0: 7%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026. 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%, tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRP 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curjuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Karena dipakai aja seragam biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua kah atau dia apa?
7: Beli.
6: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah. Senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
7: Rajin.
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan mengimbau mungkin beberapa fasilitas kepada anak sekolah ya. Tentunya dengan berbagai fasilitas ini, kita berharap anak juga termotivasi untuk belajar, motivasi dengan tidaknya ini juga menjadi bagian daripada satu visi dan misi dari Kota Banjarmasin.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
11: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamin diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamin atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamin merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
10: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
11: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
12: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
11: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
13: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
14: 29 dari Majalengka sebanyak 42 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya kalau jemaah ya, kurang kebetulan karena jemaahnya
13: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
15: Ya, baik. Penerap Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sudah dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, baik. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
15: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Samsudi Nor. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara dari Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
16: Laporan khusus.

0: harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
1: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
5: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja.

0: harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi yang jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa dari masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta, akan naiknya apa-apa yang penting waktu kalau katempi rumah sakit dong layani katanya yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katempi beli di luar lah, terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Hmm. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduk banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Hmm. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ini, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuo, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
0: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
0: Kalau ya kekurangannya
1: akses jalan ya betul
0: ini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pendengar, selain ini kita akan kembali mengudara di Tuban pagi ini ya, dengan program Tuban Menyapa di pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, berikutnya kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di program Tuban Menyapa Pendengar ya, edisi tanggal 14 Mei 2026. Dan masih juga dipandu oleh Wahyu Priya sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat ya. Wahyu akan menemani pendengar dengan beberapa informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Let's go.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air.

0: kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar, masih ada kurang lebih 20 menit lagi ya Wahyu menemani pendengar di Tuban Menyapa edisi tanggal 14 Mei 2026. Dan tentunya masih semangat begitu ya pendengar ya di pagi yang cerah di wilayah RRI Tuban dan juga di wilayah Kabupaten Tuban pendengar ya. Satu buah berita dari wilayah Lamongan untuk menemani pendengar di pagi hari ini di Tuban Menyapa ya. Tentang Presiden Prabowo ini beli sapi jumbo asal Lamongan seberat kurang lebih 1,5 ton pendengar. Tanya di kuku mama, ternyata ada nona kuku nama Maimunah. Nah, sementara itu memang Presiden Prabowo Subianto ya, ini membeli 1 ekor sapi kurban jumbo asal Lamongan ya untuk kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi berbobot 1,2 ton ya. Berasal dari peternakan di desa Puter dan rencananya ini akan disembelih di wilayah kecamatan Mantup, pendengar. Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu Ibu Sofiah Nurhayati ya. Beliau menjelaskan ini memang sebelumnya Lamongan mengusulkan 13 ekor sapi kategori jumbo kepada Bapak atau pemerintah provinsi ya untuk calon hewan kurban presiden dan sapi-sapi tersebut memiliki bobot antara 900 kg hingga 1,3 ton pendengar. Sapi yang dipilih oleh presiden ya ini merupakan jenis simental milik peternak bernama Haji Wingnyo di desa Puter pendengar ya. Menurutnya memang sapi tersebut menjadi salah satu sapi terbesar yang ada atau yang diajukan di wilayah Lamongan untuk tahun ini pendengar. Nah, untuk prosesnya itu sendiri ya, pembelian sapi kurban dilakukan langsung oleh pemerintah pusat sehingga tidak seluruhnya melalui DPKH Lamongan. Pihaknya hanya mengusulkan data sapi-sapi terbaik yang memenuhi kriteria saja pendengar.

Pendengar, berita dari wilayah Lamongan tadi yang menutup perjumpaan kita ya di Tuban Menyapa edisi tanggal 14 Mei 2026. Setelah ini pendengar, di pukul 9 ya, nanti kita akan terhubung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan Jatim hari ini. Karena tentunya sudah disiapkan ya beberapa berita dari reporter Sekor Wilnus Jawa Timur yang akan disampaikan melalui program 1 Surabaya tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Pendengar, tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta hari ini bersama Nita Sylvia.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Benny Ramdhani, mengumumkan dana bantuan untuk tenaga kerja Indonesia TKI pada Mei 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Mengutip dari akun resmi milik Benny Ramdhani pada 2025, disebutkan bahwa dalam video aslinya, Benny menginformasikan adanya praktik penipuan yang menyasar pekerja migran Indonesia. Praktik penipuan itu yakni dengan menyebut pemerintah memberikan dana bantuan dalam jumlah besar. Namun, video itu dipotong seolah Benny mengumumkan bantuan bagi tenaga kerja Indonesia.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir ke ruang dengar Anda dalam program Jatim hari ini, edisi hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Nanti kita akan update ya informasi dari kawan-kawan reporter dan juga kawan-kawan redaksi di pagi hari ini. Dan Dini gak sendiri karena pagi hari ini Dini ditemani oleh rekan Fahri di ruang pengarah acara dan juga ada rekan Liga Tirta di ruang operator. Kami juga masih mengundang atensi di 0315345474 dan juga di 081334-9992. Bersama saya Dini Wardani, pendengar, inilah Jatim hari ini.

0: Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Rizky Darmawan, pendengar, yang akan melaporkan pemerintah Kota Batu matangkan persiapan hadapi long weekend Mei 2026. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar, pemerintah Kota Batu mulai mematangkan berbagai persiapan menghadapi lonjakan wisatawan pada periode long weekend bulan Mei 2026. Persiapan dilakukan menyusul tingginya proyeksi kunjungan wisatawan ke Kota Batu selama libur nasional dan juga cuti bersama pada bulan ini. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menyampaikan bahwa arahan kesiapan telah disampaikan langsung oleh PLT Wali Kota Batu dalam apel beberapa waktu lalu. Pemerintah daerah memastikan seluruh sektor pendukung pariwisata siap memberikan pelayanan optimal kepada wisatawan yang akan datang. Oni menjelaskan persiapan yang dilakukan mencakup pengecekan infrastruktur penunjang wisata, mulai dari kondisi jalan, penerangan lampu, hingga fasilitas umum dipastikan dalam kondisi siap digunakan selama masa libur panjang berlangsung. Selain infrastruktur, pemerintah Kota Batu juga menaruh perhatian besar pada kesiapan pelayanan wisatawan, pengelolaan sampah, kesiapan destinasi wisata, hingga fasilitas akomodasi dipastikan mampu melayani peningkatan jumlah pengunjung secara maksimal. Menurut Oni, koordinasi dengan pengelola wisata dan pelaku usaha perhotelan terus dilakukan agar pelayanan kepada wisatawan tetap terjaga. Pemerintah juga berharap momentum long weekend dapat memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi dan pariwisata Kota Batu. Tidak hanya itu, Dinas Pariwisata Kota Batu bersama instansi terkait juga telah melakukan monitoring langsung ke sejumlah destinasi wisata. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh lokasi wisata siap menyambut lonjakan wisatawan selama periode libur panjang Mei 2026. Pemerintah Kota Batu menghimbau seluruh pelaku wisata untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan di lingkungan wisata. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Kota Batu optimistis mampu memberikan pengalaman liburan yang aman dan nyaman bagi para wisatawan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Rizky Darmawan dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan reporter Rizky Darmawan, pendengar, pemerintah Kota Batu matangkan persiapan hadapi long weekend Mei 2026. Dan pagi hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Pagi hari ini Surabaya cukup terik begitu ya, dan saat ini Surabaya ada di suhu, coba kita cek dulu hari ini suhunya berapa sih, 32 derajat Celcius ya. Dan diprediksi Surabaya nanti pukul 11 siang sampai nanti 14 waktu Indonesia Barat suhunya

0: dari angka 34 sampai 35 derajat Celcius. Persiapkan diri Anda untuk selalu membawa air mineral kemanapun berada agar tidak dehidrasi dan tetap terhidrasi ya. Pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Hanum Octavia yang akan melaporkan libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Stasiun Malang melayani lebih dari 27.000 penumpang. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, saudara pendengar, mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api mengalami peningkatan pada libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 mencatat ribuan pelanggan memanfaatkan layanan kereta api untuk bepergian selama masa libur. Manajer Humas KAI 28 Mahendro Trangbawono mengatakan tingginya jumlah pelanggan menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat. Selama periode libur panjang tanggal 13 hingga 18 Mei mendatang, Stasiun Malang tercatat melayani total 27.000 lebih pelanggan. Jumlah tersebut terdiri dari 13.000 lebih pelanggan berangkat dan 14.000 lebih pelanggan yang datang. Untuk mendukung tingginya mobilitas masyarakat, maka Stasiun Malang melayani 12 perjalanan kereta api jarak jauh menuju berbagai kota tujuan. KAI 28 juga memastikan pelayanan dan operasional perjalanan kereta api ini berjalan optimal selama masa libur panjang. Berbagai upaya dilakukan agar pelanggan dapat menikmati perjalanan yang selamat, aman, nyaman, dan juga lancar. Mahendro mengimbau masyarakat datang lebih awal ke stasiun agar proses boarding berjalan lebih tertib dan juga nyaman. Selain itu, pelanggan juga diingatkan untuk selalu memperhatikan barang bawaan selama berada di area stasiun maupun perjalanan berlangsung. Dari Kota Malang, Hanum Octavia melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Hanum Octavia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Hanum Octavia, Bulog Jawa Timur tambah libur panjang kenaikan Yesus Kristus begitu ya. Stasiun Malang layani lebih dari 27.000 penumpang. Dan sesaat lagi pendengar kami akan terhubung bersama dengan reporter Ermina Jen yang akan melaporkan bahwa Bulog Jawa Timur tambah pasokan minyak kita 900.000 liter. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda. Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini bersama dengan rekan Fahri di pengarah acara pagi hari ini.

0: Dan dari elemen pendengar, kita tinggalkan dulu di pagi hari ini karena saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ermina Jen yang akan melaporkan Bulog Jawa Timur tambah pasokan minyak kita 900 ribu liter. Ermina, silakan laporan Anda.
1: Ya, Dini dan juga pendengar, di tengah kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan minyak kita di sejumlah wilayah, Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur memastikan tambahan pasokan segera digelontorkan ke pasar. Bulog Jawa Timur menyiapkan tambahan distribusi sekitar 900 ribu liter minyak kita sepanjang Mei 2026. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho mengatakan, saat ini stok minyak kita yang dimiliki Bulog berada di kisaran 400 ribu liter. Jumlah tersebut akan bertambah seiring masuknya pasokan baru dari produsen. Dan ia mengatakan distribusi tambahan minyak goreng ini dilakukan bertahap hingga nanti sampai pada akhir Mei. Saat ini Bulog sendiri masih dalam proses pengambilan pasokan dari produsen sebelum nantinya disalurkan ke pasar. Dan menurut Langgeng, Bulog Jawa Timur memprioritaskan distribusi melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP sebagai langkah pengendalian harga dan menjaga ketersediaan barang di masyarakat.
2: Minyak kita saat ini stok kita kuasai sekitar 457.000 liter. Cuman di Mei ini kita sudah dapat rencana ada masuk sekitar 900.000 liter. Jadi insya Allah pelan-pelan akan mulai kita bisa kembali seperti di awal-awal kemarin.
3: Soalnya masih jadi, banyak yang langka di pasar tradisional
2: itu. Jadi memang kita sekarang masih fokus di pasar SP2KP dulu. Di SP2KP, karena memang itu yang jadi tolak ukur penilaian oleh pusat.
1: Iya, sementara itu SP2KP sendiri merupakan pasar tradisional yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan sebagai lokasi pemantauan harian harga dan stok barang kebutuhan pokok. Sementara untuk mencegah praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi, Bulog menggandeng Satgas Pangan dan Dinas Perdagangan Daerah untuk melakukan pengawasan. Diketahui Bulog hanya menguasai sekitar 17% distribusi minyak kita secara nasional, sementara distribusi terbesar masih berada di tangan swasta dan BUMN Pangan lainnya. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
0: Ya baik, terima kasih reporter Ermina Jen dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar Bulog Jawa Timur.

0: tambah pasokan minyak kita 900 ribu liter. Dan Anda saat ini masih ada dalam program Jatim Hari Ini, jejaring bersama dengan RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban.
1: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih, akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
2: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Ri?
1: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
2: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
1: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
2: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
1: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
2: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
1: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
2: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
1: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
2: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini. Bagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ninda Alivia, pendengar, yang akan melaporkan Juli 2026 Sekolah Rakyat Kota Blitar ditargetkan operasional. Kita sudah terhubung bersama dengan Ninda Alivia. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, pemerintah Kota Blitar menargetkan sekolah rakyat yang dibangun di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, mulai beroperasi pada bulan Juli 2026 atau bertepatan dengan tahun ajaran baru 2026-2027. Wali Kota Blitar Syaukur Muhibin atau Mas Ibin menyampaikan progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 48%. Ia optimistis proyek tersebut dapat rampung sesuai jadwal karena dikerjakan secara intensif, termasuk sistem kerja selama 24 jam. Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat merupakan program dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Blitar hanya menyediakan lahan, sementara proses konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sejumlah fasilitas tengah dibangun meliputi ruang kelas, asrama, kantor, sarana olahraga, serta sarana penunjang lainnya. Pemerintah berharap fasilitas tersebut dapat mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Di sisi lain, persiapan penerimaan peserta didik juga mulai dilakukan. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar Eka Atika mengatakan proses rekrutmen masih dalam tahap verifikasi lapangan oleh pendamping program Keluarga Harapan. Sekolah rakyat ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk kategori desil 1. Verifikasi dilakukan untuk memastikan calon siswa benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan target operasional pada bulan Juli 2026, pemerintah berharap sekolah rakyat dapat menjadi akses pendidikan baru bagi masyarakat kurang mampu di Kota Blitar. Sementara itu, informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ninda Alivia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ninda Alivia, pendengar, Juli 2026 Sekolah Rakyat Kota Blitar ditargetkan operasional. Dan nanti kita akan update kembali beberapa informasi-informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter pagi hari ini.

26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Menit ke-38, lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, mendengar kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Angela Reska yang akan melaparkan melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita. Perum Bulog salurkan bantuan modal senilai lebih dari 5 juta rupiah kepada 30 usaha mikro dan kecil atau UMK di Pacitan. Angela Reska, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik.

0: Terima kasih. Baik pendengar, Perum Bulog menyalurkan bantuan modal senilai Rp5.300.000 kepada 30 usaha mikro dan kecil UMK di Kabupaten Pacitan melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita atau RPK Mandiri. Modal bantuan tersebut berupa produk pangan Bulog, rak pajang, dan beberapa produk pendukung usaha lainnya. Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Sudarsono Harjo Soekarto, mengungkapkan program ini merupakan komitmen perusahaan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sudarsono berharap UMK penerima manfaat yang telah diverifikasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dapat tumbuh dan menjadi mitra strategis Bulog. Program ini juga diharapkan dapat memperluas akses pangan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Bulog dan pemerintah daerah dalam pengembangan UMK lokal dan mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah. Demikian laporan Angela Reska dari Pacitan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih reporter Angela Reska dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh Angela Reska, pendengar, melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita, Perum Bulog salurkan bantuan modal senilai lebih dari Rp5.000.000 kepada 30 usaha mikro dan kecil atau UMK di Pacitan. Dan kita masih akan hubungin kembali begitu ya beberapa kawan reporter di kesempatan hari ini, edisi hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Anda masih ditemani Dini Wardani bersama dengan rekan Fahri di Studio Pro 1 RRI Surabaya.

0: Menit ke-46 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Mendengar, kita saat ini sudah terhubung bersama dengan reporter Emil Akbar yang akan melaporkan puluhan biksu dari 4 negara di dunia berjalan kaki dari kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan menuju ke Candi Borobudur. Kita ikuti bersama laporan dari kawan reporter Emil Akbar pagi hari ini, mendengar. Dan Anda masih bersama Dini Wardani dalam program Jatim hari ini. Emil, silakan laporan Anda.
1: Puluhan biksu dari berbagai negara di dunia melakukan perjalanan suci dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak, yang mana memang di Pasuruan mereka berjalan kaki mulai dari Banyuwangi sampai di tiba di Kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan. Dan hari ini atau saat ini mereka transit di rest area SPBU Raci dalam perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026. Transitnya cukup lama, sekitar kurang lebih 30 menit untuk mereka bisa mendinginkan, mensucikan diri. Kita bersama izin biksu, ini lagi live RRI. Apa yang disampaikan dengan perjalanan mulai dari Banyuwangi kemudian ke Kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan, jalan kaki ke sini?
2: Jadi ini kan sebenarnya perjalanan hidup, di mana waktu akan terus berjalan dan kita ini sebenarnya tidak bisa berhenti. Kita tidak bisa putar ulang, kita tidak menghentikan waktu. Jadi kita harus terus berlalu menjalani kehidupan ini. Dan di dalam perjalanan hidup ini, tentu harapannya kami semua bisa menaruh, meletakkan, melepaskan semua beban, terutama hal-hal apapun yang membebani, memberatkan perjalanan langkah kehidupan ini, semuanya harus ditaruh. Kenapa? Karena terkadang kita menganggap ini penting, kemudian kita simpan, ternyata itu akan menimbulkan keterikatan, kemelekatan, dan membebani kehidupan kita. Jadi beban semua materi yang bersifat duniawi yang cepat atau lambat kita tinggalkan, semuanya ditaruh, dan beban pikiran juga demikian. Dalam menjalani perjalanan ini, harapannya memang semuanya tidak ada beban pikiran, beban keinginan, atau permasalahan apapun. Fokus totalitas untuk menjalani hidup saat ini, memberikan yang terbaik saat ini. Tujuannya jelas, kita semuanya ingin hidup damai, hidup bahagia, hidup sejahtera. Nah, maka dari itu, kalau kita tidak bisa berbuat baik, setidaknya tidak berbuat buruk. Kalau kita tidak bisa diam, lakukanlah kebajikan. Kalau tidak bisa berbuat kebajikan, diamlah. Kalau tidak bisa diam, harus bisa berbuat kebajikan.
1: Biku, terima kasih. Dari sini kemudian lanjut ke mana, Biku?
2: Dari sini nanti perjalanan kita menuju ke Sidoarjo, kemudian nanti kita nginep di sana selama satu malam, kemudian dilanjutkan perjalanan lagi ke Surabaya. Jadi dari pemerintah Jawa Timur juga memberikan apresiasi luar biasa. Nanti kita juga akan bertemu dengan beliau-beliaunya di Surabaya.
1: Terima kasih, Biku Teja.
2: Terima kasih.
1: Apa yang disampaikan langsung oleh Biku Teja dalam perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026 yang mereka akan tiba di Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah, untuk sama-sama merayakan Hari Raya Waisak bersama dengan biksu-biksu dari seluruh penjuru Nusantara. Emil Akbar, Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Informasi dari kawan reporter Emil Akbar tersebut, mendengar, puluhan biksu dari 4 negara di dunia berjalan kaki dari kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan, menuju ke Candi Borobudur. Sekaligus mengakhiri Jatim hari ini, begitu ya, edisi hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Saya yang bertugas Dini Wardani beserta pengarah acara Fahri dan juga operator Liga Tirta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
3: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, mobilitas masyarakat dengan menggunakan kereta api selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus menunjukkan peningkatan signifikan. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 8 Surabaya mencatat stasiun Mojokerto diproyeksikan melayani total 1.190 pelanggan. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, mengatakan bahwa stasiun Mojokerto melayani 1.190 pelanggan pada libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 679 pelanggan tercatat berangkat dan 511 pelanggan turun di stasiun Mojokerto. Menurutnya, antusiasme masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api terus meningkat, terutama saat momentum libur panjang. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah melaporkan sebanyak 19 warga negara Indonesia ditahan oleh aparat keamanan Arab Saudi atas berbagai dugaan pelanggaran hukum, mulai dari promosi haji non-prosedural, bisnis dan denda ilegal, hingga pelanggaran privasi warga lokal. Belasan WNI tersebut saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan di kantor polisi wilayah Hororah dan Al-Mansur guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di tengah masa operasional Haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron M. Abari, menjelaskan bahwa tim perlindungan jamaah saat ini telah mendatangi lokasi penahanan untuk memberikan pendampingan. Salah satu kasus yang menonjol melibatkan seorang jamaah yang mengambil video perempuan warga negara Arab Saudi tanpa izin di kawasan Masjid Nabawi. Dan pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Metro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan terima kasih pendengar yang masih mendengarkan di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sudah masuk program Tuban siang ini pendengar ya, edisi tanggal 14 Mei 2026 ya. Masih juga dipandu oleh Wahyu Pria tentunya ya. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat pendengar ya. Tentunya kami akan menyajikan informasi dan juga topik bahasan yang pastinya menarik untuk diperbincangkan pendengar ya. Di siang hari ini pendengar, kita akan membahas sesuatu yang unik begitu ya pendengar ya. Tentunya kita akan membahas sesuatu yang harus ditonjolkan di kota Tuban itu sendiri pendengar ya. Dan di studio ini sudah hadir dua sosok hebat ya, dari desa Kebun Melati begitu ya. Yang satu dari sebelah kiri Wahyu ada Bapak Bambang Budiono selaku pembina Port Darwis Edukasi Anyaman Bambu Kebun Melati Plumpang. Dan juga sebelah kanan saya ada Ibu Ayu Yunita begitu ya. Betul. Nah, selaku Bendahara Port Darwis di Edukasi Anyaman Bambu Kebun Melati Plumpang pendengar ya. Yang hari ini kita akan membahas tentang sejuta karya dari kerajinan bambu pendengar. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau misalnya pendengar ingin bercerita ataupun bertanya begitu ya kepada narasumber kita pada siang hari ini, bisa melalui WhatsApp kami di 085196264186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356883476 pendengar. Kita masuk langsung ke topik bahasan kita pada siang hari ini begitu ya pendengar ya. Terlebih dahulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Bambang dan juga Ibu Ayu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat dong siang-siang yang cerah ini. Gimana kabarnya hari ini Bapak Bambang dan juga Ibu Ayu?
2: Alhamdulillah baik Mas.
1: Alhamdulillah baik ya. Meskipun harus menerjang jarak ya, dan juga suhu yang juga
3: panas
1: juga betul dari kemarin sih itu. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu, kita live juga di Instagram juga, kita live di RRI Digital juga untuk pendengar RRI Tuban yang sekarang mendengarkan siaran kita dimanapun sekarang berada. Monggo silakan.
2: Oke ya, kami dari Pok Darwis Edukasi Anyaman Bambu, selamat berjumpa melalui siaran RRI Tuban, baik yang di IG maupun di radio.
1: Baik, terima kasih Bapak Bambang. Nah ini kita langsung aja ya, kita tidak berlama-lama lagi untuk masuk ke topik bahasan yang pastinya menarik untuk diperbincangkan pada siang hari ini. Tentang sejuta karya dari kerajinan bambu. Ini pembina ya, dari Port Daus Edukasi Anyaman Bambu Kebun Melati Plumpang ini. Nah ini mungkin bisa diceritakan, kenapa bambu, terus tadi sempat berbincang sedikit juga, terus produk-produknya apa saja, terus berdirinya juga kapan. Ini mungkin pertama ya, kenapa bambu ini, Pak Bambang ini, yang dipilih sebagai kerajinannya?
2: Kenapa bambu? Jadi di Kebun Melati itu memang secara organik, secara alamiah di sana itu memang sebagian besar pekerjaan dari warganya adalah sebagai penganyam.
1: Penganyam, oke. Okay.
2: Pengrajin, jadi ada banyak produk, baik yang secara tradisional, produk tradisional seperti kipas, kurungan, baik kurungan ayam maupun kurungan burung. Ada juga kalau Mas Wahyu tahu mungkin ekrak ya, apa bahasanya kalau di cikrak.
1: Cikrak, betul. Iya, tahu-tahu.
2: Betul. Itu, dan itu sudah berlangsung beberapa generasi, sehingga waktu saya ke sana, saya merasa tertarik untuk mengangkat itu sebagai satu sumber ekonomi lokal.
1: Oh, berarti bukan orang Kebun Melati, Bapak-Bapak?
2: Saya Plumpang,
1: aslinya. Oh, Plumpang aslinya. Ya. Wah, tetangga dong kalau gitu. Baik, silakan lanjut.
2: Saya Plumpang, terus ke sana ngobrol dengan teman-teman, Bu Ayu dan teman-teman, ternyata visi-misi dari pemuda-pemuda yang ada di Kebun Melati juga bagus untuk mengembangkan itu, bukan hanya sebagai produk jadi yang artinya bisa dijual secara produk,
1: betul,
2: tapi secara proses itu juga menjadi menarik. Apalagi dulu di awal-awal kami berdiri itu ada program namanya P5 dari sekolah-sekolah saat kurikulum merdeka. Nah, dari situ banyak, setelah kita up, ternyata respon dari masyarakat bagus, banyak kunjungan yang datang, baik dari Tuban, Lamongan, Bojonegoro.
1: Wow.
2: Jadi itu menjadi satu hal yang menarik, terlebih lagi di saat-saat itu sedang gencar program dari kabupaten yang namanya Satu Desa Satu Produk.
1: Satu Desa Satu Produk,
2: untuk
1: baik.
2: Produk unggulannya. Tapi setelah program itu tidak lagi banyak dibicarakan, alhamdulillah dari teman-teman Pop Darwis, edukasi anyaman bambu ini masih tetap bisa berjalan.
1: Baik.
2: Kunjungan juga masih ada dari sekolah-sekolah di sekitar Tuban, Lamongan, Bojonegoro. Terus kalau untuk pengrajinnya sendiri, karena memang dia organik, jadi ada atau tidak kunjungan di situ, memang mereka tetap bekerja
1: setiap
2: tetap
1: harinya menganyang, begitu ya,
2: ya seperti betul. Seperti biasa. Jadi perbedaan yang ada di hari ini dan yang dulu ada, kalau dulu produknya lebih konvensional
1: seperti?
2: Tapi seperti kurungan, kipas
1: tadi, oh, iya.
2: Tapi sekarang sudah merambah ke produk-produk yang lebih, dikatakan lebih modern dari yang ada dulu. Variasinya juga semakin banyak. Seperti ada kotak tisu, sudah ada kotak pensil, ada figura,
3: keranjang buah,
2: dan macam-macam. Terus itu juga dari beberapa daerah yang sempat kami kunjungi, kita bertukar ilmu di sana dan hasilnya banyak kami bawa pulang untuk teman-teman pengrajin yang di situ.
1: Ilmunya ya?
2: Ilmunya.
1: Daerah mana saja Pak itu?
2: Apanya?
1: Waktu berkunjung itu tadi?
2: Kita sempat ke Jogja.
1: Jogja,
2: ya,
1: wow.
2: Difasilitasi dari Dinas Pariwisata.
3: Pariwisata.
2: Kita sempat belajar ke sana, sempat dibimbing juga sama dosen Institut Seni Indonesia dari Yogyakarta, di dosen Kriya. Kami juga sempat untuk mengikuti beberapa event baik di Tuban maupun yang di luar Tuban.
1: Jadi gitu. Memang semeluas itu ya, begitu ya, organiknya itu tadi ya, kumulatinya itu tadi ya. Ini berarti sudah dari kapan Pak Bambang?
2: 2000 berapa Bu Ayu?
3: 2022 itu kita launching produk.
1: Oke. Okay. Untuk si kerajinan bambu itu tadi ya?
3: Iya.
1: Nah ini 2022 sampai 2026 ini kan Kak Ayu deh kalau gitu ya, Mbak Ayu. Pasti ada suka dukanya begitu ya, apalagi mungkin dengan sistem organik itu tadi pasti ada suka dukanya. Nah mungkin bisa disebutkan mungkin Ibu Ayu, selama menjabat sebagai
2: bendara.
1: Pihak bendara itu keuangannya. Monggo silakan.
3: Sukanya itu sama apa?
1: Mungkin kalau misalnya penjualannya banyak kah, ya, kalau sukanya?
3: Penjualannya itu sangat, sangat.
1: Itu dari kapan Ibu Ayu? Kalau misalnya, maksudnya orang-orang pada melek dengan, oh ini ternyata ada ya kerajinan dari Kebun Melati.
3: Dari 2022 itu sekolah-sekolah itu banyak yang mengunjungi dan banyak membeli produk. Dari Desa Kebun Melati.
1: Dari situ berarti ya, ya orang-orang pada melek itu tadi. Terus kalau misalnya duka

0: pada di proses pembuatannya, edukasinya, terus visi kita bagaimana mengembangkan anyaman ini menjadi satu hal yang tidak tertinggal.
1: Betul.
0: Dengan berbagai produk yang ada hari ini, kayak seperti kita lihat hari ini yang anyaman di ruangan ini kan ya mungkin tidak ada.
1: Nah, betul. Itu, nah, boleh.
0: Harapannya itu berkali-kali juga setiap kali ada kesempatan kami coba sampaikan kepada Mas Bupati bagaimana untuk apa memperhatikan itu. Terus di event-event seperti Car Free Day seperti apa kami coba nimbrung di sana. Ternyata antusias masyarakatnya bagus. Jadi kalau berkunjung ke sana selain dapat materi anyaman, kita menganyam bareng, nanti ada juga kesempatan di satu sesi kita memberi kesempatan untuk membeli produk.
1: Ada membeli produknya ya, juga.
0: Untuk apa? Oleh-oleh.
1: Iya, betul. Berarti memang sosialisasinya juga aktif juga, Pak Bambang?
0: Aktif ya? Teman-teman offline online, jadi ada media sosial yang dikelola teman-teman. Kami juga ikut di event-event baik pameran UMKM maupun di seperti yang saya sampaikan tadi di Car Free Day, kita kesana.
1: Terus memang mencari keramaian itu tadi ya untuk betul. Mensosialisasikan.
0: Jadi baik. Di Car Free Day difasilitasi teman-teman itu, kami di sana kami demo menganyam, terus mengajak pengunjung Car Free Day itu nganyam bareng dan seterusnya.
1: Ini berarti kalau misalnya sudah banyak sosialisasi, entah itu di keramaian itu tadi, termasuk Car Free Day, atau mungkin bahkan di desa-desa begitu. Nah, respon dari masyarakatnya seperti apa, Pak Bambang? Dan Bu Ayu, mungkin. Pak Bambang, silakan.
0: Bagus, Mas. Respon masyarakat bagus. Bahkan kalau dulu kan orang Plumpang sendiri, itu kan tidak tahu kalau di Plumpang itu ada.
1: Termasuk saya, betul. Ya,
0: apalagi kita kan... Kalau ngomong Tuban itu biasanya kita akan ngomong lontar untuk bahan kerajinannya.
1: Betul.
0: Terus kita akan ngomong ijuk di beberapa daerah Semanding itu.
1: Betul.
0: Adanya itu. Tapi bambu ini selalu terlupa. Padahal bambu ini di Plumpang, di Widang, di Rengel itu kan banyak bambu.
1: Banyak, betul.
0: Nah, banyak. Jadi bagaimana kita mengaktifkan apa anugerah yang ada di alam itu sebaik mungkin. Jadi bambu tidak lagi menjadi produk yang dipandang sebelah mata. Inginnya kami gitu.
1: Betul.
0: Tapi ya dengan berproses 4 tahun ini masih waktu yang terlalu pendek untuk
1: ngomong
0: hasilnya.
1: Betul.
0: Masih butuh proses yang panjang.
1: Harus ada regenerasi itu tadi ya,
0: betul,
1: Pak ya.
0: Betul.
1: Nah, ini yang membedakan kalau gitu ya. Tadi Pak Bambang bilang ternyata memang ada juga ya di wilayah Tuban dan mungkin untuk kerajinan-kerajinan lainnya. Nah, ini yang membedakan kerajinan dari Kebun Melati atau produk dari Kebun Melati dengan kerajinan yang lain apa dong kalau gitu, Pak?
0: Bahan, Mas.
1: Oh, bahannya. Bahan.
0: Jadi bambu itu kan jenisnya macam-macam. Misalkan kita ketemu bambunya di Jogja, nanti kita akan ketemu bambu yang besar-besar itu.
1: Besar-besar,
0: betul. Petung katanya. Nah, kalau di Kebun Melati itu rata-rata kita pakai ori. Jadi bambu-bambu yang hidup di kali-kali itu.
1: Oke.
0: Nah, yang berbeda kalau misalkan jenengan ke Pujon, nanti akan ketemu bambu juga, tapi di sana beda dengan bambu.
1: Beda kita. Juga.
0: Ya, jadi jenis bambu itu banyak. Nah, di Kebun Melati itu fokusnya pada bambu ori, preng ori.
1: Preng ori, baik. Ya.
0: Jadi itu nanti kalau sudah menjadi satu kerajinan itu, akan beda, akan beda dengan bambu-bambu yang lain.
1: Iya, baik. Dengan adanya, maksudnya kebutuhan dan juga itu tadi ya, itu pekerjaan yang memang organik itu tadi. Apakah di wilayah Kebun Melati sendiri, apakah tersedia dengan adanya ladang bambu itu tadi? Karena dengan adanya itu tadi, jadi gampang untuk nyomotnya begitu ya, atau mengambilnya, atau mungkin dengan kriteria-kriteria dari si produknya itu tadi, apakah memang kalau khusus untuk jenis benda A harus bambu dari Pujon kah? Atau benda B harus dari bambu Jogja kah? Atau memang seperti apa, Pak?
0: Enggak, memang di sana sendiri bambu banyak. Jadi kita untuk bahan baku itu ada yang lokal dan ada yang didatangkan dari luar daerah. Seperti yang jenengan sampaikan, misalkan untuk membuat satu kerajinan dengan kehalusan tertentu, kita memakai bahan baku dari bambu tertentu.
1: Oke.
0: Okay. Cuman untuk dominasi sampai hari ini kita masih fokus pada yang dari bambu ori. Jadi dari
1: bambu ori saja.

0: Paling gede berapa, Pak?
1: Apanya?
0: Untuk kerajinan bambu ini. Maksudnya apakah
1: volumenya?
0: Produknya, produk yang entah itu
1: paling besar ya kurungan itu,
2: sangkar
1: Bu.
2: Sangkar burung, sangkar ayam.
0: Sangkar burung, sangkar ayam
1: itu yang paling dia besar secara volume ya.
0: Kita beralih dari Pak Bambang ke
1: Bu Ayu.
0: Bu Ayu. Ya, Bu Ayu. Ini kan bandahara juga kan, berarti tahu harga-harganya. Iya. Nominalnya paling kecil berapa, terus paling katakanlah paling mahal itu berapa, Bu?
2: Paling mahal itu Bu 50, 100 ribu.
0: Wow, itu masih masih
2: paling murah itu 3.000, mulai dari 3.000 sampai 100.000.
0: 3.000 itu berarti produknya berupa apa, Bu?
2: Berupa kipas.
0: Oh, kipas, ya, baik.
2: Yang buat sate itu biasanya.
0: Betul. Sampai yang 100.000 itu ya, tadi berupa?
2: Berupa sangkar ayam.
0: Oh, sangkar ayam. Nah, itu kalau misalnya ini kan di era digital seperti sekarang ini, Bu. Apakah memang nge-brandingnya lewat digital juga kah? Atau punya sosial media kah? Atau sudah masuk di e-commerce atau seperti apa?
1: Untuk sosial media kita ada ya.
0: Ada juga nggak?
1: Ada di
0: baik.
1: TikTok, ada di IG untuk sosial medianya. Cuman untuk ke e-commerce-nya belum.
0: Oh, e-commerce-nya belum. Apakah nanti ada tujuan ke sana kah? Atau seperti apa?
1: Ya tetap.
0: Kita, tetap ada nggak?
1: Kalau nggak mau ngikuti kan pasti kita ketinggalan.
0: Iya, harus adaptasi juga nggak? Iya. Jadi nantinya ya mungkin ya akan ada buka di e-commerce itu tadi pendengar ya. Kita akan kembali pendengar ya dengan topik yang masih sama juga pendengar ya. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia di tahun 2016 ke atas yang akan menemani pendengar. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut Ari Lasso dengan Seandainya. Selamat mendengarkan.

0: 89 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Dan masih dipandu juga oleh Wahyu Pria pendengar di Tuban siang ini edisi tanggal 14 Mei 2026. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat ya, masih ada kurang lebih 20 menit lagi. Wahyu dan juga Bapak Bambang Budiono dan Ibu Ayu Anita ya, dari Port Darwis ya, dari Port Darwis, untuk membahas tentang sejuta karya dari kerajinan bambu pendengar ya. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dibuka juga untuk pendengar yang ingin bertanya ya, untuk di WhatsApp kami di 0851-96-26-4186 dan juga bisa telepon di 0356-883-4756. Kita akan melanjutkan topik kita ya pada siang hari ini tentang sejuta karya dari kerajinan bambu ini pendengar ya. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan mungkin yang sudah masuk di WhatsApp-nya RRI Tuban, dan mungkin ini bisa saya bacakan begitu ya, Bapak Bambang dan juga Ibu Ayu. Ini dari pendengar RRI Tuban. Halo Pak Bambang, saya dari Semanding. Mau tanya nih, sekarang kan banyak perabot plastik yang harganya murah sekali dan mudah didapat. Bagaimana cara kerajinan bambu Kebun Melati bersaing harganya? Terkadang orang kita sendiri masih mikir, ah kok lebih mahal dari plastik, padahal prosesnya itu yang sulit. Nah, itu mungkin bisa dijawab langsung. Silakan, monggo.
2: Ya, jadi memang ada di lapangan itu ada perbandingan semacam itu. Jadi untuk harga, untuk apa. Tapi kembali lagi, ini kalau pelanggan-pelanggan dari kami yang bicara kualitas akan lebih tetap memilih ke anyaman bambu.
1: Iya, betul.
2: Jadi secara nilai estetik, untuk secara fungsi, dengan fungsi yang sama, dengan rasa estetik yang berbeda, itu pasti
1: feel-nya ya, juga beda juga.
2: Feel-nya juga berbeda. Katakanlah, ya, betul. Apa ya yang paling mudah untuk digambarkan? Seperti kotak pensil. Pensil, mungkin dengan terpaut harga yang lumayan dari yang plastik, katakanlah yang plastik kita bisa dapat di harga 5.000 sampai 10.000 lah. Di tempat kita berapa, Bayu?
3: 15.000.
2: Jadi ada terpaut harga 5.000, tapi untuk permintaan kotak pensil ini juga masih tinggi.
1: Masih tinggi.
2: Jadi memang kita mungkin kalah di harga karena kita prosesnya manual.
1: Baik.
2: Kalau dibandingkan dengan plastik, tapi secara estetika dan secara rasa itu mungkin kita masih lebih unggul.
1: Oke, setuju kalau itu. Ada feel-nya tersendiri
2: iya,
1: ya
2: betul.
1: Ketika memakai produk bambu itu tadi
2: betul.
1: Ya. Nah, ini kan di Kebun Melati ya, di Desa Kebun Melati ini katanya membuka juga pariwisata tentang si anyaman bambu itu tadi. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga nih, apakah nanti mekanismenya untuk apa, pesan tempatnya seperti apa atau seperti apa, mungkin silakan. Terus kapasitasnya berapa kah? Silakan monggo.
2: Oke, jadi kan di kita sudah memang di POK Darwis, jadi kelompok sadar wisata. Artinya kami punya satu pemikiran bahwasanya proses menganyam itu bukan saja proses belajar atau proses bentuk regenerasi, mewariskan satu keahlian dari generasi ke generasi berikutnya. Tapi di situ juga ada muatan wisatanya, bagaimana ketika anak-anak yang datang, di sana kita ajari cara menganyam, di sana kita beri edukasi tentang bambu, fungsi bambu untuk lingkungan, itu nanti seperti apa, terus bambu itu ketika kita biarkan tidak akan menjadi apa-apa, tapi dengan sentuhan kreativitas bisa menjadi berbagai hal. Terus juga di tempat kami untuk paketan edukasi itu pertama memang harus buat janji dulu. Jadi di media sosial kita itu sudah ada nomor-nomor yang bisa dihubungi.
1: Boleh di-share juga media sosialnya apa?
2: Ada di Edukasi Anyaman Bambu.
1: Edukasi Anyaman Bambu. Nah, itu ya, pendengar ya. Dicatat ya.
2: Siap. Di IG, di TikTok. Nah, terus setelah itu nanti menentukan pengen pilih paket yang mana. Kita ada paket mulai harga berapa, Bayu?
3: Mulai dari harga 25 sampai harga 50.000.
1: Oke, 25 sampai 50.000.
2: Tergantung
3: paket 25 itu biasanya kipas yang dibuat untuk sate. Mm-hmm. Kalau harga 30.000 itu biasanya kotak pensil.
1: Kotak pensil.
3: Terus mm-hmm. harga 50.000 itu biasanya wayang.
1: Oh, wayang. Wow.
3: Wayang dari anyaman bambu.
1: Anyaman bambu itu tadi ya. Itu kapasitasnya berapa orang? Apakah ada maksimalnya kah atau
2: bisa beratus-ratus orang.
1: Jadi banyak ya?
2: Iya, banyak. Baik, kita baik. Ada paket kecil seperti kalau misalkan dari mm-hmm. kemarin itu dari apa ibu-ibu tentara itu namanya?
1: Persit.
2: Ya, betul. Misalkan seperti itu. Terus komunitas-komunitas yang mungkin jumlahnya kurang dari 50 juga enggak apa-apa.
1: Tidak
2: bisa
1: apa-apa.
2: Bisa kita mm-hmm. terima. Terus sampai ke siswa yang jumlahnya ratusan.
1: Wow.
2: Bisa 300, mm-hmm. bisa 500, itu juga mm-hmm. kita masih bisa. Itu semua ditentukan di awal karena kita butuhnya menyiapkan bahan.
1: Oh, untuk ya. Persiapan bahannya.
2: Ya, ya. Jadi tidak bisa misalkan kita mau hari ini langsung ke sana lah
1: langsung
2: itu.
1: Oh,
2: itu
1: iya.
2: Tidak bisa karena
1: mendadak itu tadi ya harus
2: jadi kita bahan itu sudah dari kita, mm-hmm. terus nanti ada tutor yang mendampingi selama pembelajaran. Ya,
1: terkaitnya juga.
2: Ya, terus ada hasilnya itu nanti bisa dibawa pulang langsung.
1: Langsung dibawa pulang.
2: Dibawa pulang sama pengunjung. Jadi terus kalau misalkan dari lembaga, mm-hmm. misalkan dari sekolah gitu, kita masih memberi souvenir untuk sekolahnya.
1: Oh, untuk sekolahnya, mantan ge.
2: Jadi itu sudah include semuanya di mm-hmm. dalam paket-paket yang sudah kami sediakan. Bahkan untuk sekolah-sekolah yang jauh, misalkan dari Lamongan atau dari Bojonegoro, terus pengen sekalian makan di situ, kami juga menyediakan untuk paket yang ada
1: keren.
2: Makan siangnya.
1: Ayo. Baik. Itu kalau misalnya per sesi itu apakah dibatasi berapa jam kah?
2: Sampai bisa.
1: Oh iya? Sampai bisa?
2: Iya.
1: Nanti kalau misalnya ada satu hari ada dua tamu atau tiga tamu
2: oh,
1: berarti?
2: Oh bisa, tempat kita cukup untuk itu.
1: Keren. Ya. Jadi tidak masalah ya, tidak pokoknya masalah. Sampai bisa baru dibawa
2: sering
1: pulang.
2: Sering kita dua lembaga gitu iya. Bu ya. Jadi tidak
3: satu hari masalah. Itu dua lembaga kita pernah juga
1: baik.
2: Terus tutor kita kan orang sekampung mas.
1: Jadi, iya. Kan, oh, jadi semuanya langsung nimbrung iya, begitu ya.
2: Jadi, aduh. Jadi kita tidak pernah ada kendala tentang jumlah peserta yang datang. Misalkan 300, misalkan 400 ya enggak apa-apa.
1: Tidak apa-apa.
2: Mau kecil pun, komunitas kecil pun enggak apa-apa. Misalkan yang seperti kemarin dari PKK, ada dari PKK dari Bojonegoro, ada dari Persit. Itu juga ya kami persilakan. Tidak ada minimal sekian orang.
1: Iya, misalkan, tidak ya. Dibatasi dengan jam juga itu
2: iya,
1: tadi.
2: Iya, betul.
1: Karena bercampur itu iya, tadi juga tidak
2: jadi,
1: masalah.
2: Jadi misalkan buat kipas, kalau kipasnya belum jadi mau dilanjut ya monggo.
1: Monggo.
2: Sampai bisa.
1: Oke. Okay. Wah, menarik sekali nih. Nah ini kita balik lagi, ini kan juga bisnis juga nih. Dari 2022 ya itu tadi ya, terus sampai 2026 itu kan juga waktunya juga cukup panjang juga begitu ya. Nah ini di waktu-waktu kapankah terus agak apa ya penurunan si bambunya itu tadi terus di waktu-waktu kapan juga untuk kenaikan pembeliannya ini mungkin yang lebih tahu Ibu Ayu ya untuk bendahara keuangannya silakan dijelaskan Ibu Ayu.
3: Kalau pengunjungnya itu yang sepi itu biasanya bulan puasa.
1: Di bulan puasa nggih.
3: Bulan puasa karena kan sudah enggak ada kegiatan apa-apa di sana.
1: Iya.
3: Terus biasanya kalau rame-ramenya itu Juni, Juli.
1: Di libur.
3: Di libur.
1: Libur sekolah itu tadi ya. Okay, jadi memang pas puasa itu tadi ya agak.
3: Enggak ada pengunjung sama sekali.
1: Oh tidak ada pengunjung sama sekali
3: tidak
1: bahkan.
3: Ada.
1: Wow. Jadi itu tadi up and down-nya itu tadi nge. Nah ini sudah ada pertanyaan lagi nih yang masuk ke WhatsApp-nya dari RR Tuban. Untuk Mbak Ayu. Nah siap-siap ya. Mbak Ayu saya pendengar dari wilayah kota. Saya tertarik sekali dengan konsep edukasi anyaman ini. Apakah pelatihannya hanya untuk warga kebun melati saja? Kalau ada kelompok ibu-ibu atau sekolah dari luar kecamatan yang ingin belajar ke sana, prosedurnya bagaimana dan biayanya berapa? Nah ini menarik sekali ya. Silakan Ibu Ayu.
3: Ya, kalau ke sana itu biasanya langsung menentukan tanggal, terus kita jadwalkan mulai paket 25.000 sampai 100.000. Mau paket apa terserah.
1: Jadi harus menentukan itu tadi ya?
3: Ya, menentukan tanggal dulu.
1: Untuk yang itu tadi, yang pengen katakanlah bekerja atau yang tertarik begitu dengan konsepan itu tadi, itu bisa tidak atau memang ya memang khusus warga Kebun Melati saja
2: untuk bekerja di sana?
1: Iya.
2: Kalau untuk ya kalau untuk yang terlibat pada di pekerjanya itu memang difokuskan di warga Kebun Melati.
1: Warga lokal Kebun Melati, betul. Baik, itu tadi ya pernyataan dari Ibu Ayu, semoga terjawab juga ya pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp dari RRI Tuban. Nah, ini karena sebentar lagi ya tidak terasa waktu akan memasuki pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat, tapi sebelum itu kita juga akan bertanya-tanya ya, masih dengan topik yang masih sama tentang sejuta karya dari kerajinan bambu ini, pendengar ya. Nah, ini Pak Bambang, mengenai bahan baku ini mungkin seiring meningkatnya produksi ya, apalagi ini sudah siap-siap ya di bulan Juni ini ya. Apakah suplai bambu di wilayah Plumpang di Kebun Melati khususnya ini, apakah sampai sekarang masih terjagakah? Ini apakah ada upaya konservasi begitu atau penanaman kembali agar tidak kehabisan bambu gitu Pak Bambang?
2: Bambu itu kan satu jenis sumber daya yang dia mampu menjaga dirinya sendiri. Dari satu rumpun bambu, katakanlah jumlahnya 50 dalam satu rumpun bambu itu, kita tebang 10, itu tunas yang tumbuh itu bisa lebih dari itu.
1: Ini jadi, baru ilmu baru juga ya, ini.
2: Sedangkan untuk satu kerajinan itu paling kita membutuhkan hanya satu ruas, Mas. Hanya satu ruas bambu. Jadi kalau satu batang bambu, katakanlah dengan 20 ruas, artinya dari satu batang bambu itu sudah bisa tercipta lebih dari 20 itu.
1: 20 anyaman atau produk anyaman itu tadi ya?
2: Produk ya.
1: Baik.
2: Apalagi kalau untuk barang-barang kecil seperti kipas, kipas itu satu ruas bambu bisa menghasilkan berapa buah kayak ya?
3: Berapa?
1: 100. 100 buset, kipas. Banyak ya berarti ya?
2: Iya, karena kan kita kan tipis-tipis.
1: Diseruh dulu mekanismenya.
2: Dibelah tipis-tipis.
1: Jadi tidak ada masalah ya untuk?
2: Untuk bahan baku.
1: Bahan bakunya bambu itu tadi.
2: Sama sekali tidak ada masalah.
1: Keren kalau gitu ya. Itu dia, memang sudah disiapkan dan juga memang bahannya yang sudah tipis itu tadi ya, makanya bisa banyak itu tadi. Nah, kita masih di Pak Bambang ya. Kita tahu ini tantangan terbesarnya dari kerajinan tradisional adalah regenerasi nih ya. Kita berbicara tentang regenerasi. Ini jujur Pak Bambang ya, apakah ada anak-anak muda ya di wilayah Kebun Melati khususnya ya yang mau memegang ataupun menganyam itu tadi? Apakah memang mayoritasnya di sana ibu-ibu kah atau seperti apa? Atau jangan-jangan ini belum ada regenerasinya atau seperti apa ini, Pak Bambang?
2: Karena di sana itu berjalannya organik, jadi anak-anak di sana bantu menganyam itu seperti kalau di tempat lain seperti anak perempuan yang menyapu atau
1: udah sampai segitunya berarti ya.
2: Yang ikut nyuci piring, nyuci baju, sama seperti itu.
1: Sama seperti itu, baik. Jadi memang sudah ada kesadaran juga ya di sana ya.
2: Ya otomatis saja, Mas.
1: Otomatis saja.
2: Misalkan ini orang tuanya sedang buat kipas, terus dia membantu apa di situ yang bisa dilakukan. Artinya kan dia melihat.
1: Baik.
2: Terus dia juga satu kali ikut pegang, berarti untuk ngomong kebisa itu kan sangat tinggi.
1: Sangat tinggi, betul.
2: Ya sama seperti itu. Mungkin rumah tangga di Dusun Melatan Kebun Melati itu belajar menganyam ya sama seperti rumah-rumah lain yang seperti tadi, belajar nyapu atau belajar apa, sudah. Karena memang sudah kesehariannya seperti
1: itu. Organiknya seperti itu memang. Berarti kalau misalnya tidak ada kunjungan dari sana, tetap juga ya?
2: Tetap produksi. Juga.
1: Wow, itu semuanya itu tadi.
2: Pak Darwis kan baru ada 4 tahun.
1: 4 tahun?
2: Sedangkan orang sana hidup dari menganyam itu kan sudah bergenerasi-generasi.
1: Jadi memang ya tinggal meneruskan itu tadi ya. Betul. Apalagi sekarang ditambah tugas-tugasnya dari Port Darwisnya untuk mengenalkan wisata anyaman bambu itu tadi.
2: Jadi kita lebih menguatkan potensi yang ada. Jadi potensi. Kita tidak membuat satu hal yang baru sebenarnya.
1: Baik.
2: Kita hanya, kalau dulu yang belajar nganyam itu hanya anak-anak setempat.
1: Nah.
2: Kalau hari ini yang belajar nganyam itu bisa dari mana saja. Hanya itu saja sebetulnya. Terus sama tadi untuk penambahan inovasi.
1: Silakan.
2: Produk.
1: Ada penambahan inovasi produk itu tadi. Betul. Untuk kedepannya apakah ada inovasi lain dari produk-produk yang dikeluarkan dari Desa Kebun Melati itu tadi?
2: bicara inovasi itu kan nggak ada habisnya, Pak.
1: Tidak ada habisnya, betul. Ya,
2: jadi hari ini kita berkunjung ke tempat A, pulang membawa metode pembuatan produk A.
1: Okay.
2: Besok ke tempat B juga sama.
1: Ada ilmunya juga.
2: Jadi selama kita jalan-jalan kayaknya produk itu
1: selama kita jalan-jalan ya.
2: Tidak habis ya, betul.
1: Baik, menarik sekali pendengar ya. Nah, ini mungkin menjadi closing statement juga di Tuban Siang ini, edisi tanggal 14 Mei 2026. Harapan dari masing-masing deh, pembina dan juga bendahara. Satu-satu tidak apa-apa, harapannya untuk kedepannya. Dari adanya kerajinan bambu yang ada terkhusus di Kebun Melati itu tadi. Pak Bambang, silakan, monggo terlebih dahulu.
2: Untuk kedepannya itu saya punya pernah bermimpi seperti ini, Mas. Misalkan satu instansi dari pemerintahan yang ada di Tuban aja, kita nggak usah ambil banyak-banyak, misalkan satu desa di seluruh Kabupaten Tuban itu ada 3 saja produk kami, artinya untuk yang memang dipakai, yang digunakan, itu sudah bagus. Ya, menurut saya sudah pernah menyampaikan ini ke Mas Bupati juga, tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut yang serius ke arah sana. Karena ini memang juga dulu kami buat, itu kan saat booming-boomingnya satu desa, satu produk unggulan. Tapi feedback yang ada untuk keseriusan program itu, saya pikir kita masih harus lebih banyak ngobrol dengan berbagai komunitas untuk memang benar-benar menjalankan itu. Jadi kalau digeser mungkin satu kantor 3 produk dari Kebun Melati itu akan lebih menarik untuk kedepannya.
1: Wah, ini menarik sekali ya. Ini harapan dari Bapak Bambang agar memang itu tadi ya, bekerja sama juga dengan berbagai komunitas juga.
2: Betul.
1: Agar terpakai dan juga bisa menyeluruh begitu ya produk-produknya. Silakan, harapannya dari Kak Ayu, apakah untuk kedepannya sebagai bandahara ataukah harus ada regenerasi yang bagus atau seperti apa?
3: Harapan saya semoga Pak Darwis ini menjadi lebih maju.
1: Amin.
3: Menjadi semakin meluas.
1: Amin. Baik, terima kasih pendengar ya. Ini tadi terima kasih juga untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Kita akhiri ya perjumpaan kita pada siang hari ini karena waktu tidak terasa. Sebentar lagi sudah masuk pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan kita harus beralih dari programa 3 menuju programa 3 dan kita akan kembali mengudara dengan program Dinamika Olahraga dari pukul 11 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Budiono dan juga Ibu Ayu Anita yang sudah berkenan untuk menyumbangkan waktunya ya di kala libur sekarang ini untuk datang ke RRI Tuban. Semoga harapannya tadi tercapai dan juga semoga pengunjungnya lebih banyak di Desa Kebun Melati dan juga untuk mengenalkan kerajinan bambu itu tadi. Terima kasih pendengar, selamat siang, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal, dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mendapatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan. Well, it just went away from him, but Marbouch,
1: 2-0. Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, pada klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan 100.000 dolar untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sunat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Pendengar, kami hadirkan Warta Tuban edisi hari Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Hasna. Berikut informasi selengkapnya. Pendengar, perayaan kenaikan Yesus Kristus, umat Katolik di Tuban diminta untuk mewartakan kesengsaraan, wafat hingga kebangkitan Yesus. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter kami, Witra Adila.
1: Sebanyak 300 umat Katolik di Kabupaten Tuban merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan khidmat di Gereja Katolik Santo Petrus. Ibadah yang dikemas dengan perayaan Ekaristi tersebut berlangsung secara bertahap, dimulai pukul 7 pagi hingga 18.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan fokus utama pada doa bersama. Pastor Gereja Katolik Tuban Romo Stefanus Koli Kurniadi menyampaikan bahwa perayaan tahun ini memang dikhususkan pada kegiatan berdoa tanpa dibarengi dengan kegiatan seremonial tambahan lainnya. Dalam pesan gembalanya, Romo Koli juga mengajak seluruh umat Katolik untuk membaharui kembali tugas peruntusan. Hal ini mencakup komitmen untuk mewartakan peristiwa sengsara, wafat hingga kebangkitan Yesus Kristus sebagai wujud nyata karya keselamatan Allah bagi umat manusia.
2: Hari kenaikan Tuhan Yesus ini, pesan yang disampaikan melalui isi sabda Tuhan, firman Tuhan, isi Alkitab mengatakan bahwa kita diingatkan akan tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, perutusannya apa? Supaya kita tetap memberi, meresapkan nilai-nilai ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sementara itu, orang muda Katolik, OMK Gereja

makna internal dari hari raya ini adalah agar umat kembali mengalami kasih Allah yang menyelamatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang menekankan pentingnya dialog iman dan dialog kehidupan dengan sesama warga negara, termasuk dalam konteks lintas agama. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.

0: Pendengar, informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda. Sebanyak 13 guru TPK di Tuban masih belum mendapatkan santunan kematian karena masih menunggu proses administrasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah. Kembali, Witra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tuban, Anita Riza Zairani, memberikan penjelasan terkait status perlindungan jaminan sosial bagi para pengajar TPK di wilayah Tuban. Hingga saat ini, ia masih terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tuban terkait kepastian perpanjangan kerjasama perlindungan bagi guru TPK tahun 2026. Ia menambahkan bahwa sejak Januari 2026 telah banyak ahli waris guru TPK yang datang untuk mengajukan klaim santunan kematian. Menanggapi hal tersebut, ia telah memberikan pemahaman kepada para ahli waris untuk tetap tenang dan mulai mempersiapkan berkas persyaratan. Sementara berdasarkan data yang dihimpun oleh Dewan Pengurus Kecamatan dan Koordinator Kecamatan, saat ini ada 13 guru TPK yang dilaporkan meninggal dunia sejak awal tahun. Dari jumlah tersebut, 7 dari ahli waris telah melengkapi pemberkasan di kantor BPJS.
2: Sudah banyak sekali ahli waris yang datang ke kantor kami mengajukan untuk santunan kematian dalam rentang Januari 2026 sampai dengan sekarang. Tapi sudah kami jelaskan, ditunggu dulu, sudah kami infokan juga untuk menunggu sembari melakukan pemberkasan. Jika pemerintah daerah sudah memberikan kepastian dalam bentuk perpanjangan kerjasama, insya Allah layanan kami sama seperti sebelumnya, cepat dan segera disalurkan kepada penerima santunan.
1: Yang mengimbau kepada seluruh guru TPK dan pengurus organisasi terkait agar tetap bersabar dan terus menjalin komunikasi aktif dengan para koordinator di tingkat kecamatan. Sebagai informasi, nilai santunan kematian akibat risiko meninggal dunia biasa bukan kecelakaan kerja adalah sebesar 42 juta rupiah. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Pendengar, informasi berikutnya kami hadirkan dari Kabupaten Lamongan. Presiden Prabowo beli sapi jumbo seberat 1,2 ton asal Desa Putar Kecamatan Kembang Bahu Kabupaten Lamongan untuk pelaksanaan kurban tahun ini. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo membeli 1 ekor sapi kurban jumbo asal Kabupaten Lamongan untuk kurban Idul Adha tahun ini. Sapi berbobot 1,2 ton tersebut berasal dari peternak di Desa Putar, Kecamatan Kembang Bahu. Rencananya akan disembelih di wilayah Kecamatan Mantuk. Informasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati. Ia menjelaskan sebelumnya Lamongan mengusulkan 13 ekor sapi kategori jumbo kepada pemerintah provinsi untuk calon hewan kurban presiden. Sapi-sapi tersebut memiliki bobot antara 900 kg hingga 1,3 ton. Proses pembelian sapi kurban presiden dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, sehingga tidak seluruhnya melalui DPKH Kabupaten Lamongan. Pihaknya hanya mengusulkan data sapi-sapi terbaik yang memenuhi kriteria.
2: Untuk sapi presiden tahun ini, Lamongan kemarin sudah mengusulkan 13, di mana sapi ekstrim istilahnya dengan berat antara 900 sampai dengan 1,3 ton. Nah, itu kita masukkan di provinsi. Lamongan ini terbanyak 13 yang kita usulkan, namun yang dibeli presiden ini masih satu. Cuma kita mengusulkan bahwa di Lamongan ini ada yang sapi ekstrim tadi dengan seberat itu. Nah, yang di Lamongan ini yang dibeli punyanya Pak Gaji Wignyo, posisi yang diputer itu dengan berat 1,2 ton.
1: Rencananya sapi kurban bantuan Presiden Prabowo akan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Lamongan sebelum pelaksanaan penyembelian, sebagaimana tradisi tahun sebelumnya. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, informasi terakhir, DPK

0: Halal Lamongan berikan sosialisasi kepada juru sembelih halal atau juleha pada persiapan pelaksanaan kurban agar hasilkan produk daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Kembali Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Menjelang pelaksanaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menggelar sosialisasi penyembelihan hewan kurban bagi juru sembelih halal atau juleha dan takmir masjid. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai syariat Islam serta memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Kepala DPKH Kabupaten Lamongan, Sofia Nur Hayati mengatakan, sosialisasi rutin dilaksanakan setiap tahun untuk menyamakan persepsi para panitia kurban terkait tata cara penyembelihan hewan yang benar. DPKH Lamongan juga menghadirkan narasumber dari MUI untuk memberikan pemahaman terkait tata cara kurban yang baik sehingga menghasilkan produk hewan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh.
2: Dalam hal ini Dinas Peternakan hadir di dalamnya untuk memberikan pengertian kepada para sembelih, penyembelih yang disebut juleha, dulu juru sembelih halal. Ini nanti di melaksanakan hewan kurban ini sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang nomor 18 dan juga sesuai dengan syariat agama. Nah, di dalam pelaksanaan ini saya mengundang seluruh takmir-takmir masjid yang ada di kecamatan dan dengan narasumber kita dari MUI terkait dengan bagaimana untuk kurban yang baik, jadi menghasilkan yang produk yang aman, sehat, utuh, dan halal.
1: Sosialisasi diikuti kurang lebih sekitar 40 peserta. Mereka mendapatkan pemberian bantuan terpal kepada panitia kurban. Terpal tersebut nantinya digunakan sebagai alas saat proses penyembelihan hewan agar kebersihan tetap terjaga. Varian Reki melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Tuban edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Tuban edisi berikutnya. Sesaat lagi kami hadirkan program Seruling Gendang untuk Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Pendengar saja berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Program Seruling Gendang, siaran edisi hari Kamis 14 Mei 2026. Selamat menikmati libur panjang bagi Anda yang libur kerjanya. Tapi kalau yang masih kerja di hari libur juga semangat kerjanya pendengar. Cuaca turun hujan di depan studio kami siang hari ini dan cukup deras. Jadi bagi Anda yang berpergian atau perjalanan terus kami imbau untuk hati-hati di jalan. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Kalau perlu untuk meneduh sebentar, silakan untuk meneduh terlebih dahulu begitu ya. Jangan menerjang jalan yang hujannya sangat-sangat lebat di siang hari ini. Bagaimana di tempat Anda? Boleh request lagu sembari berbagi informasi traffic cuaca di tempat Anda. Di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Pendengar masih berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini dengan lagu-lagu dangdut yang sudah senadirkan untuk Anda. Dan berikutnya juga kami informasikan untuk Anda, hujannya sudah mulai mereda ya, tidak sederas tadi gitu. Tapi terus kami imbau untuk hati-hati di jalan, ini kalau Anda perjalanan tidak menggunakan perlengkapan mantel atau jas hujan, ini pasti juga lumayan akan basah gitu ya. Jadi tetap di rumah saja jika memang belum ada aktivitas atau kegiatan yang mendesak di luar rumah gitu. Ada satu telepon yang masuk di ujung udara, ada siapa di sana? Halo, Seruling Gendang.
2: Seruling Gendang bersama RRI Tuban.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Iya si cantik.
1: Pripun kabar sehat Ibu?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Tapi sekarang kok gak ada hujan ke rumah aku ya.
1: Mantap
2: ya Mbak Situ.
1: Oh alah tong beri kita hujan tuh beres toh Bu.
2: Astagfirullah aku ditransfer dong Mbak. Suruh kong
1: mari ini tak sebulan tong beri kau Bu. Hus.
2: Biar lo mboknya layu-layu gitu loh Mbak Asna.
1: Enggak. Hujan
2: Mbak Asna apa Mbak Nisa ya?
1: Mbak Asna.
2: Betul suaranya kan lain. Tapi apa itu ramahnya sama.
1: Enggak Bu, hujannya naik tapi pun ini kok sudah jeda, sudah reda kok.
2: Mungkin perjalanan ya Mbak.
1: Mbak Menawi. Mbak Menawi perjalanan tegrabakan ngoten nggih.
2: Mudah-mudahan enggak ya.
1: Nggih. Ibu mau lagu napa?
2: Gerimis mengundang aja Mbak.
1: Biar cepat hujan ngoten nggih.
2: Biasanya gitu kalau gerimisnya diundang langsung hujannya turun.
1: Waduh, semoga setelah ini hujan deras.
2: Ya, aku tak salam-salam ya sayang.
1: Nggih, monggo.
2: Namanya buat Mas Ivan Mbak Sutri ini ada Mas Dujang, ada Kang Solikin, ada Mbah Man, terus ada lagi Mas Pandi, ada lagi Kang Solikin juga ya, ada lagi. Lalu sama Ajian deh Mbak. Makasih. Kang Tamat Yarto juga. Terima kasih.
1: Dengan senang hati Ibu, sehat selalu.
2: Semoga Mbak Asna sehat selalu, lancar rezekinya juga.
1: Amin Ibu juga, nggih.
2: Terus nanti hujannya mudah-mudahan kegerabakan juga.
1: Semoga segera kegerabakan setelah ini, insya Allah.
2: Oke, makasih.
1: Dengan senang hati Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jasmuni. Lagu Gerimis Mengundang, requestan dari Bu Jasmuni ada di gerabakan. Langsung disusul dengan siapakah di sana? Kita akan sapa dulu. Halo, Seruling Gendang.
3: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang Mas Bujang.
3: Selamat siang Mbak Asna.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana Mbak Asna kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Mas Bujang pripun?
3: Alhamdulillah ini juga sehat-sehat.
1: Sehat ya.
3: Iya. Oh iya Mbak Asna.
1: Pripun?
3: Di sini hujan deras Mbak Asna.
1: Masih hujan sampai sekarang?
3: Iya, masih hujan deras. Kemudian di sana gimana Mbak Asna?
1: Sama, hujan deras tapi sama, barusan ya. Reda, Mas Bujang.
3: Oh iya Mbak Asna. Karena ini hujan ya. Minta tolong nanti diputarkan lagu.
1: Lagu apa itu?
3: Hujan Mbak Asna.
1: Lagunya pun juga mau hujan ya. Sesuai dengan situasi dan kondisi hujan. Dari siapa?
3: Dari biasanya Tasya atau siapa Mbak ya?
1: Dari
3: Tasya Rukmala.
1: Oh ya. Boleh Nje.
3: Sambil salam-salam Mbak.
1: Monggo.
3: Ya. Untuk yang barusan turun tadi ada Bidas Muni ya.
1: Nge.
3: Pak Rahman. Ada lagi Kang Tamatiarto, ada juga Mas Solikin, ada Kang Jarwoto ya, selamat siang juga.
1: Selamat siang.
3: Oh iya, Kang Jarwoto, kelihatannya tadi ada panggilan tak terjawab di HP saya. Tapi saya nggak mendengar karena hujan banget. Oh iya, Kang Jarwoto, monggo ngantri Kang. Kemudian ada lagi Mas Solikin ya, dan Mbak Ii, Mas Budi, ada, dan semuanya saja Mbak Asna ya.
1: Okay.
3: Tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Asna, selamat siang,
1: selamat
3: bertugas, dan terima kasih banyak Mbak ya.
1: Dengan senang hati.
3: Mudah-mudahan dapat berjumpa lagi di acara dan gelombang yang sama.
1: Siap.
3: Pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disusul Mas Bujang dari Merak-Urak, di sana hujan deras juga, tapi siang hari ini hujannya sudah mulai reda, mendengar ya, khususnya yang ada di Tuban Kota. Bagaimana di tempat Anda? Apakah juga sama? Atau hujannya juga makin deras begitu? Boleh berbagi informasinya barengan sama Hasna di siang hari ini. Anda bisa gabungan berbagi informasi, traffic dan juga cuaca. Sembari juga boleh request lagu dangdut kesukaannya. Siapa tadi yang telpon kok tiba-tiba teleponnya hilang ini? Coba boleh ditelepon lagi di 0356-8834756 ya. Boleh diulangi teleponnya. Silakan kembali tergabung. Sembari Asna memutarkan requestan lagu dari Bu Jasmuni dan juga Mas Bujang di siang hari ini.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
2: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
1: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: Ria berdendang bareng RRI Tuban.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di program Seruling Gendang edisi hari ini. Tepat pukul 14.51 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan jeda azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani aktivitas Anda di Tuban sore ini pendengar, hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, Hasna masih menemani aktivitas Anda. Anda juga boleh gabungan barengan sama Hasna di 0356-8834756, atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9226-4186. Dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang siap saya hadirkan untuk Anda di pagi, di sore hari ini begitu ya. Tuban sore ini kalau biasanya hari Kamis kita mengikuti berjaringan pendengar Mosaik Indonesia, tapi kali ini hari ini libur ya. Kita akan balik lagi minggu depan begitu, hari Kamis depan untuk berjaringannya. Kali ini kita siaran di Pro 1 RRI Tuban dulu dengan berbagai informasi sekaligus juga lagu-lagu pop Indonesia yang akan hadirkan untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini pendengar. Sesaat lagi kita akan ikuti info prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda. Semoga hari-hari Anda selalu menyenangkan pendengar dan selamat menikmati libur panjang bagi Anda yang libur panjang begitu ya. Tapi bagi Anda yang masih kerja juga semangat kerjanya. Kita akan terus menemani Anda via udara hanya di Pro 1 RRI Tuban. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.

0: guna mempercepat swasembada pangan. Masyarakat diimbau lebih berhati-hati dalam membeli LPG 12 kg dengan memastikan produk diperoleh dari pangkalan resmi. Inilah info prima selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di Kabupaten Sumenep masih belum menunjukkan peningkatan signifikan. Selengkapnya dilaporkan Supriyadi.
1: Penjual hewan kurban musiman yang membuka lapak di kawasan Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep mengaku penjualan tahun ini cenderung sepi dibandingkan tahun sebelumnya. Salah seorang pedagang, Bu Hari, mengatakan jumlah kambing yang disiapkan tahun ini mengalami penurunan. Jika pada tahun lalu ia mampu menyediakan lebih dari 100 ekor kambing, tahun ini hanya sekitar 70 ekor. Dari total tersebut, baru 5 ekor kambing yang berhasil terjual. Menurut Bu Hari, lesunya penjualan dipengaruhi oleh semakin banyaknya lapak hewan kurban yang bermunculan di beberapa titik, sehingga persaingan semakin ketat. Selain itu, kenaikan harga kambing juga menjadi faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat.
2: Kalau dulu itu sampai 150, pernah juga lebih, cuman tahun kemarin itu tidak sampai 100, tergantung dari permintaan dari masyarakat. Artinya kalau nanti stok sudah tidak ada, kita ambil lagi ke pasar.
1: Meski demikian, para pedagang tetap berharap minat masyarakat untuk membeli hewan kurban akan meningkat. Karena jika berkaca kepada momentum tahun-tahun sebelumnya, tren pembelian hewan kurban akan bergerak naik saat mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep melestarikan budaya lokal melalui praktek permainan tradisional karapan sapi. Berikut laporan Familia.
3: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep berkomitmen melestarikan budaya lokal melalui praktik permainan tradisional karapan sapi. Kegiatan ini diintegrasikan ke dalam mata kuliah permainan kecil yang berlangsung di halaman kampus setempat. Langkah ini diambil sebagai respon atas mulai lunturnya minat generasi muda terhadap kekayaan tradisi daerah. Dalam prakteknya, mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki ketangkasan fisik, akan tetapi juga koordinasi dan strategi yang matang. Dosen pengampu mata kuliah Taufik Rahman menjelaskan bahwa praktek lapangan ini dirancang untuk mengasah kemampuan motorik kasar mahasiswa sekaligus menanamkan kebanggaan terhadap identitas Madura.
4: Di Norka yang ada di Sumenep, dan ternyata gayung bersambut, Kinerja itu juga menyambut baik kehadiran mahasiswa sehingga nantinya bisa mensosialisasikan, bisa juga berkenalan dengan Kinerja yang ada di Kabupaten Sumenep. Termasuk kemarin di Porgasi ya, Porgasi mereka mencoba airsoft gun dan ternyata memang menarik dan menyenangkan olahraga tersebut.
3: Taufik menambahkan bahwa permainan karapan sapi merupakan warisan leluhur Kabupaten Sumenep yang mengandung filosofi kerja keras dan sportivitas. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen pelestari yang membawa permainan tradisional kembali ke tengah masyarakat. Permainan tradisional karapan sapi kini memang mulai jarang dimainkan oleh kalangan remaja, dan dengan adanya kewajiban praktik lapangan ini, Universitas PGRI Sumenep berupaya memastikan nilai-nilai budaya tersebut tetap hidup dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban dan RRI Sampang. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
5: Terima kasih Ririn. Mendengar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti pentingnya penguatan distribusi penyimpanan hingga ketersediaan pupuk guna mempercepat swasembada pangan. Di sisi lain, pemerintahan tetap mempertahankan harga pembelian pemerintah gabah kering panen untuk melindungi petani saat musim panen raya. Laporan selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
6: Pemerintah memperkuat upaya swasembada pangan nasional melalui forum diskusi kelompok terarah FGD bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman di gudang sewa Bulog Romo Kalisari Surabaya. FGD ini membahas strategi swasembada pangan berkelanjutan untuk cadangan pangan pemerintah sekaligus memastikan kesiapan stok pangan nasional yang kini mencapai lebih dari 5 juta ton di gudang Perumbulog. Dalam agenda itu, Menteri Pertanian menyoroti pentingnya penguatan distribusi, penyimpanan, modernisasi alat mesin pertanian, optimalisasi lahan hingga ketersediaan pupuk guna mempercepat swasembada pangan.
7: Kita mencapai stok tertinggi dalam sejarah yaitu 5,3 juta ton. Mudah-mudahan bulan depan bisa mencapai ada akhir bulan 5,5 juta ton. Dan ini adalah bulan depan bisa mencapai mereka.
6: Sementara itu pemimpin wilayah Perumbulog kantor wilayah Jawa Timur Langgeng bisa menyampaikan. Jawa Timur telah sementara itu pemimpin wilayah Perumbulog kantor wilayah Jawa Timur Langgeng bisa menyampaikan kapasitas Jawa Timur telah sementara itu pemimpin wilayah Perumbulog kantor wilayah Jawa Timur Langgeng bisa menyampaikan Jawa Timur telah sementara itu pemimpin wilayah Perumbulog kantor wilayah Jawa Timur Langgeng bisa menyampaikan kapasitas Jawa Timur telah sementara itu secara keseluruhan kapasitas gudang bulog di Jawa Timur 1,6 juta ton.
5: Mendengar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan berikan sosialisasi kepada juru sembelih halal pada persiapan pelaksanaan kurban agar hasil produk daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Farin Regi melaporkan.
8: Menjelang pelaksanaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menggelar sosialisasi penyembelihan hewan kurban bagi juru sembelih halal atau juleha dan takmir masjid. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai syariat Islam serta memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Kepala DPKH Kabupaten Lamongan, Sofia Nur Hayati mengatakan, sosialisasi rutin dilaksanakan setiap tahun untuk menyamakan persepsi para panitia kurban terkait tata cara penyembelihan hewan yang benar. DPKH Lamongan juga menghadirkan narasumber dari MUI untuk memberikan pemahaman terkait tata cara kurban yang baik sehingga menghasilkan produk hewan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh.
9: Dalam hal ini Dinas Peternakan hadir di dalamnya untuk memberikan pengertian kepada para penyembelih yang disebut juru sembelih halal. Ini nanti di melaksanakan hewan kurban ini sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang nomor 18 dan juga sesuai dengan syariat agama. Nah, di dalam pelaksanaan ini saya mengundang seluruh takmir-takmir masjid yang ada di kecamatan dan dengan narasumber kita dari MUI terkait dengan bagaimana untuk kurban yang baik, jadi menghasilkan yang produk yang aman, sehat, utuh, dan halal.
8: Sosialisasi diikuti kurang lebih sekitar 40 peserta. Mereka mendapatkan pemberian bantuan terpal kepada panitia kurban. Terpal tersebut nantinya digunakan sebagai alas saat proses penyembelihan hewan agar kebersihan tetap terjaga. Varian Raki melaporkan.
5: Pendengar, dalam perayaan kenaikan Isa Al-Masih, Gereja Baptis Indonesia Sejahtera Kediri mengajak jemaat untuk menjadi teladan kehidupan yang penuh kasih dan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
8: Varian Raki melaporkan.
5: Pendengar, dalam perayaan kenaikan Isa Al-Masih, Gereja Baptis Indonesia Sejahtera Kediri mengajak jemaat untuk menjadi teladan kehidupan yang penuh kasih dan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
10: Gereja Baptis Indonesia Sejahtera Pare, Kabupaten Kediri mengajak seluruh jemaat menjadi teladan kehidupan yang penuh kasih pada perayaan kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Pendeta Gerhana Pril Wangkanusa dalam khotbahnya menyampaikan bahwa jemaat dipercayakan untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah saksiku," maka artinya jemaat harus mampu menghidupi dan menjadi saksi, serta menjadi teladan dalam kehidupan. Pada perayaan tahun ini, pihaknya menekankan tentang bagaimana sukacita kenaikan Yesus Kristus harus dihidupi walaupun Yesus telah naik ke surga.
11: Jadi untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, ingat waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa supaya menjadi saksiku di Yudea, di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Karena itu, marilah jadi saksi Tuhan melalui kehidupan dan juga melalui pemberitaan kita bahwa Yesus yang penuh kasih mengasihi semua orang dan ingin semua orang dapat diselamatkan datang kepada dia ke surga.
10: Sementara Yohana Fatmawati, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Sejahtera Pare Kabupaten Kediri mengatakan perayaan kenaikan Yesus Kristus merupakan sukacita yang besar. Karena meski Tuhan Yesus naik ke surga, namun telah memberikan Roh Kudus yang menuntunnya di dalam menjalani kehidupan.
12: Bagi saya, peringatan kenaikan Tuhan Yesus di tahun 2026 ini menjadi kesukaan, sukacita yang besar bagi saya. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi memberikan Roh Kudus untuk menolong saya, untuk memimpin saya, membimbing saya, bahkan menuntun saya di dalam situasi dunia yang tidak menentu ini.
10: Pendeta Gerhana menambahkan kenaikan Tuhan Yesus ke surga memang memberikan perpisahan bagi para murid. Perpisahan itu bukan merupakan sesuatu yang menyedihkan, tetapi merupakan suatu kebahagiaan karena Yesus benar-benar naik ke surga dan murid-murid dipercayakan untuk melayaninya. Pada perayaan kenaikan Isa Almasih tahun 2026, ia berharap seluruh anak Tuhan dari gereja manapun dapat melayani dengan sukacita, bukan terpaksa. Karena apapun yang dilakukan dengan terpaksa, pasti akan mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Heri Susanto melaporkan.
5: Mendengar, pada perayaan kenaikan Yesus Kristus di Tuban, umat Katolik diajak untuk mewartakan perjalanan sengsara, wafat hingga kebangkitan Yesus kepada sesama. Selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
13: Sebanyak 300 umat Katolik di Kabupaten Tuban merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan khidmat di Gereja Katolik Santo Petrus. Ibadah yang dikemas dengan perayaan Ekaristi tersebut berlangsung secara bertahap, dimulai pukul 7 pagi hingga 18.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan fokus utama pada doa bersama. Pastor Gereja Katolik Tuban, Romo Stefanus Holy Kurniadi, menyampaikan bahwa perayaan tahun ini memang dikhususkan pada kegiatan berdoa tanpa dibarengi dengan kegiatan seremonial tambahan lainnya. Dalam pesan gembalanya, Romo Holy juga mengajak seluruh umat Katolik untuk membaharui kembali tugas peruntusan. Hal ini mencakup komitmen untuk mewartakan peristiwa sengsara, wafat hingga kebangkitan Yesus Kristus sebagai wujud nyata karya keselamatan Allah bagi umat manusia.
14: Hari kenaikan Tuhan Yesus ini, pesan yang disampaikan melalui isi Sabda Tuhan, firman Tuhan, isi Alkitab, mengatakan bahwa kita diingatkan akan tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, perutusannya apa? Supaya kita tetap memberi, meresapkan nilai-nilai ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari.
13: Sementara itu, orang muda Katolik OMK Gereja Santo Petrus Tuban, Tessa, Sinta, Riki, dan Mahes mengatakan jika peringatan ini dapat meningkatkan iman Katolik mereka terhadap Tuhan. Selain itu, kepedulian antar sesama juga turut tumbuh seperti memberikan pelayanan terhadap sesama umat.
15: Memaknai iman kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus.
16: Okay. Berupa pelayanan, misalnya kita tadi kita sudah melakukan kur, lalu kita menjadi misioner, putra putri altar, lalu
17: juga bisa kita melakukan seperti tata tertib di gereja, membantu mencarikan tempat duduk untuk orang-orang atau untuk umat-umat yang kesulitan mencari tempat untuk duduk.
13: Menurutnya, makna internal dari hari raya ini adalah agar umat kembali mengalami kasih Allah yang menyelamatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan pentingnya dialog iman dan dialog kehidupan dengan sesama warga negara, termasuk dalam konteks lintas agama. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Ristu. Silakan Mada.
18: Ya baik, terima kasih untuk Celia. Pendengar dan pemirsa, menjelang Idul Adha, permintaan sapi di peternakan meningkat. Antara lain peternakan sapi di Karang Tengah Prandon Ngawi. Berikut informasinya dihadirkan Imam Malik.
19: Menjelang Idul Adha 1446 Hijriah, permintaan hewan kurban meningkat di Kabupaten Ngawi, antara lain dialami oleh peternak sapi di Desa Karang Tengah Prandon, Kecamatan Ngawi. Diketahui ratusan sapi dari berbagai jenis dengan berat bervariasi tersedia, mulai dari limosin hingga peranakan unguli.
20: Peternak sapi Saiful Irsyad mengatakan permintaan sapi kurban tahun ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Meski harga ternak juga ikut naik, pemeliharaan dan perawatan sapi dilakukan secara intensif. Sapi tidak hanya diberi pakan daun maupun rumput hijau, tetapi juga diberi konsentrat untuk menjaga kualitas ternak.
21: Alhamdulillah ini permintaan masyarakat tahun ini dengan tahun lalu meningkat, Mas. Meningkat meskipun harga tahun ini juga ikut naik ya, sekitar 10-15% dari harga tahun lalu. Tapi niat masyarakat untuk berkorban ini masih sangat semangat. Kita tersedia dari harga ekonomis, harga menengah sama harga yang jumbo juga kita sediakan. Jadi memang lebih kita banyakin yang ekonomis karena kita posisinya kan di kampung.
20: Pembeli asal Bondowoso, David Brahmana, mengaku mengetahui peternakan itu melalui media sosial. Rencana ia membeli sapi dengan bobot di atas 500 kg untuk keperluan kurban di Bojonegoro.
22: Jadi saya nyarikan sapi buat ibu mertua di Bojonegoro untuk kurban. Punya sih 500 up ini, ya yang besar-besar supaya lebih banyak yang untuk dibagi.
20: David mengaku tertarik mencari hewan untuk kurban di peternakan itu karena pilihannya bervariatif. Selain itu, menurutnya harga hewan untuk kurban juga tidak terlalu jauh dari daerahnya, yakni Bondowoso. Imam Malik, RRI Madiun.
18: Pendengar dan pemirsa, PMK Ponorogo menggerakkan kegiatan kurf atau kerja bakti yang kali ini menyasar sejumlah TPS sampah di Bumi Reog. Eka Wulan melaporkan.
23: PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita menggerakkan kurve atau kerja bakti menyasar sejumlah tempat penampungan sementara TPS sampah, salah satunya di Tambak Bayan. Diakuinya, gerakan bersih-bersih akan terus dimasifkan karena saat ini Ponorogo darurat sampah.
24: Kita hari ini bersih-bersih kerja bakti temanya, tapi kan memang Ponorogo sedang darurat sampah. Makanya ini kami mendatangi TPS-TPS dan ini kami ada di TPS Tambak Bayan. Nah, ternyata memang ini lumayan besar juga di sini. Nah, makanya tadi kita cari solusi, hari ini kita bersih-bersih. Alhamdulillah, ketika bersih-bersih langsung clean begini, keren deh.
23: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup di LH Ponorogo, Sabto Jatmiko, mengungkapkan di setiap TPS nantinya akan dikonsep menggunakan teknologi pengelolaan sampah proses termal, sehingga sampah yang terkumpul dari rumah tangga cukup diolah di TPS tanpa harus dibawa ke TPA.
25: Jadi di TPS-TPS-nya ada nanti konsep termal atau pembakaran istilahnya. Tapi pembakaran bukan bakar aja, tapi ada pembakaran yang mempunyai konsep produksi CO-nya tidak ada. Jadi di TPA insya Allah sudah minim sekali, bahkan nul kalau bisa nul sampah.
23: Pengelolaan sampah proses termal itu, kata Sabto, akan diterapkan pada perubahan anggaran keuangan PAK tahun ini dimulai di TPA Merican. Adapun total TPS di Bumi Reog sekitar 20-an titik tersebar di seluruh kecamatan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
18: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan Sandy.
26: Terima kasih, Mada. Umat Kristiani diajak memaknai hari kenaikan Yesus Kristus sebagai penguatan iman dan panggilan untuk terus mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut disampaikan Pastor Christophorus Rawi Okam dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus di Gereja Santo Yusuf Jember. Berikut laporan Gia Deborah.
27: Perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katolik Santo Yusuf Jember berlangsung penuh haru sekaligus sukacita. Dalam refleksinya, Pastor Christophorus Rawi Ocha menyampaikan bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga bukan hanya menjadi momen perpisahan yang mengharukan, namun juga membawa penguatan iman bagi umat Kristiani. Menurut Pastor Christophorus, umat diajak mengingat janji Tuhan yang selalu nyata dan pasti terjadi. Saat Yesus diangkat ke surga, ia lebih dahulu meyakinkan para murid bahwa akan hadir penolong lain yang memberikan penghiburan dan penyertaan dalam perjalanan iman mereka.
28: Ini luar biasa momen yang sangat terharu, tetapi membawa kita kepada sukacita yang luar biasa. Sebagai orang-orang Kristiani, satu hal yang mesti kita ingat bahwa janji Tuhan itu senantiasa nyata, dan ia ketika diangkat ke surga meyakinkan para murid pertama-tama bahwa akan ada penolong yang lain yang akan memberikan penghiburan, menyertai mereka dalam perjalanan iman. Dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Momen ketika Tuhan diangkat ke surga memang momen perpisahan yang sangat mengharukan. Tetapi di satu sisi janji bahwa akan ada penolong yang lain dan janji penyertaan Tuhan itulah menjadi kekuatan iman bagi orang Kristiani. Ini menjadi pesan kekuatan yang luar biasa bahwa sebagai orang Kristen Tuhan kita menjanjikan bahwa Ia menyertai kita. Jangan pernah takut, percayalah Tuhan menyertai kita selamanya.
27: Menurutnya menjadi saksi hidup dapat diwujudkan dengan menjalankan perintah Tuhan, mengamalkan kasih persaudaraan, menjaga nilai kekeluargaan, melakukan kebaikan, serta menghindari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di akhir pesannya, Pastor Christophorus mengajak umat Kristiani untuk tetap teguh dalam iman dan tidak merasa takut menghadapi kehidupan, sebab Tuhan telah menjanjikan penyertaannya. Gia Debora, RR Jember melaporkan.
26: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
27: RRI Jember melaporkan.
26: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza.
0: LPG 12 kg dengan memastikan produk diperoleh dari pangkalan resmi. Himbauan ini disampaikan oleh Polres Malang menyusul terungkapnya praktek pengoplosan LPG ilegal yang berpotensi merugikan dan membahayakan konsumen. William Nathan melaporkan.
1: Polres Malang mengimbau masyarakat khususnya konsumen gas LPG non subsidi ukuran 12 kg untuk selalu membeli dari distributor atau pangkalan resmi yang telah terdaftar dan berizin. Imbauan ini disampaikan menyusul keberhasilan Polres Malang dalam mengungkap praktik pengoplosan gas LPG sebelumnya. Gas berukuran 3 kg dipindahkan secara ilegal ke dalam tabung 12 kg non subsidi sebelum kemudian diedarkan ke konsumen. Kasatreskrim Polres Malang AKP Hafiz Rasti Akbar menegaskan bahwa pembelian LPG 12 kg dari pangkalan resmi menjadi langkah paling aman bagi konsumen. Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih tempat pembelian gas demi menjamin keselamatan dan mendapatkan produk yang sesuai harapan.
2: Memang kita akan terus menghimbau kepada para pengguna untuk membeli gas dari langsung dari pangkalan maupun dari distributor resmi karena dalam pemindahan gas ini tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya dan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan kadarnya. Itu tetap kami himbau kepada masyarakat untuk menggunakan dari distributor resmi.
1: Pangkalan resmi LPG dapat dikenali dari papan nama resmi Pertamina yang terpasang serta memiliki izin usaha yang dapat diperiksa langsung oleh konsumen. Harga jual di pangkalan resmi pun sesuai dengan harga eceran tertinggi.

0: bersama RRI Sejawa Timur.
1: Sebanyak 2 calon jemaah haji JJH asal Kabupaten Pamekasan terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini akibat sakit. Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Sebanyak 2 calon jemaah haji JJH asal Kabupaten Pamekasan terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan, Abdul Halim, membenarkan adanya 2 JJH yang gagal berangkat itu. Menurut Halim, keduanya dipastikan tidak bisa berangkat 2 hari sebelum pemberangkatan. Pihak keluarga menyampaikan 2 JJH tersebut dalam kondisi sakit dan disarankan tidak berangkat ke Mekah oleh tim medis.
3: Ada berapa calon jemaah haji yang gagal berangkat ke Mekah?
4: Yang sakit ada 2.
3: Kapan pemberitahuan kepada pemerintah itu tidak berangkat, tidak bisa karena kondisi?
4: 2 hari sebelumnya.
3: 2 hari. Diganti Pak ya, yang 2 berangkat gagal.
4: Menunda.
2: Ia mengatakan kedua JJH bersifat ditunda keberangkatannya sehingga tahun depan langsung masuk daftar dan tidak perlu mengantri ulang.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Surabaya menghimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca ekstrim Tanah Suci. Agustin Irdiani melaporkan.
5: PPIH Embarkasi Surabaya mengingatkan para jemaah haji agar mewaspadai cuaca ekstrim di Tanah Suci yang mencapai hingga 45 derajat Celcius. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan kondisi udara yang sangat panas dan kering dinilai berpotensi menyebabkan tubuh kehilangan cairan tanpa disadari, sehingga jemaah diminta tetap disiplin menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Pihaknya juga menghimbau jemaah mematuhi seluruh anjuran petugas seperti tetap memakai masker, rutin mengkonsumsi air meski belum merasa haus, serta menjaga pola makan. Menurutnya cuaca panas di Mekah dapat menguras energi tubuh dengan cepat sehingga asupan makanan dan minuman harus tetap terpenuhi termasuk bagi jemaah yang sedang dalam kondisi kurang fit.
6: Memang cuacanya itu kalau kami perhatikan tahun kemarin itu paling rendah 42, bisa 43, 44, bahkan 45. Ya kita berharap jemaah tetap mengikuti perintah atau anjuran dari petugas, yakni satu, untuk kemudian tetap memakai masker meskipun dalam cuaca panas. Yang kedua, tetap mengkonsumsi air setiap waktu. Jadi jangan kemudian menunggu saat haus. Karena di sana itu cuacanya kering, sehingga penguapan di tubuh kita nggak terasa.
5: Sementara itu, PPIH Embarkasi Surabaya menyampaikan bahwa hingga saat ini tercatat 6 jemaah haji asal Embarkasi Surabaya wafat di Arab Saudi. Mereka adalah Kamaria Dul Toyib, 85 tahun, Kloter 8, Kabupaten Pasuruan, Abdul Wahid, 71 tahun, jemaah Kloter 7, Kabupaten Pasuruan, Fajar Puja Sasmita, 53 tahun, dari Kloter 11, Kota Malang, Sabiatun Saji, 72 tahun, dari Kloter 33, Kabupaten Lamongan, Mustika Rajim Diman, 75 tahun, dari jemaah Kloter 47 Kabupaten Gresik, serta Suyono Reso 58 tahun dari Kloter 62 Kabupaten Jombang. Selain 6 jamaah wafat di Arab Saudi, 1 jamaah meninggal dunia di embarkasi, yakni Tini Admin 56 tahun dari Kloter 43 Kabupaten Gresik akibat sakit jantung saat menjalani perawatan di RSUD Haji. Sementara itu, kedatangan jamaah ke embarkasi Surabaya pada hari ini berasal dari Kloter 87, 88, 89, 90, 91 dari Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Jember. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Pendengar pemirsa RRI, demikian info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam prima.
0: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Jolly.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 14 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Muhammad Roni bin Zainul umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal dahulu di Rusun Penjaringan Sari 4, nomor 107, RT 6, RW 10, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketimpang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1113 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Janasti Rohana binti Mahrukan sebagai penggugat dan Muhammad Rani bin Zainul sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 14 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Gandhi Eka Saputra bin Indra Kurniawan umur 30 tahun agama Islam pekerjaan karyawan bertempat tinggal dahulu di Jalan Putrajaya 6A nomor 3 RT 7 RW 3 Kelurahan Putrajaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketimpang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1150 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara saudari Titi Zani Pandini bin Ahmad Hanafi sebagai penggugat dan saudara Gandhi Eka Saputra bin Indra Kurniawan sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
2: Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Senang sekali ya, saya Di Pratama bisa kembali hadir menemani Anda. Melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini yang tadi sudah ditemani rekan saya Celia Cahyani ya, di sebagian Surabaya sore ini. Kali ini saya Di Pratama akan menemani Anda hingga nanti pukul 12 ya. Panjang sekali perjalanan saya hari ini. Dari 4:30 hingga pukul 12 malam nanti ya. Tentunya nantikan program-program terbaik ya, persembahan Pro 1 Surabaya ya. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kentongan. Kemudian kita lanjut dengan rangkaian Surabaya sore ini. Kita isi dengan musik dan informasi dan juga beberapa feature tentang Piala Dunia tentunya ya. Nanti untuk azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya akan ada pada pukul 17:22 ya waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 18 kita akan lanjut menghadirkan musik dan informasi menarik menemani sore hari Anda. Kemudian pukul 19 kita akan ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terupdate di Indonesia maupun mancanegara beserta beberapa informasi olahraga dan informasi cuaca esok hari. Kemudian pukul 19:30 kita akan hadirkan Mimbar Agama Hindu edisi hari ini ya. Ini hari Kamis 14 Mei 2026. Kemudian pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan mengajak Anda untuk menyimak mini drama persembahan dari teman-teman RRI lainnya tentunya ya. Dan saya belum tahu hari ini RRI mana ya mini dramanya. Kemudian nanti selepas itu kita akan ngobrol santai ya bersama mas-mas ya. Kemudian nanti pukul 21 kita akan ajak Anda mengikuti Ruang Rindu yang hari ini edisi manca. Jadi full manca ya hari ini. Manca tahu di sini tulisannya 90 hingga 2000 ya, tapi kalau sama saya mah Ruang Rindunya bebas saja ya tahunnya ya. Pokoknya hari ini manca aja ya. Kemudian nanti kita selepas Ruang Rindu ya, kita masuk di dunia dalam berita ya. Kita akan hadirkan informasi mancanegara menemani malam Anda ya, penutup malam hari Anda ya. Oke, mengawali jumpa kita di sore hari ini, kita akan masuk dalam program Kentongan.
1: Waktunya Kentongan.
0: Informasi yang pertama dalam kentongan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur berupaya mengantisipasi cuaca panas ekstrim dengan menyediakan beberapa layanan kesiapsiagaan bencana. Faiz Putra melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur berupaya mengantisipasi cuaca panas ekstrim dengan menyediakan beberapa layanan kesiapsiagaan bencana yang memungkinkan terjadi di Jawa Timur. Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Subroto, kepada RRI mengatakan beberapa antisipasi telah dilakukan, diantaranya mencegah kegagalan distribusi pengairan ke sektor-sektor penting di masyarakat. Pihaknya bersama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atau PUSDA Jatim telah berkoordinasi untuk melakukan pengecekan serta perbaikan pada tanggul dan waduk yang mengalami kerusakan di beberapa wilayah. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa guna mengantisipasi terjadinya gagal panen akibat kegagalan sistem irigasi yang dapat mengancam program ketahanan pangan di wilayah Jawa Timur.
3: Teman-teman PU Pengairan sudah melakukan beberapa kegiatan normalisasi dan juga perbaikan tanggul dan waduk pada wilayah-wilayah tanggul atau waduk-waduk yang rusak. Juga melihat dan mengecek keberlangsungan irigasi apakah sudah rusak atau masih bisa dimanfaatkan. Juga untuk pertanian, ketahanan pangan ini jadi prioritas Ibu Gubernur sehingga beliau menyampaikan untuk mengatur pola tanam yang ada di daerah.
2: Lebih lanjut pihaknya juga telah menyiapkan berbagai alat pendukung untuk mengantisipasi potensi ancaman kebakaran hutan, termasuk juga fasilitas dropping air bersih ke berbagai titik rawan krisis air bersih. Selain itu pihaknya juga membentuk unit tim reaksi cepat atau TRC bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Jatim serta berkolaborasi dengan dengan kelompok masyarakat peduli api atau MPA untuk bekerjasama mengantisipasi potensi terjadinya bencana kebakaran. Faiz Putra melaporkan.

0: Anda masih dalam rangkaian kentongan. Untuk informasi selanjutnya, BPBD Kabupaten Malang kembali memetakan wilayah rawan kekeringan menjelang musim kemarau 2026. Menyusul prediksi musim kemarau yang datang lebih awal dibanding tahun sebelumnya. Samsudin melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang kembali memetakan wilayah rawan kekeringan menjelang musim kemarau 2026. Langkah itu dilakukan menyusul prediksi musim kemarau yang datang lebih awal dibanding tahun sebelumnya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan pemetaan dilakukan berdasarkan riwayat kejadian kekeringan yang kerap terjadi setiap tahun. Akan tetapi BPBD Provinsi juga meminta untuk memetakan daerah-daerah atau desa-desa yang rawan kekeringan berdasarkan potensi atau kejadian yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Malang. Menurut Sadono, sejumlah kecamatan di wilayah selatan Malang menjadi daerah yang rutin terdampak kekeringan saat musim kemarau panjang. Wilayah tersebut umumnya berada di kawasan perbukitan kapur atau batuan kars yang bergantung pada resapan air hujan.
2: Ya, jadi yang kami gunakan seluruhnya adalah 3 tahun atau 3 periode kekeringan ya. Itu ada di 6 kecamatan dan 17 desa. Akan tetapi kita juga belum bisa memastikan apakah 6 kecamatan dan 17 desa ini semuanya akan terjadi kekeringan. Bisa juga terjadi pergeseran lokasi karena patokan-patokan tahun sebelumnya berdasarkan pengalaman kami itu sering terjadi beberapa pergeseran. Contoh di tahun 2023, kekeringan 2023 dan kekeringan 2024 itu ada beberapa pergeseran desa yang terdampak. Artinya yang 2023 satu desa ini tidak terdampak, akan tetapi di tahun 2024 terdampak. Contoh di Desa Sumber Petung, Kecamatan Kalipare, itu sebelumnya belum pernah kami menangani kekeringan di desa tersebut, akan tetapi di tahun 2023 desa tersebut sudah muncul sebagai desa yang terdampak kekeringan.
1: BPBD Kabupaten Malang menyebut pemetaan wilayah rawan dilakukan untuk mempercepat langkah mitigasi distribusi air bersih hingga penanganan darurat apabila kekeringan mulai terjadi. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan BNPB juga terus dilakukan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Mendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak Cek Fakta edisi hari ini yang telah disiapkan oleh rekan Atit Sasono.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto mengaku bahwa janjinya kepada rakyat saat kampanye pemilihan Presiden 2024 merupakan sebuah kebohongan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Presiden Prabowo memang pernah membuat pernyataan tersebut. Namun, video tersebut tidak memuat pernyataan utuh atau ditempatkan dalam konteks yang tepat. Video itu merupakan peristiwa yang terjadi pada 21 November 2018 lalu. Saat itu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa dia tidak ingin membohongi rakyat dengan mengumbar janji politik. Presiden Prabowo membantah menjanjikan kenaikan gaji guru hingga 20 juta rupiah jika terpilih dalam Pilpres 2019.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Benny Ramdhani, mengumumkan dana bantuan untuk tenaga kerja Indonesia TKI pada Mei 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Mengutip dari akun resmi milik Benny Ramdhani pada 2025, disebutkan bahwa dalam video aslinya, Benny menginformasikan adanya praktik penipuan yang menyasar pekerja migran Indonesia. Praktik penipuan itu yakni dengan menyebut pemerintah memberikan dana bantuan dalam jumlah besar. Namun, video itu dipotong seolah Benny mengumumkan bantuan bagi tenaga kerja Indonesia.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.com.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame. Sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu, dua, tiga. Ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.
3: Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Bersama Dr. Haji Muhammad Muslim, SAG, MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udiukoro, SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya, 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini menyampaikan informasi dari Surabaya. Sekitar 2.000 umat mengikuti misa hari kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus, Jalan Polisi Istimewa Surabaya hari ini. Ada 5 misa yang digelar. Menurut pantauan, dalam misa yang digelar pukul 10 waktu Indonesia Barat, ribuan umat tampak khidmat dalam ibadahnya. Mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga lansia hadir dalam misa tersebut. Ibadah misa tersebut dipimpin RD Robertus Theo Elno Respati. Romo Theo mengatakan perayaan kenaikan Yesus Kristus membawa pesan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia menyebut umat dipanggil menjadi saksi kasih dalam perjalanan hidup beriman. Menurutnya kehadiran Tuhan harus diwujudkan lewat sikap penuh harapan, cinta kasih, dan perdamaian. Maka panggilan bagi umat adalah supaya semua umat sungguh menjadi saksi kasih di dalam perjalanan hidup beriman umat Allah. Perayaan misa kenaikan Yesus Kristus di Katedral Surabaya sendiri berlangsung seperti ibadah rutin hari ini. Misa digelar pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, 8 waktu Indonesia Barat, 10 waktu Indonesia Barat, 16.30 waktu Indonesia Barat, dan 18.30 waktu Indonesia Barat. Umat yang hadir kurang lebih 2.000-an setiap ibadahnya. Gereja Katedral Surabaya juga menyediakan juru bahasa isyarat untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah yang inklusif bagi umat. Dalam homilinya, Romo Theo kembali mengingatkan bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan menyertai umat hingga akhir zaman. Ia berharap umat tetap setia pada janji baptis dan terus mewartakan kasih Tuhan di tengah kehidupan sehari-hari.

Tahukah Anda, salah satu bahan baku utama dalam pembuatan uang kertas rupiah adalah serat kapas. Pertimbangannya, karena serat kapas lebih lentur dan tidak rusak jika disetrika. Beberapa negara di dunia menggunakan polimer sebagai bahan baku pembuatan uang kertas. Namun, Bank Indonesia memutuskan untuk tidak menggunakan bahan tersebut dalam pembuatan uang rupiah karena sifatnya yang cenderung tidak tahan panas.

Pendengar, saat ini tepat pukul 17.22 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrai Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen, setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Konghucu, setiap hari Minggu.
7: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. PT Pertamina Patra Niaga Jatim Balinus menambah pasokan LPG bersubsidi 3 kg di wilayah Madiun Raya Jatim guna memastikan stok aman dan cukup dalam momentum libur panjang kenaikan Isa Almasih pada 14 hingga 17 Mei 2026. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Jatim Balinus Ahad Rahedi dalam keterangannya di Madiun hari Kamis mengatakan, selama momentum libur panjang kenaikan Isa Almasih 2026, stok BBM dan LPG dipastikan dalam kondisi aman, mencukupi dan memastikan penyaluran berjalan lancar. Pertamina Patra Niaga Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara telah menyiapkan penyaluran fakultatif hingga 60% dari rata-rata penyaluran harian dengan jumlah 955.722 tabung untuk seluruh wilayah Jawa Timur. Jumlah ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan aktivitas masyarakat selama libur panjang pekan ini, sehingga masyarakat dapat menikmati long weekend dengan tenang. Khusus untuk Kota Madiun, terdapat tambahan tabung LPG bersubsidi hingga 6.880 tabung. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Madiun, ada tambahan sebanyak 18.440 tabung, Ngawi 16.400 tabung, Magetan 14.160 tabung, Ponorogo 18.080 tabung, dan Pacitan 9.120 tabung. Penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran di wilayah Madiun dan sekitarnya tersebut rata-rata naik 60% hingga 61% dari rata-rata penyaluran harian. Ahad meminta masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena stok energi dalam kondisi aman dan tercukupi, serta mengimbau masyarakat untuk tidak panik buying dan tetap membeli secara bijak sesuai kebutuhan. Informasi selanjutnya, jumlah penumpang kereta api di wilayah daerah operasi 9 Jember Jawa Timur sepanjang Pasuruan hingga Banyuwangi menembus angka 54.000 orang saat libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026 dan cuti bersama. Animo masyarakat untuk menggunakan moda transportasi kereta api pada masa libur panjang terpantau sangat tinggi. Manajer Hukum dan Humas PT KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan pihak KAI mencatat tiket telah terjual hingga Kamis pagi untuk keberangkatan selama periode 13 hingga 17 Mei 2026. Sebanyak 54.741 tiket telah dipesan oleh calon penumpang yang ingin menghabiskan waktu libur di wilayah mulai dari Pasuruan hingga Banyuwangi maupun tujuan kota-kota besar lainnya. Puncak arus keberangkatan sudah mulai terlihat sejak Rabu, yang tercatat sebanyak 11.331 penumpang yang naik dari berbagai stasiun di wilayah Daop 9. Sementara itu, jumlah penumpang yang turun atau tiba mencapai 12.140 penumpang. Memasuki hari kedua libur panjang pada Kamis terpantau, kepadatan penumpang masih terus berlanjut dan berdasarkan data terbaru tercatat sebanyak 10.578 penumpang yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta di wilayah Daop 9 Jember. Tren positif itu menunjukkan bahwa kereta api tetap menjadi pilihan utama masyarakat berkat ketepatan waktu dan kenyamanannya. Bagi masyarakat yang belum memiliki tiket, Cahyo menginformasikan bahwa masih tersedia sisa tempat duduk untuk beberapa rute dan jadwal tertentu. Pendengar, dan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama mini future audio dengan topik solusi nelayan di negara kepulauan yang akan disampaikan oleh rekan Ermina Jen. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Ya, memang dikategorikan susah-susah. Memang yang namanya nelayan itu kadang-kadang gimana ya, untuk mencarinya BBM agak langka juga. Kalau walaupun BBM itu memang agak langka, tapi bisa dijangkau. Karena apa? Kalau solar belinya itu tidak boleh pakai trigen atau tangki, itu harus pakai mobil. Nah, di wilayah kami itu tidak ada yang namanya nelayan punya mobil semuanya. Ya, ini mohon maaf, kondisinya seperti itu.
2: Warsito, Ketua Nelayan Tangguh Surabaya Utara ini menuturkan bahwa selama ini nelayan masih kesulitan mendapatkan solar. Nelayan sudah menjajal ke berbagai sudut di Surabaya untuk membeli solar menggunakan jerigen atau drum. Namun hasilnya selalu sama, dia ditolak, kecuali ada surat pendukung dari dinas terkait. Ini yang belum dimiliki nelayan. Warsito bercerita, sekali menjalankan perahu, ia membutuhkan biaya sekitar Rp200.000 untuk persediaan BBM pulang dan pergi. Untuk mendapatkan solar, ia terpaksa membeli ke pengepul dengan selisih harga Rp3.000 per liter.
1: Ya, kurang lebihnya Rp200.000 lah. Untuk bahan bakar minyak itu kan harus persiapan BBM. Jadi perjalanan kami dari Kenjeran, kadang-kadang kita itu ke Sidoarjo, kadang-kadang ke Madura, Gresik. Jadi semuanya itu membutuhkan BBM yang luar biasa itu. Susahnya kita kan nggak punya mobil kalau solar. Kalau BBM mungkin pakai sepeda motor kan bisa terjangkau. Nah, kalau yang namanya solar ini agak-agak langka. Yang namanya mobil mana kita punya, orang kehidupan dari menengah ke bawah, sehingga agak sulit juga. Ada di pengepul tapi harganya juga beda, agak mahal. Selisihnya 3.000-an.
2: Selama ini nelayan juga mengalami persoalan pendistribusian dan pemasaran hasil tangkap. Nelayan harus mengandalkan tengkulak yang merugikan nelayan karena dibeli dengan harga murah dan pembayarannya bisa menunggak satu bulan. SPBU Nelayan diharapkan mampu menjadi solusi sebagai agregator hasil tangkapan nelayan.
1: Iya, memang kondisinya terburuk secara nelayan. Ini bahasanya kalau orang Madura, orang Melayu live. Memang kadang-kadang kita mengharapkan penghasilan tapi pulangnya hampa. Ya itulah namanya alam, nggak bisa dibeli karena benturan dengan kondisi ekosistemnya aja. Kadang-kadang hujan, batin nggak hujan, tengah hujan, angin kencang, gelombang besar. Nah, hal seperti itu kan di rumah kan nggak tahu. Tahunya kan harus membuahkan hasil.
2: Total nelayan di Surabaya mencapai 2.226 orang tersebar di kawasan pesisir sepanjang metropolis. Sedangkan jumlah perahu mencapai 1.500 unit. Ia berharap kegelisahan para nelayan dapat ditangkap pemerintah.
1: Jadi saya mengharapkan agar supaya teman-teman itu bisa, itu tadi, bisa apa namanya, tersedia bahan bakarnya sehingga apa ya, mudah untuk meraihnya untuk kebutuhan berhari-hari. Walaupun tersedia aja penghasilnya belum pasti, apalagi nggak ada, langka kan, agak susah kan gitu.
2: Menanggapi persoalan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya Abdul Goni Muklas Niam meminta untuk diadakan pendataan nelayan secara menyeluruh agar bisa dikomunikasikan dengan pihak terkait. Pendataan ini meliputi jumlah nelayan, kepemilikan perahu, hingga kuota BBM yang dibutuhkan.
3: Nah, terkait dengan ini, makanya dilakukan pendataan secara keseluruhan terlebih dahulu. Misal, kelompok A, ini ada 200 orang, misal, KTP dan dokumentasi perahunya seperti apa, kondisi seperti apa, mesin dan sebagainya. Semuanya harus tercatat rapi dengan baik. Terus yang kedua, kan bisa nanti kita lihat seluruh komunitas itu kebutuhan BBM-nya berapa. Apakah nanti cocok untuk dibuatkan Pertamini laut? Nah, itu nanti kajian akademiknya seperti apa. Nah, sementara paling tidak mereka untuk mencari solusi, yakni paling tidak dibebaskan mungkin ada perhatian khusus, yakni membeli BBM di SPBU terdekat. Di sana itu ada kurang lebih hampir 700-an perahu. Saya Surabaya Utara, ya kan, kayu yang tradisional seperti itu. Ya, saya berharap ini tidak terlalu berlarut-larut, kasihan mereka bagaimana dia tidak bisa melaut. Apalagi kalau misal beli deck itu hampir 11, itu per liternya sudah berapa, kebutuhannya hampir 7 liter. Sementara hasilnya kan tidak tentu, kan kasihan betul. Hari ini memang saya merasakan betul jeritan para nelayan itu.
2: PT Pertamina Persero menyatakan bahwa ke depan, nelayan-nelayan yang ada di Indonesia akan memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU khusus. Hal ini merupakan upaya Pertamina memberikan BBM bersubsidi tepat sasaran kepada nelayan. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati, menyebutkan pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan koperasi yang berada di wilayah-wilayah nelayan untuk membangun semacam SPBU seperti Pertasop. Sejatinya, upaya pengembangan SPBU khusus nelayan ini sebagai cara penggunaan BBM subsidi tepat sasaran. Kelak, nelayan yang akan mengisi di SPBU khusus dilihat berdasarkan kuota sesuai dengan by name by address. PT Pertamina Persero menargetkan pembangunan 30 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU khusus nelayan tahun 2023.

0: per koperasi, jadi semacam pertashop gitu, tapi khusus untuk nelayan, di mana nanti by name by address itu adalah anggota dari koperasi tersebut, sehingga kita bisa menghitung kuotanya itu sudah jelas by name by address masing-masing punya QR code, sehingga nanti transaksi di pertashopnya tinggal tapping lagi dan dia kemudian berhak. Di luar itu tidak bisa. Nah sekarang permasalahannya kan masih ada yang beli lewat SPBU. Ini yang agak sulit membedakan apakah nelayan atau tidak. Sepanjang sudah pegang surat rekomendasi, ini harus diberikan karena regulasinya begitu. Nah kita sekarang ingin itu lebih tepat sasaran lagi, kita pastikan langsung kepada nelayannya dengan mekanisme ini. Jadi ini akan kita mulai dan mudah-mudahan bisa juga segera bisa di roll out seluruh Indonesia sehingga lebih efektif.
1: Di Jawa Timur, kata Section Head Communication and Relation Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balimus, Taufik Kurniawan, saat ini sudah ada 40 SPBU nelayan tersebar di Madura, Lamongan, Situbondo, dan Jalur Pantura. Dengan rata-rata penyaluran Pertalite 27 kiloliter dan solar 108 kiloliter per hari. Menurutnya karena masih terbatasnya SPBU nelayan di Jawa Timur, PT Pertamina berupaya memberikan kemudahan kepada nelayan untuk mengakses BBM ke SPBU terdekat, namun dengan syarat mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan setempat guna memperketat penyaluran BBM bersubsidi.
2: Kalau kami sih sebenarnya sifatnya kan membantu pemerintah dalam memperbanyak channel BBM ya, artinya semakin banyak nelayan yang mendapatkan akses BBM semakin bagus. Karena kan ya kita tahu sendiri jumlah tadi itu sebenarnya belum mencukupi jumlah nelayan yang ada dibandingkan dengan garis pantai yang tersebar sangat panjang. Kita menyediakan akses, namun kita bisa dipermudah dengan nelayan itu bisa mengambil ke SPBU terdekat. Tapi mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan karena untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi.
1: Taufik menambahkan, BPH Migas baru saja mengeluarkan peraturan nomor 2 tahun 2023 yang memperbolehkan sistem digital dalam menyalurkan BBM untuk konsumen non-kendaraan, di antaranya bagi nelayan. Sistem digital ini bertujuan memverifikasi penyaluran BBM. Kedepan, PT Pertamina akan bekerja sama dengan pemerintah daerah mengoptimalkan sistem digital tersebut agar mempermudah verifikasi validitas rekomendasi dan kuota BBM yang bisa diketahui secara real.
2: Kita akan bekerja sama dengan Pemda supaya semua bisa online sehingga validitas dari surat rekomendasi itu pun terjaga keasliannya, mencek kuotanya sisa berapa. Kalau sama ini kan mereka ya mohon maaf asal merekomendasikan untuk nelayan ini sekian liter gitu, tanpa melihat ketersediaan kuotanya sisa berapa gitu. Tapi kalau ini nanti untuk berkelompok dia ada kuotanya.
1: Upaya PT Pertamina memenuhi kebutuhan BBM bagi nelayan sejalan dengan keinginan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menjamin pasokan BBM yang terjangkau dan memadai serta pembiayaan usaha untuk nelayan di Indonesia. Hal ini merupakan komitmen dalam menyejahterakan nelayan ketika mencari keuntungan lebih dalam laut.
3: Saya datang ke Muncar ingin tahu bagaimana kondisi nelayan. Ya. Kemarin kan kalau di pertanian kita sudah punya konsep di mana petani didampingi, dikasih pupuk tepat waktu, bibit, lalu dibeli. Nah, kita BUMN punya Perindus-Perindo yang kemarin kita baru bongkar dan kita gabungin. Sekarang tidak ada lagi Perindus-Perindo, sekarang cuma satu. Dan saya sudah minta untuk kita review bahwa penggabungan Perindus-Perindo jangan main lagi, punya kapal-kapal menyaingi nelayan. Tetapi mesti membangun ekosistem yang justru membeli hasil nelayan, seperti yang ada di program Bimakmur. Nah, memang kita belum punya program itu. Makanya kita sedang mempelajari, makanya saya lihat langsung. Ya mudah-mudahan 2-3 bulan nanti ada solusi, baru kita lihat lagi apakah ekosistem ini jalan. Karena ingat, kalau mekar aja kan waktu itu perlu hampir 2 tahun supaya meledak dari 12,7 juta. Nah kemarin Makmur itu sudah 8 bulan, sudah jalan itu 87 ribu hektar. Ini sudah menuju 200 ribu hektar. Nah yang ini belum. Makanya itu yang kita coba. Nah mengenai tadi solar buat nelayan, tadi saya sampaikan pasti pemerintah hadir memastikan yang naik itu BBM untuk yang orang kaya, ya tidak mungkin misal

0: Sebenarnya yang mampu harus disubsidi. Tetapi kalau nelayan, petani, masyarakat yang tentu belum mampu, ya tentu kita jaga harga BBM.
1: Erick Thohir memastikan bahwa ketersediaan BBM pada wilayah sentra nelayan memadai. Ia mengakui bahwa 60-70% dari biaya melaut nelayan adalah untuk membeli BBM. Maka sewajarnya di tiap-tiap kantung nelayan ada layanan BBM. Erick meyakini bahwa nelayan memiliki peran sentral bagi masa depan Indonesia. Tidak hanya masa depan perekonomian, melainkan pula kedaulatan pangan.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.34 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Yang mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Ketika lembar pagi baru saja dibuka, kami hadirkan program untuk menenangkan hati, menata niat, dan memberikan motivasi Islami melalui tausiah dan renungan keislaman yang sejuk bersama lembaga-lembaga dakwah yang kompeten. Mutiara Pagi mengajak Anda berdiskusi untuk lebih mendalami hal-hal baik yang diajarkan oleh agama guna diwujudkan dalam sikap keseharian. Dengarkan Mutiara Pagi setiap pagi pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Surabaya. Siaran yang menguatkan iman, menyejukkan pikiran, dan memberi motivasi sebelum menjalani aktivitas hari ini. Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Selain ini jangan kemana-mana, karena pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menyimak bersama-sama Warta Berita Sentral. Dapatkan informasi terupdate tentunya dari Indonesia maupun mancanegara dan juga informasi olahraga dan seputar informasi cuaca esok hari. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Arung Jeram Pernikahan, karya Anna Ruswan dari penerbit Litera Media Tama. Arung Jeram Pernikahan, karya Anna Ruswan, menghadirkan kisah nyata perjuangan para istri dalam menghadapi berbagai ujian rumah tangga, khususnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Buku ini membuka mata pembaca bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta dan komitmen, tetapi juga tentang perjuangan dan keberanian. Lewat kisah-kisah yang menyentuh dan ditulis dengan bahasa yang jernih, buku ini mengangkat isu serius seperti kekerasan fisik, verbal, hingga manipulasi emosional. Salah satu bab yang mencolok menceritakan bagaimana seorang istri difitnah sakit jiwa oleh suaminya sendiri. Buku ini juga mengulas dampak psikologis dari kekerasan, termasuk trauma dan proses penyembuhannya. Lebih dari sekadar kumpulan cerita, buku ini adalah bentuk advokasi untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan membangun kesadaran bahwa perempuan berhak hidup aman dan bermartabat. Sebuah bacaan penting bagi siapapun yang peduli pada isu keluarga dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang

0: negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan, jadi istri-istrinya ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
0: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kok butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
0: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
2: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
0: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 Wita pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
5: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
4: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi, dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
4: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas the bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan informasikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa menyelesaikan cepat, dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa satgas the bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampai oleh Pak Menkeu, dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat, dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas The Bottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas The Bottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Jarat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan, pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Jarat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini, Kamis 14 Mei, sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 26 maksud saya kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik. Terima kasih pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makkah Road dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, nanti saya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah, terima banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, jadi dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Al-Musna. Juru bicara Kemenhat Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifulalam, PJ Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati. Jangan.

0: meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita enggak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya malam ini. Saat ini tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama mimbar agama Hindu dengan topik tentang pemujaan. Kami ucapkan selamat mengikuti.

swastiastu. Om avignamastu namasidam. Om ungrah pat astray namah om atma tatvatma sramam swaha. Om kasamasampurna namah om sri pasupate om pat om namasivaya. Om Sri Ambavantu Sukham Bhavantu Purnam Bhavantu Saptavaryastu Yanamaswaha. Om Anugraha Manuhara Deva Datta Nugraka Archanam Sarva Pujanam Namo Sarva Nugraka Dewa Dewi Mahasiddhi Yanyanga Nirmalatmaka Laksmi Sidischa Dirgahayu Dirgayusa Nirvigna Sukarita Hum Hring Anugraha Archana Nama Swaha. Ya Tuhan, Engkau Maha Agung, Maha Kasih, Maha Bijak, Maha Esa, Maha Pemberi Anugrah. Anugerahkanlah kepada hamba kesehatan lahir dan batin, tiada kurang suatu apapun. Anugerahkanlah kepada hamba umur panjang, dan anugerahkanlah kepada hamba sehingga hidup hamba selalu bermanfaat bagi orang lain. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Manfaat Pemujaan. Apakah manfaat dari kita memuja Tuhan? Memuja leluhur, hormat kepada sesama kita. Apakah manfaatnya? Atau boleh juga disebut dengan manfaat upasana atau manfaat pemujaan. Umat Sedharma yang berbahagia, melakukan pemujaan kepada Tuhan adalah merupakan sebuah upaya untuk mendekatkan diri kita, dan bahkan kalau mungkin terjadi penyatuan kepada Tuhan. Namun paling tidak dapat membangkitkan getaran-getaran kesucian dan kemantapan pikiran kita, serta memurnikan diri kita sehingga rasa cinta kasih bakti kita kepada Tuhan menjadi meningkat. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam hidup ini yang kita cari adalah bagaimana hidup kita ini menjadi damai dan sejahtera. Kehidupan kita dengan tujuan kita hidup damai dan sejahtera itu didapatkan dari bagaimana kita mempunyai ilmu pengetahuan suci, ilmu tentang ketuhanan, sehingga diri kita menjadi cemerlang. Diri kita menjadi seorang umat manusia yang tercerahkan. Diri kita menjadi seorang umat manusia yang berbudi pekerti luhur, yang tercerahkan, yang kita dapati ilmu pengetahuan suci itu dari kitab suci Weda. Kitab suci Weda yang kita dapati juga dari kitab suci Weda Semerti, Sruti Semerti, juga kedamaian dan kesejahteraan kita dapati dari perilaku kita yang baik. Orang bijak mengatakan manakala kita melakukan perbuatan yang benar, maka kebenaran itulah yang akan melindungi diri kita. Itu pasti. Manakala kita, pikiran kita gelap, kita tidak melaksanakan kebenaran, maka ketidakbenaran itulah yang akan mencelakakan diri kita, cepat atau lambat.
Itu pasti. Kebenaran itu adalah milik Tuhan. Kebenaran itu adalah diajarkan oleh Tuhan melalui kitab suci. Dari kitab suci itulah kita pelajari sehingga kita disebut dengan menuntut ilmu pengetahuan. Ketika kita mempunyai ilmu pengetahuan suci, maka di sanalah kita mampu membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk yang disebut dengan etika maupun susila. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam pemujaan itu pada akhirnya yang kita tuju adalah anandam. Di dalam lapis kehidupan kita sebagai umat manusia, ada yang disebut dengan panca maya kosa. Lapis yang terluar daripada tubuh kita sebagai umat manusia adalah lapis makanan. Lapis makanan. Makanan itulah lapis yang paling luar yang menjadikan tubuh kita menjadi sehat, menjadi kinclong kulit kita, menjadi para wanita menjadi glowing wajahnya. Itu karena makanan. Karena perawatan, perawatan makanan dan perawatan kulit. Ketika makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, tubuh kita menjadi sehat, baik, kuat, ya, menjadi kulitnya kinclong karena gizinya cukup. Setelah itu menghasilkan energi. Energi yang baik pula di dalam tubuhnya sehingga menjadi kuat. Lahirnya kuat, batinnya juga kuat. Lahir dan batin yang menjadi kuat itu karena keseimbangan. Lahir dan batin juga bisa disebut dengan skala yang nyata dan yang tidak nyata. Skala niskala. Nah, yang tidak nyata, yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, disinilah kita fungsinya mempelajari apa manfaatnya kita memuja. Apa manfaatnya kita melakukan upasana. Nah, setelah energi yang kita dapatkan baik, akan menghasilkan pikiran yang baik, yang disebut dengan manomaya kosa. Makanannya baik, 4 sehat, 5 sempurna, yang didapatkan dari hal yang benar, perbuatan yang benar, bukan perbuatan mendapat uang banyak, bukan dari perbuatan menipu, lain sebagainya, sehingga energinya akan menjadi baik. Setelah energinya akan menjadi baik, dia akan pikirannya akan menjadi baik pula. Nah, dari pikiran yang baik inilah akan menghasilkan kesadaran diri yang baik pula. Sadar. Saya mengerti tentang bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang saya mengerti begini. Kalau saya lapar, itu berarti bahasanya saya harus makan. Kalau saya pusing, itu berarti saya capek membaca. Kalau saya pusing, jutek, itu berarti saya jenuh. Jadi orang itu mengerti dengan bahasa tubuhnya sendiri. Inilah yang disebut dengan kesadaran. Kesadaran manusia yang pertama yang harus diingat adalah kesadaran roh, kesadaran atman. Setelah itu, langsung secara otomatis ketika umat manusia, umat Hindu sadar tentang kesadaran atman, itu secara otomatis sadar tentang kesadaran Tuhan. Ketika kesadaran Tuhan sudah dipetiknya, maka secara langsung dia akan, oh, saya akan memuja, saya akan melakukan persembahyangan, saya akan melakukan keramaning sembah, saya akan melakukan puja trisandya. Pasti seperti itu. Nah, ketika dia sadar terhadap dirinya sendiri, kesadaran roh, kesadaran atman, pasti dia akan sadar pula, oh, saya harus berbuat baik. Oh, saya harus menghormati orang lain. Oh, saya harus belajar. Saya hari ini, pagi ini harus bekerja. Kalau saya tidak bekerja, saya dapat uang dari mana? Nanti saya akan dipecat. Dia sadar.
Inilah unsur kesadaran ini ketika kita memuja Tuhan, itu terpatri di dalam lapis manusia yang keempat. Di dalam lapis manusia yang keempat. Yang disebut dengan wijnana maya kosa. Wijnana maya kosa. Nah, yang kita tuju, yang Bapak katakan tadi adalah, yang kita tuju adalah lapis yang kelima, yaitu anandam. Kedamaian. Kesejahteraan, bukan sekedar damai-damai temporer, bukan, tetapi damai yang abadi, sejahtera yang abadi, ya, cemerlang yang abadi, itu anandam, ananda maya kosa. Umat sedharma yang berbahagia, demikian juga manakala kita memuja Tuhan, melakukan contohnya adalah sandhya upasana. Sandhya upasana itu melalui puja trisandhya. Itu bagaimana kita melakukan puja dalam tiga pergantian waktu. Sebelum matahari terbit, ketika siang hari, ketika setelah matahari terbenam. Jadi kita melakukan persembahyangan itu yang disebut dengan nitya karma. Wajib setiap hari yang harus kita lakukan. Nah, secara niskala, tujuan atau manfaat dari pemujaan ini adalah bagaimana kita mendapatkan sebuah kekuatan jasmani dan rohani. Yang tanpa kita sadari, Tuhan kita tidak bisa lihat akan memberikan sebuah anugerah. Anugerah itu secara kita tidak sadar, oh saya sedikit demi sedikit rezeki itu ada terus. Anugerah itu ada terus, saya sehat, ya. Ketika saya sakit cepat sembuh. Kita mendapat anugerah seperti itu tanpa kita sadari. Tapi ketika kita sadari, niat kita untuk melakukan sandhya upasana, ya, melakukan puja trisandhya, pasti akan ajak. Pasti akan ajak. Umat sedharma yang berbahagia, jika upasana, kita memuja, melakukan persembahyangan, kita juga dapat melaksanakannya dengan semangat bakti. Dengan ketulusan hati yang sangat mendalam. Dan tepat waktu. Pagi kita bangun, kalau kita sehat, tepat waktu. Jam 4 lebih 20 menit, kita melakukan puja. Melakukan sebuah introspeksi diri, evaluasi diri, dan mengendalikan diri. Sehingga guna satwika yang ada di dalam diri kita menjadi terteguhkan, menjadi terkuatkan. Jadi kita umat Hindu pasti mengenal yang disebut dengan ajaran panca klesa. Panca klesa. Yang gelap, lima hal yang gelap di dalam diri kita. Awidya pertama, yaitu ketidaktahuan, kegelapan. Yang kedua, yaitu disebut dengan asmita, rasa ego. Yang ketiga, yaitu raga, keterikatan akan kenikmatan duniawi, nikmat duniawi itu. Kalau kita kebablasan, kita memikirkan nikmat duniawi, itu namanya raga. Yang keempat, yang disebut dengan dwesa, kebencian yang berlebihan, itu tidak boleh. Dan ketakutan yang disebut dengan abinewesa, kebencian, ketakutan, itu merupakan sebuah kegelapan yang merupakan sebuah koridor pancaklesa. Prim pancaklesa inilah yang harus kita sadari, jangan sampai itu terjadi. Sehingga ketika kita di pagi hari melakukan yang disebut dengan Brahma Muhurta, maka kita melakukan puja persembahyangan untuk meneguhkan guna satwika yang ada di dalam diri kita. Nah, apa lawan daripada pancaklesa, lima hal kegelapan ini, yaitu catur Aishwarya. Dharma jenana wairagya Aishwarya, yaitu dharma itu kebajikan, kebenaran, ketulusan, kesetiaan.
jenana itu adalah pengetahuan suci. Orang yang mempunyai ilmu pengetahuan itu pasti sadar dengan dirinya akan sebuah kesadaran dan lain sebagainya. Setelah itu orang memikirkan tentang kelepasan, ketidakterikatan. Orang mempunyai harta banyak harus dilepaskan, harus dipuniakan, harus disumbangkan sebagian, agar harta itu tidak menjadi kotor ibarat kolam yang selalu dicucuri air akan menjadi lumpur, ya kotor kalau tidak dipatuskan. Maka harta itu harus dipuniakan, harus disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat yaitu kemahasucian, inilah kebalikan daripada pancaklesa yang disebut dengan catur aiswarya. Nah, pikiran itu umat sedharma itu harus dikendalikan. Setiap hari kita harus mampu mengendalikan pikiran kita. Setiap hari kita harus mengevaluasi perbuatan kita setiap hari. Perbuatan saya kira-kira hari ini banyak baiknya apa enggak? Kira-kira baiknya kira-kira berapa persen? Ada 90% kah? 95% atau 85%? Oh, yang 5% kebaikan saya hari ini adalah 90%. Yang 10% itu tadi saya benci kepada ini. Saya tadi dengki terhadap ini. Saya ini iri hati terhadap ini. Apa yang dipakai untuk menstimulir hal itu? Adalah pengendalian diri. Adalah kesadaran diri. Itulah manfaat kita melakukan pemujaan. Agar kita sadar diri. Berkesadaran kita. Yang disebut dengan wijnana mayakosa yang ada di dalam lapisan tubuh umat manusia yang kelima. Umat sedharma yang berbahagia, itulah yang bisa saya sampaikan di dalam Dharma Wacana ini. Mohon maaf lahir batin, semoga kita panjang umur, sehat dan damai selalu. Om Santi, Santi, Santi. Oh, semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, khitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
2: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya malam ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak karya terbaik dari rekan-rekan RRI Makassar, sebuah mini drama berjudul Pasar Ilmu. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
2: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
3: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
1: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
4: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok dipakai belajar. Gak layak.
1: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
4: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
5: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus, orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
4: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak, tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
2: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
4: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Gak paham soal hukum dan pembangunan.
3: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
2: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
4: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
5: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
4: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
1: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
2: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
1: Ya ampun, makasih ya, Bu.
2: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
1: Iya, Bu. Oke, semuanya. Hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat berat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

0: Aku baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
2: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.
3: Bu Sekdes.
1: Iya.
3: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
3: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
3: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
3: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
3: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan. Supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia. Thank you.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan reporter Farin Regi di Tuban melaporkan laka tunggal truk muat sabun terguling di Babat Lamongan sebabkan kemacetan hingga kurang lebih 5 km. Silakan laporan rekan Farin Regi.
2: Baik pendengar, dapat saya sampaikan sebuah kecelakaan tunggal sore tadi sekitar pukul 16 menimpa truk bermuatan sabun di Desa Kebelan Dono, Kecamatan Babat. Truk tersebut terguling setelah sang supir mengaku mengalami mikroslip atau mengantuk saat berkendara. Kanit Dakum Satlantas Polres Lamongan, Ibtu Depi, menjelaskan kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah timur atau dari arah Surabaya menuju ke arah Babat. Sampainya di lokasi kejadian, truk tiba-tiba oleng hingga berpindah jalur ke arah berlawanan. Pengakuan supir yang bersangkutan mengalami mikroslip atau mengantuk, kemudian pindah jalur ke arah berlawanan yang ke jalur jalan yang dari arah Babat menuju Surabaya. Truk yang semula bertujuan hendak ke Tegal, kemudian terguling dan menutup badan jalan. Itu Depi memastikan tidak ada korban jiwa dari insiden. Kerugian yang dialami murni bersifat material. Arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat namun bisa mengalir dengan sistem buka saat tutup. Sementara itu, supir truk Rizky Maulana, warga Kecamatan Wanasari, Brebes, Jawa Tengah, mengaku saat itu dirinya dalam tengah perjalanan dari Kabupaten Gresik menuju Tegal dengan muatan sabut yang akan dikirim ke sebuah gudang di Tegal. Hingga saat ini, petugas kepolisian masih melakukan pengamanan di lokasi untuk membantu proses evakuasi truk dan mengatur kelancaran lalu lintas di jalur nasional. Dan hingga kini, polisi masih mengatur lalu lintas kemacetan yang diperkirakan mengular hingga mencapai 5 km. Diimbau para pengendara yang tidak melintasi wilayah Babat dan sekitarnya dapat melintas melalui jalur alternatif seperti lewat Kecamatan Sukiyo dan Kecamatan Nyimbang. Dari Lamongan, Farin Regi melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Farin Regi. Selamat bertugas kembali. Pendengar kita kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini dalam Ngobras.

0: Anda sudah masuk ya dalam segmen Ngobras, ngobrol santai bersama mas-mas ya. Perjalanan kita masih panjang ya. Ini masih jam 8, belum jam 9 sampai jam 12 malam nanti. Oke, semangat-semangat ya. Nah, hari ini kita, malam ini kita ngobrol apa ya? Oke, saya cari topik dulu deh. Topiknya ini kayaknya yang cocok. Ini dia ya, pensiun ya. Ini kan perjalanan saya pensiun kan masih lama. Ini boleh deh. Apa tuh ada perspektif nggak dari pendengarnya Persatu yang mungkin kan rata-rata sudah pada pensiun ya, di usia pensiun ya. Nah, dulu sebelum pensiun itu ketakutan terbesarnya apa sih kalau sudah tidak bekerja, sudah ini ya purna tugas, itu ketakutannya itu apa saja gitu. Apakah mungkin apa ya, takut karena takut gak ada kerjaan di rumah gitu. Karena ada orang yang kayak apa tuh, pengen obah terus pengen gerak terus gitu. Jadi kalau nganggur di rumah gitu kan sudah purna tugas kan gak ada kerjaan gitu, jadinya malah gelisah gitu, malah cari-cari kegiatan gitu. Atau mungkin ada ketakutan model lainnya ya. Kalau itu tadi kan ketakutannya kan itu ya gak seberapa mengganggu kan, cuma gelisah karena nggak terbiasa tidak melakukan apa-apa ya. Nah, gimana kalau apa pendengar Persatu Surabaya dulu mungkin ya ada yang mungkin sekarang masih bekerja, besok ini ketakutannya apa kalau sudah pensiun itu. Terus kalaupun ya mungkin Anda yang sekarang sudah pensiun itu dulu itu punya ketakutan apa yang ternyata sekarang ternyata enggak begitu menakutkan, ternyata tidak kejadian atau bagaimana, atau ternyata kejadian ketakutannya. Nah, itu boleh bercerita ya. Anda bisa bergabung di 534-5474 atau di 081-331-4-992. Saya sapa yang ada di line telepon, siapakah di sana? Halo.
1: Halo, ada saya. Jangan takut.
0: Takut aku. Tak mulai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ngobrol santai dengan Mas Dio. Jarang-jarang ngobrol santai sama Mas Dio.
0: Jarang-jarang, Bu Siti.
1: Kenapa kok kepingin pensiun?
0: Loh, kan itu gambaran pensiun. Masih lama pensiun, menurut saya.
1: Ini loh, Mas. Pensiun itu garap sawah, macul, jangan nganggur-ngangguran, nanti ngurang-ngurang penyakit datang.
0: Gitu dah.
1: Lihat orang desa itu macul apa, jarang kena diabetes ya orang desa, makannya nasi campur jagung gitu.
0: Boleh orang kota ya apa terus?
1: Ya, orang kota itu makan enak, meneng-meneng.
0: Dan ayo, ya, di sini kan apa tuh, Bu Siti kan nyuruhnya macul. Ya, di sini tanahnya siapa mau dipacul?
1: Beli sawah, terus garap sawah.
0: Beli sawah,
1: garap sawah. Enak beras nggak usah beli. Gitu.
0: Gitu ta.
1: Panen sendiri, ngebas terus nyelep wes.
0: Oh, Bu Siti berasnya nggak beli ta?
1: Ya punya sawah sih, Titi.
0: Oh.
1: Tapi lek wis panen itu kasih ketonggo mana gitu.
0: Ya bagus
1: berarti. Sing, apa masak di pawon-pawon itu kan abunya dilumpuk no gitu Mas, diwadahi karung terus dicampur no sama itu pupuk-pupuk itu di sawah itu. Ratus hari.
0: Tapi apa tuh dulu enggak ada ketakutan apa-apa gitu. Kayak mungkin ya. Apa itu sudah ini nih apa itu anak-anaknya kan sudah mungkin pada beda rumah semuanya gitu, mungkin kayak gitu. Kangen gitu. Gimana?
1: Nah, orang desa itu mesti apa ada ya kerjaan Mas. Kalau biasa urip di desa. Itu ada ya, pokoknya jangan males-malesan. Dan saya sekolah Mas, nikah Mas.
0: Oh iya dah.
1: SMP SMP sama SMA.
0: SMP sama SMA. Iya, masih kecil
1: lama,
0: loh.
1: Mas.
0: Masih lama, oke.
1: Okay. Lama, Mas. Saya belum tua, Mas. Mangkat nolek. Ada lagu nostalgia tua-tua yang saya nggak ngerti.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oke, berarti masih muda. Kalau belum tua itu masih muda, Bu Siti.
1: Belum tua. Okay. Kalau muda itu belum tua.
0: Enggak, berarti kan belum masanya pensiun kan?
1: Belum, lama sih, An.
0: Nah ya, besok maksudnya pas di hari yang sudah tua itu ada enggak ketakutan dari Bu Siti gitu?
1: Oh, enggak ada ketakutan.
0: Berarti aman ya?
1: Aja, aman. Kalau makannya dijaga, terus akhir bergerak, penyakit itu enggak terlalu datang.
0: Badan ketakutannya itu enggak cuma dari penyakit aja loh, Bu. Biasanya kan
1: apa?
0: Mental gitu.
1: Mental ya?
0: Kayak ya, mungkin apa tuh kesendirian gitu kan gitu, takut ketakutannya gitu.
1: Oh,
0: kan macam-macam, enggak cuma masalah.

0: saya jadi mertua tuh enggak akan cerewet kok, Mas.
1: Oh iya nah.
0: Iya. Mas yo saya cerewet-cerewet gitu nek ambek mantu mungkin enggak cerewet.
1: Ben, karo mantu di setel no pro satu wis adem. Ya udah berarti nanti itu ya ikut manca ya.
0: Oke. Tak entah nih sampai mulai.
1: Nah, habis ini mulai. Yap.
0: Oke. Ya wes, makasih banyak obrolannya. Lanjut.
1: Lanjut, terima kasih. Waalaikumsalam, Bu Siti. Terima kasih. Oke, saya angkat yang di HP. Halo.
2: Semangat malam untuk ngobrol.
1: Semangat malam, Pak Tua.
2: Ya, alhamdulillah, memang pantas. Saya disebut Pak Tua ya. Nama yang barokah. Usia saya 75, Mas. Soalnya saya lahir April 51. Ya. Terus dari beberapa, saya pensiun itu 2016. Terus sekarang ini pangkat yang paling tinggi saya, pengangguran. Ya mulai dulu kan pengangguran, habis sekolah saya dari ITB pengangguran. Tapi nggak pernah pengangguran, soalnya saya langsung masuk kerja. Tidak menerima lamar, tidak ngelamar, tidak apa. Dari skripsi saya 4 orang, itu terbentuk Petrosida. Nah, dari situlah nanti saya bisa jalan terus. Dan musik ini cuma saya suka musik, bukan cuma main musik ya. Halo.
1: Ya, halo.
2: Ya, jadi saya hanya suka musik mulai dari SMA. Itu saya lulus SMA itu 69. Langsung nggak pakai melamar sekolah kemana-mana dari dulu. Kan cuma ada IPS, IPA, sama itu aja ya, tiga ya bahasa. Nah itu saya langsung masuk di UGM sama ITB. Nah dari situ terus lanjut terus sampai tahun 74 keluar dari ITB, dapat hadiah gembok dari RI1. Itu gembok saya, kalung gembok. Makanya kalau ada apa dialog-dialog itu saya selalu ditelepon sama teman-teman, kalau saya ikut bersuai untuk agen bola gitu. Dari empat teman saya ini, Mas, gitu. Dari empat teman saya ini termasuk saya, empat orang itu semua pangkat semua, Mas. Yang udah pangkat ini saya satu, gak usah tak sebutkan namanya ya, Dayana, soalnya sudah almarhum. Satu itu jadi dirut PN Tersas. Yang kedua Dirut PN Garam Indonesia. Jadi aku direktur utama. Satu direktur marketing. Nah, saya pengangguran. Tapi paling apa, buktinya masih hidup sampai sekarang. Jadi kalau ada orang yang adu macam-macam itu, saya cuma ada dua aja. Omongan-omongan. Satu hal yang pasti itu pasti. Apa? Aku pernah muda.
1: Oh iya, itu jelas.
2: Kamu belum tentu bisa seusia saya. Kamu gitu, Mas. Diam gitu. Nah, terakhir kemarin itu, maaf ya, ini sedikit, lewat sedikit, Mas ya. Kemarin itu saya ada acara di Ahmad Yani 19. Memorabilia Internasional. Nah, di situ kan orang semua tertawa. Saya dapat 3 periode, gitu. Taruh HP-mu, ayo bicara sama saya. Kalau menang, minta hadiah apa? Kalau saya kalah, kalau Anda kalah, kamu kasih hadiah apa? Gak ada yang berani. Naruh HP, soalnya dia naruh dari kerpeannya dia, jaga no itu. Bahkan saya enggak, taruh HP, keluarlah itu. Ini sekarang satu lagi, Mas ya. Mungkin sebagai informasi dan saya mohon. Dari acara kemarin itu, ditarik KTP-nya, Mas, dilihat. Acara memorabilia itu, tuh, namanya Bejo, umpamanya gitu. Lagi on air kok, Paulus. Gak bisa, Pak. Ini tetap harus Bejo. Jadi, di situ diregenerasi semua, Pak. Diregenerasi lagi. Dari pengikut-pengikut kemarin.

0: Dan itu 282 orang. Dan itu OS macam-macam. Tidak. Minimal paling jelek ya S1. Kemarin itu. Nah, waktu saya pertama kali naik sana, lagu yang terdaftar Anda ini maunya apa? Ya, saya akan nyanyi, berhenti di tengah jalan, Anda yang melanjutkan. Gitu, Mas. Salah satu ya, saya kemarin nyanyi lagu Feeling, Mas.
1: Feeling?
0: More Stout. Ya. Jadi, saya putus-putus di tengah jalan. Jadi, begitu terakhir, lalu, Feeling, trying to forget my feeling of love. Lanjut, dong, gitu. Gak bisa lanjut, loh. Terus yang lucu itu, ini saya kasih bocoran. Kemarin saya kasih 2 amplop aja. Amplopnya ada isi uang itu sama. Taruhan saya, badian itu dulu saya itu belum ada matematik. Jadi sekarang hanya berhitung. Sekarang saya tanya, mungkin Mas Tio juga bisa jawab ya. Berapa, kali berapa yang harus sama?
1: Berapa kali
0: dibagi
1: berapa?
0: Boleh, iya, pokoknya dibagi atau diporo atau di sudo atau di persen sama nilainya harus sama. Misalnya min kali min kan plus gitu.
1: Iya.
0: Kok nggak min gitu ya? Saya tunjukkan gitu. Nggak ada yang bisa. Mas apa taruhannya waktu itu saya bawa emas 5 gram. Ini taruhan saya bukan bohong aja. Ini nanti serangan bisa jawab, ambil. Ini ada suratnya, saya tunjukkan. Gak ada yang bisa. Gak ada, kalau itu taruhan saya besok untuk ulang tahun RRI, tak ngomong gitu. Terus satu lagi, ini jadi PR juga, Mas ya. Satu kemarin, saya, ini guyonan. Tapi ya memang ini, berhitung, Pak. Apa? Uang 2 tadi, Mas, di amplop 2. Itu tak kasih tulisan ini hadiah. 46 kali 6 berapa? 4 kali 6 kali 6 ada berapa? Ini jawabannya di sini. Ada maju, Mas. Naruh di HP itu berapa Anda? Loh kok bisa 2 orang, Pak? Kan jelas sama. Beda itu. Coba bisa gitu, Pak? Maaf, ini bukan metas sampai Anda.
1: Saya, Pak. Saya juga ya. Disuruh, Pak.
0: Berapa? Enggak, kan... seorang presenter yang bagus gitu ya. Pembawa acara yang bagus, penyiar atau gitu. Lebih bagus kalau besok jadi penyair. Jadi 4 kali 6 ada berapa kali 6?
1: 4 kali 6?
0: Iya, 4 kali 6 kali 6.
1: Kali 6 lagi.
0: Iya. Okay. 144. Itu ada berapa? Apa?
1: 144.
0: Ya, itu ada. Dibuka sama dia. Oh iya, betul, Pak. Saya ngasih aja kan tepat. Nah, iya. 144 ribu. Jadi 50 ribuan 2, 20 ribuan 2, 2 ribuan 2.
1: Oke.
0: Okay. Ya, nilainya sama kan? 2-2-2 semua. Terus yang satu lagi tak tanya kan. Sekarang 46 kali 6 berapa?
1: 276.
0: Bener ya?
1: 46 kali 6 kan?
0: Iya.
1: Iya, 276.
0: Iya, dibuka sama dia. Bener, Pak. Tulis-tulis. Saya ngasih hadiah mesti betul. Sambil tapi. Tapi saya kasih tahu bahwa yang saya omongkan ini tidak benar. Jadi cek fakta ini tidak benar. Loh, kok bisa? Kok bisa begitu, Pak? Nah, sekarang saya tunjukkan. Ya, ini berhitung. Saya kan dulu nggak ada matematik. Jadi berhitung. Saya tunjukkan. 4 kali 6 kali 6 itu dulu zaman saya 2000.
1: Kok bisa?
0: Hasilnya. Iya. Loh, iya loh. Nah, dulu saya nyetak foto 4 kali 6, 6 biji. 2000.
1: Aduh.
0: Ya itulah pas guyonannya orang bodoh mas seperti saya. Pak tua ODGJ. Pak tua ODGJ orang tua yang dalam guyonan jatuh. Ya.
1: Gak itu namanya.
0: Ya mudah-mudahan terinspirasi mas untuk besok yang berapa kali berapa yang sama nilainya. Yang satu yang tidak sama masih ada dua saya. Iya, wes mudah-mudahan ini saya sudah pensiun pengangguran jadi mengikuti seperti komitmen saya mas untuk Pro 1, gitu. Komitmen saya kan gini, engkau bukan yang pertama, pasti yang terakhir. Karena di Pro 1 RRI Surabaya kutemukan kembali arti hidupku. Matur nuwun, tamsiah, arigato.
1: Arigato, Pak Tua. Oke, seneng ya dengar. Tadi suaranya Pak Tua kelihatan kayaknya udah sehat gitu. Udah lama enggak dengar suaranya Pak Tua. Sekarang tadi itu ceritanya semangat gitu. Enggak kayak dulu waktu masih di rumah sakit ya. Sekarang kayaknya udah alhamdulillah sudah better, udah sehat-sehat ya Pak Tua ya. Sehat terus ya Pak Tua ya pokoknya. Ini ada WhatsApp dari Ibu Rika Herlin ya. Tolong sampaikan ya pada Pak Luki atau Pak Tua, semoga udianya diberi kesehatan bahagia menyertai, amin. Wei, jangan petua dari Oma Yanti Queen sama Pak Tua bermanfaat bagi pendengar milenial. Oh, Bu Rika Erlin milenial juga ta? sama seperti saya. Iya, emang benar yang bermanfaat ya, sangat-sangat bermanfaat itu cerita-cerita dari istilahnya senior ya, yang sudah hidup lebih dulu kan, ngasih pengalaman hidupnya, juga ilmu-ilmunya itu pasti bermanfaat ya buat kita-kita yang masih muda ya, milenial, Gen X atau Gen Z mungkin ya. Ya tentunya bermanfaat ya. Oke, saya terus buat Pak Tua ya dan Bu Siti tadi. Jangan lupa nanti ikut gabung di mana? Di Ruang Rindu ya. Ini Jose wis ngantuk. Ini kita istirahat bentar ya. Ini tak minum-minum dulu bentar. Minum-minum maksudnya minum air putih ya, bukan minum-minum yang aneh-aneh. Ini sebelah saya cuma ada botolan air putih besar ya. Ini mau diminum dulu. Kita rehat sejenak ya, mendengarkan lagu Sila on 7 dengan Mudah Saja.

0: Kembali lagi di Ngobras ya, ngobrol santai bersama mas-mas. Kita sapa langsung ya pendengar yang ada di line telepon. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Is. Kok kemarin nggak muncul?
1: Oh anu, ibu telepon sudah waktunya habis.
0: Oh iya.
1: Ibu telepon sudah anu ketiduran mas.
0: Oh ya nggak apa-apa.
1: Ya Allah, saya sekarang kok gitu ya. Udah pegang HP, udah dengerin radio, tahu-tahu jam 23 lebih ya Allah. Telepon-telepon sudah tidak diangkat.
0: Iya. Kemarin itu sudah lewat ya, kayaknya Bu ya.
1: Sudah habis waktunya. Ini di depan pintu banyak anak-anak pramuka latihan mas, teriak-teriak aku kupingku sampai cumbleng mas. Anak-anak kelas 5, kelas 6 itu loh ya Allah. Sak mbok-mbok nih sak anak-anak rame nih masya Allah.
0: Oh.
1: Ini rame, anaknya rame kan sama emaknya segala itu kumpul-kumpul makan-makan kan pramukanya menang kemarin. Oh, jadi makan-makan ruh, amin masya Allah mas. Aku tak bulan ternyata radioku juga gak ngurus aku ngono. Gak krungu ya, tak sini ini gak krungu kalah aku di depan suaranya.
0: Ya gitu ya. Oh, dinamika bertetangga ya, itu kayak gitu ya. Gimana Bu Is? Apa
1: ini
0: tuh?
1: Masalah ketakutan ya. Ya ketakutan-ketakutan akhirnya ya kejadian mas. Ya saya sendirian sekarang ya. Anak-anak saya kan ceweknya 3, cowok 1. Cewek-cewek sudah dibawa semua suaminya masing-masing. Sudah rumahnya pisah-pisah. Tapi kalau kangen ibu ya telepon, nanti kadang-kadang ibu diambil dibawa ke sana. Kalau dia nginep di sini nggak mungkin. Kalau ibu ngalah dibawa ke sana semalam gitu. Kalau saya itu jualan mas, jadi nggak bisa pensiun.
0: Okay.
1: Nah ibu usianya sudah 65, okay. Kakek 10 tahun sama pak tua tadi ya. Ibu lahir tahun 61, pak tua lahir tahun 51. Jadi ketakutan-ketakutan akhirnya kejadian juga. Ya disyukurin aja. Kan ada Allah. Ibu kalau sibuk-sibuknya sibuk buat cari ilmu aja. Ya yasinan. Kalau malam Jumat gini tadi yasinan. Kalau tanggal 6 itu RT-an arisan. Tanggal 21 RT-an juga. Pagi, minggu pagi ngaji, Sabtu sore ngaji, malam kebanyak itu mas, banyak keluar apa namanya urusan pengajian-pengajian. Yeah. Jadi biar ibu biar nggak apa namanya biar nggak nelongso gitu loh mas. Kalau di rumah sendirian tuh nelongso mas. Kalau ingat sama anak-anak dulu kumpul, apa sekarang nggak kelihatan gitu. Kadang saya nangis sendiri. Tapi kalau anak-anak kadang-kadang telepon, ibu kesini ta. Enggak, ibu di rumah aja, ya wes. Selalu teleponan saya. Kalau yang cowok ini enggak ada istrinya mas, jadi saya apa namanya sama anak cowok ini satu ini.
0: Okay.
1: Jadi dia jualan, saya yang masak. Nanti saya tinggal ya enggak bisa jualan mas. Jadi biar ibu usianya segini ya masih semangat lah. Dari uang lebih semangat buat tanggung nanti yang lebih ibu nggak bisa ngapa-ngapain ibu masih bisa ngapa-ngapain ya alhamdulillah.
0: Okay, tapi kalau alhamdulillah
1: temennya ya cuman radio ini mas.
0: Enggak om, teman-temannya Bu Is tetangga-tetangganya kan juga banyak ya, itu
1: yang ada anak yang nomor 2 juga nggak jauh-jauh banget lah di Purwodono ada 2 di Semang ada 2. Kalau sama
0: tangga
1: ya,
0: saya ketemu. Iya, artinya masih banyak temennya ya, Bu, di sana, di sekitar sana.
1: Sekitar-sekitar sini. Banyak juga yang kayak ibu sendiri-sendiri, jadi nanti saling tukar pikiran, saling kita di sana gendian, dia di sini gendian, gitu, Mas. Banyak yang anaknya 6, anaknya 5 juga habis, kata nikah semua. Lah, bagaimana? Nanti nggak nikah malah bagaimana, ya?
0: Ya didoakan aja ibu.
1: Ya santai aja.
0: Iya.
1: Gak boleh sedih, nanti sedih sakit. Biar ibu sehat. Itu anggap gak ngerepotin anak gitu loh mas.
0: Siap ibu.
1: Sama happy aja. Okay. Nanti manca apa Indonesia mas?
0: Manca hari ini ya.
1: Gak ada PPH ta? Belum ya?
0: Belum. Oh, ini kan belum. Masih Kamis ini. PPH-nya ya, Sabtu.
1: Saya mimpi-mimpi ini Sabtu ya.
0: Iya. Kamis. Ya, ya. Saya malah ngiranya hari ini Jumatan tadi. Kita masih Kamis.
1: Ya, lah, Mas Jo yang masih muda begitu, apalagi ibu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Saya pikir Sabtu lah. Tadi mengingatkan Bu Siti ikutan ke manca loh. Ini PPH dan. Jadi nanti manca yang tahunnya bebas ya Mas.
0: Iya bebas ibu, kalau sama saya bebas terus pokoknya.
1: Iya, okay. Mudah-mudahan ibu bisa masuk, nggak ketiduran ya mas.
0: Yap.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Is ya. Oke, dari ceritanya Bu Is ini saya jadi itu ya, sama pertimbangannya kayak mama saya itu tinggalnya sendiri, tinggalnya ya nggak sendiri sih sama kakak saya. Tapi saya sempat dilema dulu itu pengen bawa mama saya itu ikut saya apa enggak. Tapi saya putuskan enggak. Kenapa? Karena di perumahannya tempat mama saya tinggal itu ada tiga saudara yang juga tinggal di area situ. Jadi kalau misalnya mama saya ambil dari situ, nah takutnya nanti itu malah gak ada temennya kan, ditinggal saya sama istri kerja juga. Jadi mending di saya biarkan tinggal di perumahannya yang tempat asalnya, biar bisa tetap bisa kumpul sama saudara-saudaranya juga ya, tidak kesepian gitu. Enak kayak Bu Is tadi, tetangga-tangganya juga sering mengadakan kegiatan ya untuk menemani Bu Is juga, jadi nggak ngerasa kesepian juga ya, dan juga masih ada anaknya juga ya. Oke, kita sapa ada Om Mayanti yang ada di line telepon kayaknya terakhir ini sebelum kita masuk ke ruang rindu. Oke, Oma.
2: Ngobrol bersama Bang De Pratama yang smart and humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, semoga sehat dan bahagia selalu bersama keluarga ya.
0: Sudah
2: tinggal berapa menit ini. Saya memang melewati ya. Tapi yang pensiun itu adalah almarhum suami saya. Nah, dulu karena kita usianya jauh dan almarhum suami saya telat nikah. Ya, jadi dia anaknya masih kecil-kecil sudah hampir pensiun. Nah, almarhum suamiku itu ada terserang seperti post power syndrome ya. Untuk ini. Tetapi kita yang ada di sisinya itu selalu memberikan motivasi. Ayo, jadi dan anak-anak juga tidak meminta yang lain-lain. Jadi selalu kita bersyukur apapun yang diberikan Allah. Jadi saya kan dari dulu sudah kegiatannya untuk rias-merias ya, salon segala macam, olahraga segala macam. Jadi saya bilang dulu waktu dia nikahin saya, kamu kalau nikah tidak boleh kerja, dia bilang gitu. Ya bagaimana, kan saya persiapan, kita jaraknya jauh, nanti anakmu baru usia sekian, kamunya udah pensiun, kan mempersiapkan. Tapi saya nggak tahu ya Allah mundur saya di usia berapa. Tapi kan kita manusia harus mempersiapkan gitu ya. Nah, jadi dia memang kena power syndrome. Tapi alhamdulillah dilalahnya di tempat kerjanya itu, kan itu kalau di negeri ya selalu ada dapat masa MPP. Masa persiapan pensiun tuh 1 tahun itu Bang De. Itu selalu 1 tahun, tapi ini terus diperpanjang lagi sampai 4 kali gitu. Karena saya berusaha di dalam rumah. Maksudnya itu di rumah, tidak keluar rumah saya usahanya. Jadi kan kalau punya salon tuh saya buka di rumah sendiri. Tetapi kalau untuk merias saya punya workshop sendiri ya di luar kompleks. Kita kan di dalam kompleks, itu di depan kompleks gitu loh ya. Itu waktu di Gresik. Jadi saya ingin mempersiapkan, saya bilang semampu mungkin saya. Jadi jauh-jauh hari, karena ayah saya juga tentara dan dia seorang guru juga. Jadi dia selalu apa bilang. Jadi gini ya, intinya kita selalu bersyukur. Dan dia bilang dia ada ketakutan anak-anak masih kecil sudah pensiun. Nggak apa-apa, bersyukur saja. Bagaimana nanti Allah ini, tetapi kita harus mempersiapkan. Memang yang utama berkisar apa finansial ya. Ininya rasa kecemasan ya, ketakutan itu ya, utamanya biasanya di finansial, kesehatan, psikologisnya juga mempengaruhi. Sama dia kan pasti kehilangan identitas, rutinitas. Dia itu kerja mulai dari proyek di Gresik itu, petrokimia, maaf saya sebut ya, petrokimia masih jadi proyek tuh almarhum suami, bukan sombong ya, almarhum suami saya yang megang. Sampai jadi PT sampai jadi sekarang itu. Jadi pensiun dari sana tuh tahun berapa sampai dia keluar sampai meninggal gitu loh ya. Tapi saya sudah buka saya ini kan usaha ya walaupun semampunya saya. Jadi saya bilang nih dana pensiun tuh ini jadi kita dapat apa namanya gaji harus suatu kebutuhan untuk nabung, sisihkan untuk tabungan. Terutama untuk pendidikan anak-anak. Kita asuransikan buat anak-anak. Jadi untuk jangka panjang itu loh. Itu Bang De. Jangka panjangnya asuransi pendidikan, asuransi kesehatan buat anak-anak, buat saya juga. Dan saya juga selalu bersyukur. Dan saya selalu bilang, kita harus punya rumah. Saya bilang, kok punya rumah kan nggak mikir ya. Uang kontrakan, nggak mikir. Lalu kita mempersiapkan diversifikasi, investasi, surat-surat berharga gitu loh. Persiapan kesehatan, aktivitas, apa supaya jangan ada power syndrome. Cari hobi, dengan hobi itu kita bisa mengembangkan bakat, bisa menghasilkan pemasukan ya. Terus kita membangun relasi, lalu kan MPP itu supaya dia jangan ada power syndrome gitu ya, pensiun bertahap, perencanaan aktivitas, dan di sini adalah kami sepakat menghadapi pensiun bukanlah suatu ketakutan, melainkan persiapan perencanaan finansial, kesehatan, mental yang di apa namanya kita secara ini gitu loh tak itu lalu MPP saya selalu bersyukur dan tujuan memberikan transisi persiapan untuk wiras usaha. Itu dari almarhum suami saya ya. Nah saya sendiri sudah kepengen pensiun dengan saya punya ahli ya. Allah memberikan anugerah pada saya. Saya sudah banyak ini ya apa namanya regenerasi. Tetapi dari klien-klien member saya itu jangan dong Oma, kita masih butuh Oma. Jadi yang old-old itu ya selalu minta jasa saya. Tapi saya selalu berbagi rezeki supaya bisa sudah jamnya. Cuma, jadi untuk jamnya. Cateringnya, videonya apa saya berbagi semua. Jadi sudah ada penerusnya. Dan dengan keluarga selalu kita demokrasi dan akrab selalu bertemu untuk harus bertemu untuk membicarakan untuk keakraban itu suatu keharusan itu dilihat tapi dia ada longgarnya kapan tapi komunikasi terus okay, tidak ma. Putus melalui PC juga ya kira-kira okay. Gitulah. Maaf ya, tunggu dari tadi. Jadi banyak ini. Kalau nanti Dio itu bisa call atau tanya Mbak Floresti nomor saya ya. Katanya Bu Yunita di Tuban, kalau beliau memang masih berkenan, tolong diberikan tapi pakai apa ya enaknya ya Nak Dio ya. Bu Yunita itu kan minta nomor telepon saya, kita sharing-sharing.
0: Nanti lagi ya, soalnya udah jam 9 lebih ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita langsung masuk ke ini ya, ruang rindu ya. Nanti kita akan hadirkan lagu-lagu manca terbaik ya di edisi malam hari ini.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, kita sudah masuk di Ruang Rindu ya. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sekarang edisi manca. Taunya jelas bebas ya. Mancanya juga, mancanya bebas. Mau Melayu kayaknya masih oke ya. Melayu, Malaysia, mau Thailand, Tagalog, mau Cino, China, Mandarin, atau Korea. Jepang, oke. Kita bahasa Inggris boleh, yang umum nggak apa-apa. Oke, kita sapa yang ada di line telepon. Waduh, udah nyambung dah? Belum kan? Oke, halo.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Abang Dio Pratama.
1: Waalaikumsalam, oke, Budian.
2: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, Budian. Kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah sehat. Baru masuk kandang apa?
1: Lagunya apa? Oh, baru masuk kandang. Oke, udah cuci kaki.
2: Sudah.
1: Lagunya apa, Budian?
2: Lagunya Celine Dion.
1: Celine Dion.
2: Yang soundtracknya itu loh, Tetangsel.
1: My Heart Will Go On.
2: Ya.
1: Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Bang Kobar yang selalu berkobar-kobar. Pak Tua, Pak Ahmad Irwan, Mas Ali Buasik. Terus Mas Sakti, Mas Fikri, Mas Fikri Anggara, Pak Budi Saltara, Pak Idris Abawi. Terus siapa lagi ya? Mas Bali yang ada di Batu. Terus buat Oma Yanti Queen, Mai Oma, Mas Lagi Oma, Bu Nana, Bu Ira, buat Pini, Bu Mus, Bu Yani Jaya, Bu Anester, Bu Cikita Miyati, Bu Siti, ayo masuk Bu Siti.

0: saya di Mbak Amel ya, Mbak Amel, Mas Mbak Amel. Masa kan jam sini udah bubuk, Rek?
1: Bubuk dia.
0: Masa.
1: Ya kalau masih kerja besoknya nih.
0: Nah, besok kan libur.
1: Oh besok cuti bersama ya. Oh ya libur besok.
0: Iya, iya kan. Ya abang Gio aja yang masuk gantiin Kak Jo.
1: Oh besok saya masuk juga.
0: Ayo besok masuk. Gantiin masuk. Kak Jo kan.
1: Enggak Mas Jo masih ada. Besok juga masuk. Saya di P3, oh. Saya shift 3.
0: Oh gitu. Ya wes buat semuanya aja buat abang Gio Pratama.
1: Siap.
0: Selamat bekerja. Semoga sehat selalu. Diberikan panjang umur. Diberikan rezeki yang berkah melimpah. Dijauhkan dari bala musibah. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pulang hati-hati abang. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Budian, sehat selalu. Oke, kita geser ke telepon satunya. Ada Bu Siti. Halo.
2: Halo.
1: Halo, Bu Siti.
2: Bang rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Gio.
1: Waalaikumsalam. Lagunya apa?
2: Mas Gio di Sidoarjo deres lo hujan nih.
1: Iya, tadi saya dikabari istri saya juga hujan deres nih. Ya semoga jam 12 sudah reda.
2: Terus banget, tak pikir Surabaya juga.
1: Ya Surabaya juga ini. Ini lagunya apa ya?
2: Main game.
1: Main game.
2: John Lennon.
1: John Lennon.
2: Iya, main game.
1: John Lennon.
2: Non.
1: Imagine.
2: Enggak, main game. Cari itu dulu.
1: Main games. Oke. Okay.
2: Iya, main game.
1: Main game. Oke, salam-salamnya. Salam-salamnya.
2: Salamnya buat Budian. Bu Umi Anti Queen, Umi Kustia di Pondok Maritim, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musdiati Wibowo, Bu Wira, Bu Ispi, Bu Titik Damiati, Bu Atik Rameli, Pak Wandi, Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Ali, Pak Mul, siapa lagi? Siapa lagi ya? Oh, Mama Yu, Siti Rumia, sama Nunu, Nunu, sama kurang dua. Kata lagi ya, Mama Yu, Nunu, Nur Fadila, sama Mbak Rika Herlin, Kedinda. Dan semuanya.
1: Terima
2: kasih banyak Mas Gio ya. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke, kita geser ke WhatsApp telepon. Ada Mama Yu. Halo.
3: Halo, Mas Malam. Ruang rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Gio.
1: Waalaikumsalam Mama Yu. Lagunya apa
3: gimana?
1: Ini?
3: Lagunya Remember dari Dio Marco.
1: Dio Marco?
3: Iya.
1: Dio Marco. Tulisannya Dio ya?
3: Iya. Coba cari aja.
1: Dio Marco.
3: Remember.
1: Marcos. Mr. Marcos ada. Bukan Marcos ya?
3: Tapi judulnya itu.
1: Oh, Marco Dior. Iya, Marco Dior member.
3: Iya, Marco Dior.
1: Iya, ini gambarnya perempuan ini ya.
3: Salam aku.
1: Iya, salam-salamnya.
3: Ya udah itu aja. Salamnya tadi ya. Salamnya buat Bu Siti tadi. Makasih salamnya. Ada Budian. Uma Yanti Queen, selamat malam. Kalau bisa di nomornya di WhatsApp aja, di WA, nggak di line telepon biasa Mas ya. Kalau mau kasih nomornya Ibu, siapa itu?
1: Uma Yanti Queen. Ini mau dicatat sekarang dah? Nah, saya diktein mau.
3: Nggak bisa aku Mas.
1: Nggak bisa, nggak megang pulpen sekarang.
3: Bukan gitu.
1: Apa?
3: Saya kan nggak bisa melihat, Mas.
1: Oh, nggak, maksudnya di apa itu? Oh iya, oke.
3: Gini, dikirim di WhatsApp aja, nanti biar disimpan sama suamiku.
1: Oke, baik. Kita
3: ya, lanjut ya, salamnya.
1: Salamnya
3: ada
1: lanjut.
3: Ada Bunda Wira, selamat malam. Bunda, siapa itu? Bunda Nana, Bu Istiharo, Ibu Siti Rumia, ada Ibu Nur Fadila, Mas Ali yang punya Azik, Mas Bandi, juga Pak Tuah tadi ya, Wasik juga. Jika ada Pak Idris, Mas Pak Bambang, Mas Andi, Bang Kobar, dan semuanya aja. Ya. Oh ya, Mas, aku mau nanya ya sebentar ya.
1: Boleh.
3: Grup Keroncong itu RRT masih ada ya, Mas?
1: Grup Keroncong?
3: Iya.
1: Wah,
3: dari
1: itu,
3: RRI.
1: Itu ranahnya pro 4 itu. Kurang tahu ya masih ada apa enggak itu. Tapi yang
3: soalnya dulu gimana?
1: Yang saya tahu sih ini yang masih rutin ada sampai sekarang itu Lodruk sih. Kalau Keroncong kurang tahu, kayaknya enggak ada deh.
3: Enggak ada ya. Mungkin sudah sepuh-sepuh ya. Musisinya. Dulu saya pernah gabung.
1: Oh iya.
3: Waktu itu. Iya.
1: Oke.
3: Di waktu nikahan temanku di Kediri, Mbak Santi ya, sama Mas Naryono, itu.
1: Okay.
3: Itu kan grupnya Keroncong juga. Ya udah kalau gitu salamnya buat semuanya aja, buat Mas Dio, jaga kesehatan, hati-hati kalau pulang katanya hujan. Tadi sini juga hujan Mas siang tadi, lurus banget.
1: Siap.
3: Ya udah Mas, terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Yu, sehat selalu ya. Ditunggu lagunya, kita bacakan WhatsApp ya. Terakhir ini, maksudnya yang kesempatan terakhir di WhatsApp ini. Ruang Rindu dari Pak Mariono dari Tulungagung minta diputarkan lagu Manca, Can't Fight This Feeling. Ini benar enggak ya lagunya gitu ya? Versi Rio Speedwagon ya. Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mul, Pak Agus, Pak Bu Siti, Bu Siti dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya bersama Kadiu Pratama. Selamat tugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mariono. Ditunggu lagunya Can't Fight This Feeling-nya. Kita lanjut langsung mendengarkan lagu ya. Sudah 4 request masuk. Kita dengarkan lagu saja. Request pertama Celine Dion dengan My Heart Will Go On.

0: Anda kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dulu dari Bu Suartini ya. Ini selamat malam Mas Di Pratama, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya request lagunya Vince Gill, I Still Believe in You. Salamnya buat Mas Ali, Pak Wandi, Pak Mul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Nur Fadila, Bu Is, Bu Nana, Mayanti, buat Mas Dio Pratama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Sesi Suhartini ya, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang ada di line telepon. Halo.
1: Bu Nana, Mayanti. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma.
1: Bang Dev.

0: Dulu saya udah pernah request gak lagu ini?
1: Surabaya? Pernah kayaknya?
0: Iya.
1: Pernah.
0: Kalau gitu itu aja deh. My Hero dari Haris Jungs.
1: Haris J ya? Oke. Okay.
0: Iya, Haris J. Jungs.
1: My Hero. Oke, okay, siap.
0: Salamnya. Buat Kang Haji Ali Wasik dan Mbak Sri Kismawatinya, Mbak Febi, Nak Dio, Sakti Pablo, serta keluarga besar Kendari, Haja Umi Kustiati, dan Abah Marioto di Pondok Jati, Surabaya. Bunda Ati, Bunda Sofia Saat, Oma Agustina, serta siapa? Bunda Mimi, Bu Titi, Guru, Bunda Istikara, Bu Wati Ramli, Mbak Dian, terima kasih. Bu Siti Berlian, terima kasih. Tete Dewi, Long Cafe, dan Mas Bro Idris, Bunda Utri, dan

0: Ito Maulana, Aba Awi Naasa, Cucu Dafa. Buat Bunda Ani Esther, Bu Susilowati Sumatera Selatan, Bu Nana, Bu Yuni Solotigo, dan Bunda Sri Suhartini. Terima kasih, salam sehat kembali. Bunda Musiati Wibowo, terima kasih. Bunda Yunita di Tuban, Mama Yunita. Tolong diamankan ya, Bang De ya, teleponnya itu buat Bu Yuni, Mama Yu ya.
1: Mm-hmm.
0: Oke. Okay. Buat Bu Yani Jaya, Bu Nur Fadila, Bu Nunung, Bu Rika Herlin, Pak Bambang, Pondok Jati, Mas Badi Simolawang, Mas Faris Batu, Pak De Haji Budi Sukisno Kaltara, Aba Wandi, Pak Toto, dan Mas Fikri, serta Mama Fikri, Mas Andi Siksofon, Bang Andi Prabu Batam. Oh iya, buat Pak Sujud Nusantara, terima kasih. Sama ini ada yang baru, Bang D, dari Jakarta.
1: Mm-hmm.
0: Bu, siapa ya? Tiara apa Tiara? Dari Jakarta. Bunda Tiara, Bu Ira, maaf. Bu Iara apa Bunda Tiara ya? Tolong on air nih, ada Bang D. Tidak lupa, salam sehat buat Mas Atit,
1: Sasono,
0: Repotus, iya, dan Mas Liga Tirta. Buat mudah-mudahan sudah semuanya saja ya, untuk semuanya saja. Saya menghaturkan selamat menjelang HUT-nya Hari Jadi Kota Surabaya yang ke-733. Pancasila kuat, Surabaya hebat dan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma, ditunggu lagunya ya. Oke, kita sapa yang di line telepon satunya. Halo.
2: Halo. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Gio Pratama. Saya mau bilang Bang Gio.
1: Enggak apa-apa. Waalaikumsalam Bu Wira.
2: Oh my God. Selamat malam juga Mas Kio. Saya request lagu Hope in Love.
1: Hope in Love.
2: Hope in Love by Russell Heath.
1: Russell Heath. Oke.
2: Okay. Iya, mantan tuh.
1: Oh, singgalkan. Oke, salam-salamnya.
2: Ya, oke. Okay. Saya menyapa selamat malam Mas Bani, Mas Asa, Pak Mariono, Pak Mulyono, Aba Awi, Kukus Yaninti, Pak Sujud, Tusantara, Bu Citri Pasuruan, Bu Dewi, Pak Idris, Pak Bambang, Aba Awi, untuk Pak Mariono, untuk Bu Istikaro, Bu Mimi, Bu Wati sekeluarga, Pak Hatiri, Bu Mustiati, siapa lagi yang saya? Bu Nana, Barika Herlin, Bu Nafrita, Mama You, and Ni Asi, untuk Bu Siti Merami ya. Siapa ya? Belum tersebut. Ah, kayaknya sudah ya semua. Badian. Sudah ya lengkap ya, tetanggaku sudah Bu Sigaro. Untuk Mas Gio Pratama, sehat selalu, jaga kondisi kesehatan. Semoga semakin makmur ekonominya, kaya raya, kaya hati, kaya segalanya. Pulang siaran, jangan lupa baca doa.
1: Siap.
2: Semoga tiba dengan selamat sampai di tempat tidurnya. Terima kasih Mas Gio, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wira, sehat selalu ya. Oke, dan juga Oma tadi. Dan juga tadi ada Bu Suhartini ya. Kita baca WhatsApp lagi ya. Ada dari Pak D. Sukisno, Budi Kaltara ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagu Du by Peter Maffei ya. Malam Mas Dio Pratama, selalu sehat-sehat aja, kirim salam Pak Bambang, Pak Idris, Mbak Sri Hartini, Oma Hajayanti Queen, Aba Awi, dan terima kasih. Wassalam. Oke, waalaikumsalam Pak D, ditunggu lagunya ya. Kita langsung saja Lagu berikutnya Vince Gill dengan I Still Believe in You.

0: kembali dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dulu seperti biasa ya, dari Mas Jebet. Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Dio, Jebet PP Serdati, request Don't You Remember by Adele. Salam buat Bu Nana dan Pak D. Budi Kaltara. Terima kasih Mas Dio. Sama-sama Mas Jebet ya, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang ada di line telepon. Hola.
1: Berbagai rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam Pak Idris.
1: Ya betul.
0: Lagunya apa? Ya.
1: Lagu dari Rocco Granata.
0: Rocco Granata.
1: Granata.
0: Granata.
1: Yang judulnya Sao Monica. Sao Monica.
0: Sao Monica.
1: Ya.
0: Monica. Ca ya.
1: Ca.
0: Bentar, Sao Monica. Kok enggak keluar yang Sao Monica ya? Judulnya bukan Marina ta? Pak Idris.
1: Bukan.
0: Ini soalnya Rocco Granatanya keluar, tapi Sao Monicanya ini yang enggak keluar.
1: Enggak keluar.
0: Sao Monicanya tulisannya ya apa?
1: Monica.
0: Oh, Monica.
1: Monica ya, Monica.
0: Monica, bentar. Oh, Cayo Monica.
1: Cayo Monica.
0: Oke, Cayo Monica. Oke, salam-salamnya Pak Idris.
1: Tadi ada Oma Yanti, Bu Ira, terus ada juga Pak Budi Kaltara ya. Terus Bu Mama Yu. Lalu Pak Juga Pak Tua. Ada Bu Nana, Bu Nurfadila, Bu Titi Damiati, Pak Bambang, Pak Mul, dan Pak Budi Saksena, Bu Siti, Bu Dewi, siapa lagi ya? Semuanya sudah lupa, ini ada apa? Halo Mas Dio, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga semuanya aman, baik berkah ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Idris. Terima kasih, sehat selalu Pak Idris. Kita geser ke line telepon selanjutnya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Sehat selalu ya Mas Dio.
0: Amin. Terima kasih Bu Titi.
2: Saya lagunya Don't Forget to Remember, Peaches.
0: Don't forget forget
2: to remember
0: the beaches ya.
2: Beaches.
0: Oke. Okay. Oh, beaches. Oke, okay. Don't forget to remember me. Enggak ada me-nya terakhirnya. Oke, okay, salam-salamnya. Bu Titi.
2: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Ibu Supya Saat, Bu Istikaro, juga Ibu Esther di Perak, Bu Siti, Bang Kobar, Bang Ali, Pak Freddy, Bu Kustiah, Bu Dewi, Bu Nur Fadila, juga Bu Mutiara, Ibu Sulistiyawati di Sumatera, juga Pak Mariono di Tulungagung, Mbak Ella, Mbak Nana, Mbak Dian, juga Bu Mustiati Wibowo, Pak Idris, Pak Tua. Terima kasih Mas Dio.
0: Sama-sama.
2: Paringi sehat selalu. Hati-hati pulangnya nanti malam.
0: Siap. Terima.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu ya. Kita geser ke WhatsApp lagi ya. Ada Bu Rika Arlin. Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu. Aku pesan No Me Ames by Jennifer featuring Mark Anthony, yang mana syair lagu favorit kedua mantan suami saya yang di Nganjuk dan Pasar Kedompring. Semangat siaran, tetap semangat, bahagia, sukses selalu Mas Dio Pratama. Terima kasih. Amin, sehat selalu ya Ibu Rika Erlin ya. Semangat juga ya. Kita langsung hadirkan lagu berikutnya ya, Don't You Remember by Adele.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp, atau lebih tepatnya mutar voice note ya, dari Bu Nana. Saya putarkan voice note-nya.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Request-nya Destiny dari Ran. Salam, yo kepingin lagu Korea mas. Salam sehat, itu tadi ada Mbak Dian, Bu Siti Rumia juga, Mama Yunita, Bu Wira, Oma Yanti, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Ibu Yuni Salatiga, Bu Mimi, Bu Wati Ramli, Bu Nur Fadila, Mbak Rika Herlin, Mas Ali Sakti, Mas Asa Aba Awi, Pak Kobar, Bang Kobar, Pak Tua, Pak Idris, Pak Freddy, terus Bang Andi di Barelang, terus Mas Jebet PP, Mas Bandi, dan semuanya. Yo, itu juga salam kenal ya buat Pak Kennedy, Pak Budi Susino yang ada di Tuban juga, dan semuanya lah, semoga selalu sehat. Makasih Mas Dio, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Nana, semoga benar ya. Tadi saya coba cari lagunya, itu judulnya yang benar itu kayaknya My Destiny dari Lin ya, L-Y-N ya. Ini kalau nggak salah original soundtracknya drama ya Bu. Semoga benar ya Bu Nana ya. Kita geser ke line telepon. Halo, hola.
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio Pratama.
1: Waalaikumsalam Pak Mu.
3: Madonna Laila La Isla Bonita.
1: Madonna
3: La Isla Bonita.
1: Bonita.
3: Masih bersama Jo Pratama.
1: Jo Pratama sopo.
3: Eh kok Mas Jo Pratama, Mas Dio Pratama. Mas Jo, maaf Mas Jo, tak ganti ya.
1: Mas Jo apa Mas Dio?
3: Mas Dio Pratama.
1: Apa Mas Wahyu, apa Mas Sandra?
3: Apa sampai yang kok kudu-kudu bareng ya?
1: Apa Mas? Biasanya nganti pro papat kok.
3: Ya iya Mbak Dewi.
1: Nggih Mbak Dewi.
3: Anak wedo kan?
1: Anak wedo.
3: Kalau telepon nggak duwe nomor teleponnya aku. Wingi anak wedo celuk-celuk aku nang omah ya Allah.
1: Nggih.
3: Salam untuk yang terhormat Bapak Freddy keluarga yang di Merauke. Selamat malam. Bapak Idris, Bapak Mariono yang ada di kawasan Tulungagung, Sugeng Dalu Pak Mariono. Terus ada lagi Wira sama Pak Herinya. Ada lagi siapa? Bu Istiharo, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya. Terus tadi ada Mama Yu ya, Selamat malam Mama Yu, ini salam dari Bapak Mulyono dan Bu Siti Rumiah yang di Tuban, Mas Budi Saksena juga, untuk Aba Awi, Pak Bandi, untuk Bang Kobar, belum on air ya Bang Kobar ya?
1: Belum.
3: Ayo Bang masuk, oh Bang nyanyi sing enak Bang, aku sowan ngelak Bang Kobar sing masuk. Untuk Bang Kobar, selamat mendengarkan, silakan masuk habis ini ya Bang. Untuk semuanya saja, selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk sang pemandu acara, jangan lupa lagunya dari Madonna, La Isla Bonita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira jangan lupa gosok gigi, Pak Mul. Oke, La Isla Bonita ya. Kita lanjut. Ada Pak Bandi di WhatsApp ini. Halo, Pak Bandi.
4: Memori lewat lagu, berbagai rindu memori lewat lagu. Males Mas Yu.
1: Halo, Pak Bandi, lagunya apa?
4: Lagunya New Rules, Rules dari Dua Lipa.
1: Dua Lipa, oke.
4: Okay. Dua Lipa.
1: Dua Lipa. Iya, iya. Okay, salam-salam.
4: Mas Yu. Salamnya buat Pak Mul, Bu Nana, Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Abah Awi, Ibu Siti Baroka, Oma Yati, Mama Yu, Mbak Ina. Untuk Mas Tionya, terima kasih Mas Yu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Bandi. Ditunggu lagunya. Oke, sehat selalu. Kita angkat satu penelpon lagi. Hola.
5: How can I say to you?

0: good night.
1: Nah. Good evening. Kalau apa tuh good night lah. Mau tidur lah.
0: Aduh, aku mau tidur lah gara-gara Pak Mel manggil. Akhirnya aku lepas ini ke monoku ini. Langsung aku
1: telepon. Langsung.
0: Oke, okay, sehat Bang Dio?
1: Sehat.
0: Ya, bagus.
1: Yalah, lagunya
0: Pak Mel Mas Bandi, tadi ada Bu Nana. Tadi ada Bunda Dian, semoga selalu sehat. Bu Guru Titi. Terus Ina maupun Yanti Queen, terus Neng Istikaro, kalau di Pasuruan saya wakilkan Bu Dewi dan Neng Siti, ada Bang Freddy, Pak Bambang, Pak Dinda, Bang Ahmad Irfan, Mas Wandi sudah ya, Bu Istikaro sudah ya, oh Pak Tua, Aba Awi, spesial lagi ini buat Bang Freddy yang jauh di sana. Oh, Bu Yani Jaya. Bu Yani Jaya, dosenku itu, Bang.
1: Mm-mm.
0: Bu Yani Jaya semoga sehat, diberi umur panjang. Dan Bu Yuni Solo Tigo. Tolong Bu Yuni. Bang Dio Pratama.
1: Bang, lagunya apa, Bang?
0: I've been why too long. George Baker.
1: I've been
0: why
1: Way too long.
0: I been way too long.
1: Yang nyanyi siapa?
0: Josh Baker.
1: Oh, Josh Baker. Okay, bentar.
0: You know?
1: Okay, ketemu.
0: Okay. Pater, thank you so much.
1: Thank you.
0: Terima kasih, Bang.
1: Sama-sama. Okay, Bang Kobar. Sehat selalu. I've been away. Well, I've been way too long. Okay. Kita langsung lanjut mendengarkan lagu ya. Ini My Destiny, semoga benar ya Bu Nana. Kayaknya ini dia. Soalnya saya tahu yang populer ini ya, Lin ya. Lagu Korea, My Destiny, dari Lin.

0: Anda masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa kita main-main ke WhatsApp dulu, ada Bapak Kennedy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu dari Bapak Kennedy. Minta diputarkan lagu And Love Her dari The Beatles ya. The salam buat semuanya. Oke, terima kasih Pak Kennedy, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon. Hola.
1: Ruang berbagi rindu, berbagi rindu.
0: Halo?
1: Halo.
0: Halo. Halo.
1: Halo, ruang rindu.
0: Berbagi rindu, memori lagu. Ini dengan Bu
1: Sarah.
0: Bu Dewi. Bu Dewi. Lagunya Bu Dewi apa?
1: Tadi aku dengar ada apa, Jawa Monica. Coba aku sekarang Santa Monica dari The Classic.
0: Santa Monica dari?
1: The Classic.
0: The Classic. Oke, okay, ada. Oke, okay, salam-salamnya.
1: Buat Oma Yanti, Tante Siti, Bu Wira, Bu Isikaro, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, terus Bu Rika Herlin, Bu Siti Rumi'a, Mama Yo, Bu Titi Damayanti, Bang Kober, Bang Ferdi, Bang Ferdi ya, terus Pak Mulyono, Pak Idris, Pak Bambang, Pak Tua, dan semuanya. Buat Bang Yo, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Dewi. Sehat selalu ya. Terima kasih. Kita sapa yang di telepon HP. Oke. Halo. Hola.
2: Hola Ali Hulu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Semangat malam. Salam balik dulu buat Mbak Dewi Pasuruan yang barusan turun. Bang Polka yang berkobar-kobar, Horas Bang Bolga, ya, Mas Bandi, Simolawang, Mbak Dian Gersik, Mama Yu Tuban, Pondok Liru, dan Mbak Nana. Saya request lagu dari Freddie Mercury, Queen, Queen asli ini.
0: Oke, okay, Queen.
2: Iya, Bohemian Rhapsody.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mas DP, Kamsia.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Tua, sehat selalu ya. Oke. Okay. Bohemian Rhapsody ya. Oke. Okay. Ada 6 menit ya. Oh ini ada yang 5,54 menit. Sama aja 6 menit ya. Gak apa-apa, aman. Emang lagunya sepanjang itu emang. Kita sapa satu lagi ya. Oke, yang di line telepon apa yang di WhatsApp ya? Kira line telepon lah. Halo, hola.
3: Hola, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Freddy.
3: Iya, iya Mas Dio, luar biasa hari ini. Dari awal gak bisa masuk ya. Bukan gak bisa masuk, kadang pas masuk kan Mas Dionya ngangkat di WhatsApp. Nah, kalau sudah terputus kan mau masuk lagi udah diganti orang lain. Nah, kadang lagi masuk, Mas Dio bacai WhatsApp. Jadi gak kebetulan gitu. Oke.
0: Begitulah dinamika.
3: Begitulah
0: request.
3: Itu, betul sekali. Mas Dio, saya mau request lagu dari... Tadi saya dengar itu dari Russell Hitch ya, itu lagu bagus. Itu dia... tadi saya dengar lagunya, saya lupa siapa yang request tadi.
0: Bu Wira tadi, Bu Wira.
3: Sekarang, oh Bu Wira dari Russell Hitch ya. Sekarang saya mau request dari Yu Meng Long.
0: Yu Meng Long?
3: Ya, Yu Meng Long gitu okay. Nama. Itu penyanyi dari Tiongkok, sudah almarhum, termasuk muda meninggalnya itu. Suaranya bagus.
0: Oke, okay, judulnya?
3: Yu Meng Long, judulnya... Memory Remains.
0: Memory Remains. Oke. Okay. Okay. Oh iya, terus, masih muda mukanya ya.
3: Iya, itu orangnya meninggal masih muda. Dia aktor, penyanyi, juga penulis lagu gitu. Sayang dia baru terkenal-terkenalnya dia meninggal.
0: Oke.
3: Tadi ada ibu satu, saya lupa namanya. Itu nanya tentang keroncong ya. Kalau keroncong di Perempat itu hari Minggu acara yang terakhir. Kalau nggak salah 20 atau 20.30 sampai selesai tutup acara.
0: Itu request keroncong ya, Bu?
3: Iya, keroncong. Oh. Lagunya keroncong semua.
0: Oh, bukan. Kayaknya yang dimaksudkan dengan Mama Yu itu grup keroncong kayaknya.
3: Oh, grup keroncong.
0: Yeah.
3: Kan dulu di Pro 1 ada itu acaranya keroncong. Kita request-request lagu keroncong. Kalau di Pro 4 ada program acara keroncong.
0: Yeah,
3: kita
0: ada.
3: Request juga. Terus boleh juga pakai bahasa daerah kan. Pokoknya pakai ninca-ninca gitu boleh. Itu rame pokoknya itu.
0: Yeah.
3: Sekarang kan Mbak April sudah istirahat tuh. Sudah. Sudah
0: purna.
3: Yang ada itu Mbak Ane, Mbak Ayu Arta yang dari Kediri itu,
0: ada
3: ke Perempat juga, ada Mbak Purbandari gitu ya, ada Mas Chandra.
0: Iya,
3: saya kadang nimbrung di situ ya, tapi kadang susah masuk juga. Itu ramai soalnya.
0: Iya,
3: Oke, Mas Dio, waktu tidak banyak. Saya sapa tadi barusan terakhir itu Bu Dewi ya. Bu Dewi berarti sekalian Bu Siti di sana ya. Bu Siti kayaknya di awal tadi ya. Ya, Oke, dan Bu Nana dan semuanya saja ya, Bang Kobar juga, Pak Idris, Pak Bambang dan semua pendengar setia, semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini.
0: Siap.
3: Mas Dio, selamat bertugas sampai selesai, pulangnya hati-hati. Doa terbaik untuk Mas Dio bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy. Oke, sehat selalu juga Pak Freddy sekeluarga ya. Oke, sebelum kita putar lagu, saya tampani dulu ya semua requestnya ya, terakhir-terakhir ini. Semoga ini kayaknya penelpon terakhir ya harusnya ya. Halo.
4: Alhamdulillah kebagian kuota.
0: Kebagian
4: rindu memori lewat lagu Mas Dio.
0: Ya Bawi. Lagunya apa?
4: Still Got the Blue, Gary Moore.
0: Still Got the Blue.
4: Got the Blue, Gary Moore.
0: Gary Moore. Oke, salam-salamnya.
4: Untuk Tulang Kobar. Opa Mulyono, Oma Yanti, Bu Wira, Pak Eri, Pak Bambang, Mas Pandi, Mas Ali Asik, Bu Nana, Mama Yu, Mbak Ella, Pak Idris, dan semuanya saja Mas Dio.
0: Siap.
4: Buat Mas Dio, matur nuwun.
0: Matur nuwun, Abawi. Tunggu lagunya ya, saya calu. Kita geser ke WhatsApp, masih ada 3 kontestan ya. Ini dari Bumus, requestnya Rod Stewart, I Don't Want to Talk About It. Salam untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Artini, Bu Wira, Bu Wati, Ibu Titi, semua pendengar Persatu Surabaya untuk Mas Dio. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Oke, ada Ibu Siti Rumia di Tuban. Requestnya Richard Marx, Right Here Waiting ya. Salamnya buat Oma Yanti Queen, Bu Nana, Bu Wira, Bu Dewi, Mama Yu, dan salam untuk semua pendengar Persatu Surabaya. Terima kasih Mas Dio, semoga sehat selalu. Sehat selalu juga buat Bu Siti Rumia di Tuban. Oke, ada lagi dari Bu Nur Fadila. Assalamualaikum Mas Dio, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Request lagunya Agar Know What dari The Cats. Salamnya buat Om Ayati Queen, Bu Is, Bu Wati Ramli, Bu Titi, Pak Idris, Pak Mul, Bu Artini, dan buat Mas Dio penyiarnya. Semoga sehat selalu, matur nuwun. Matur nuwun Bu Nur Fadila. Terakhir ada Mas Irfan ya. Ini requestnya Britney Spears, Sometimes. Salamnya buat Mas Dio sama semuanya. Siap. Ditunggu lagunya semuanya ya. Itu dia semua kontestan hari ini. Peserta Ruang Rindu, terima kasih sudah hadir ya dan request lagu di malam hari ini ya. Kita langsung sampaikan lagu selanjutnya, And I Love Her. Ini lagunya The Beatles. Requestnya siapa lagi mau ya? Requestnya siapa tadi ya? Requestnya Pak Kennedy. Oke, siap hadir ke ruang dengar Anda. Setelah itu nanti pukul 11 kita akan hadirkan dia, berita manca ya. Siap, langsung The Beatles, And I Love Her.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini. Sekarang kita sudah masuk di dunia dalam berita untuk informasi yang pertama. Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk mendukung kelancaran arus energi global. Menurut keterangan Gedung Putih pada hari Kamis usai pertemuan puncak AS China di Beijing. Menurut laporan NBC News dari pernyataan Gedung Putih, kedua negara tampaknya lebih banyak membahas perang Iran dan situasi Selat Hormuz tanpa menyinggung isu Taiwan. Gedung Putih menyebut Xi menegaskan penolakan China terhadap militerisasi Selat Hormuz maupun upaya mengenakan biaya bagi kapal yang melintas di jalur tersebut. Xi juga menyatakan minat China untuk membeli lebih banyak minyak Amerika guna mengurangi ketergantungan terhadap Selat Hormuz di masa depan. Kedua negara tersebut sepakat bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan Trump dan Xi juga membahas upaya memperkuat kerjasama ekonomi, termasuk perluasan akses pasar bagi perusahaan Amerika di China dan peningkatan investasi China di sektor industri AS. Trump dan Xi juga menyoroti pentingnya menghentikan aliran prekursor fentanyl di AS serta meningkatkan pembelian produk pertanian Amerika oleh China. Sementara itu, kantor berita pemerintah China Xinhua News Agency melaporkan Xi mengingatkan bahwa hubungan kedua negara dapat memicu bentrokan bahkan konflik jika isu Taiwan tidak ditangani dengan baik. Xi juga menegaskan hubungan ekonomi China dan AS bersifat saling menguntungkan dan dapat menghasilkan manfaat bagi kedua pihak. Menurut Xinhua, kedua negara sepakat membangun hubungan bilateral yang stabil dan konstruktif sebagai panduan hubungan strategis dalam 3 tahun ke depan dan seterusnya.

Pendengar Anda masih di Dunia Dalam Berita. Untuk informasi selanjutnya, Presiden Italia Sergio Mattarella menyebut serangan Israel terhadap komando pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Menurut laporan stasiun televisi Italia Sky TG24 pada Kamis hari ini, Mattarella menyatakan hal itu dalam percakapan telepon dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Pada Rabu, UNIFIL menyatakan keprihatinan atas aktivitas drone di dekat posisi misi penjaga perdamaian di Lebanon Selatan. Setelah serangkaian ledakan terjadi di dekat markas besarnya di kota Naqoura, dekat perbatasan. Mattarella mengatakan serangan terhadap pasukan PBB di Lebanon merupakan tindakan yang tidak dapat diterima. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebebasan navigasi di perairan internasional serta menghindari konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Menurut laporan Sky TG24, kantor kepresidenan Italia menyebut percakapan itu berlangsung secara terbuka. Pada 2 April, Kementerian Pertahanan Italia mengatakan pangkalan kontingen Italia dalam misi UNIFIL diserang oleh pihak tidak dikenal. Pada 8 April, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan tembakan peringatan pasukan pertahanan Israel merusak kendaraan milik pasukan penjaga perdamaian Italia di Lebanon.

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

Dengar Anda kembali di rangkaian Surabaya malam ini. Informasi selanjutnya di dunia dalam berita, Belanda masih mengimpor gas alam cair atau LNG dari Rusia sebesar 12% dari impor pada awal 2026, menurut data Institut Ekonomi Energi dan Analisis Keuangan. Itu jauh lebih banyak dari yang mereka perkirakan, kata pakar energi Gilles van den Bekel pada Nos News hari Rabu kemarin. Belanda menjadi satu dari 5 negara Uni Eropa yang masih mengimpor LNG. Rusia bersama Spanyol, Prancis, Belgia, dan Portugal. Data tersebut muncul ketika UE terus melanjutkan rencana penghentian bertahap impor LNG Rusia menyusul perang di Ukraina. Sebanyak 44 kapal tanker LNG dari AS dan 6 dari Rusia dilaporkan tiba di pelabuhan Rotterdam selama 3 bulan pertama tahun ini. Namun tujuan akhir sebagian pengiriman di Eropa masih belum diketahui. UE telah memutuskan melarang impor LNG Rusia mulai awal 2027, sementara pembatasan gas melalui jaringan pipa diperkirakan menyusul pada musim gugur 2026. Kontrak pasokan gas baru yang Rusia juga telah dilarang meski perjanjian jangka panjang masih berlaku. Menurut IEEFA, LNG kini menjadi bagian yang semakin penting dalam sistem keamanan energi Eropa di mana AS muncul sebagai pemasok utama. Perusahaan milik negara energi Beheer Netherlands mengalokasikan 20 miliar euro atau sekitar 409,7 triliun rupiah untuk mengisi cadangan gas di tengah kehati-hatian pelaku pasar. Pada 23 April, UE mengadopsi paket sanksi ke-20 terhadap Rusia yang mencakup 120 penetapan baru terhadap sektor energi, industri militer, dan jasa keuangan termasuk mata uang kripto. Blok tersebut juga memberlakukan larangan transaksi terhadap 20 bank Rusia serta menjatuhkan sanksi tambahan terhadap 46 kapal armada bayangan Rusia.

0: pernah merasa lebih bahagia setelah makan coklat? Menurut berbagai penelitian, termasuk di bidang ilmu gizi dan kesehatan, coklat mengandung senyawa seperti flavonoid dan juga fenilatilamin yang dapat membantu merangsang pelepasan hormon perasaan senang di otak. Selain itu, rasa manis dan teksturnya juga memberi efek nyaman secara psikologis. Tak heran, coklat sering dikaitkan dengan rasa rileks dan bahagia. Dan mungkin itu sebabnya, dalam potongan kecil coklat, kita menemukan jeda manis di tengah hari yang padat. Kadang, kebahagiaan datang dari hal yang sederhana.
1: Eh, Li, lihat ada kursi kosong.
2: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
1: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
2: Betul, kita harus lebih peka sih.
1: Kadang orang malah cuek ya.
2: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
1: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
2: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
1: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
2: Nah gitu dong, mantap.
3: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti menghadirkan kisah tentang keberanian perempuan dalam mengambil keputusan hidup. Melalui tokoh Kamarina, penulis menyoroti realitas perceraian, kemandirian, dan pencarian kebahagiaan pasca perpisahan tanpa drama berlebihan. Alurnya tersusun rapi dengan gaya bahasa ringan dan mengalir, membuat kisah terasa dekat dengan pembaca. Kamarina digambarkan bukan sebagai korban, melainkan sosok yang berani menegakkan kepala di tengah stigma sosial terhadap janda. Firliana juga mengangkat tema persahabatan, refleksi pernikahan, dan kritik terhadap patriarki dengan cara yang hangat dan jujur. Kamarina Rindu Cinta menjadi cermin bagi banyak perempuan bahwa patah tidak harus menghancurkan, dan kebahagiaan bisa ditemukan dalam keberanian untuk memilih diri sendiri. Demikian esensi buku Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025.
2: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Pendengar, sebelum mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian Surabaya malam ini, kita simak terlebih dahulu renungan malam edisi hari Kamis 14 Mei 2026.

Jika Anda belum bisa melakukan hal-hal besar, lakukan hal-hal kecil dengan cara yang besar.

Ya pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 wilayah Indonesia bagian Barat. Kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kenal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menegarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban. Program 1 FM 87,9 MHz pendengar kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Jumat 15 Mei 2026. Mengawali perjumpaan di Tuban pagi ini, kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk Anda. Yang sesaat lagi kita ikuti program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Hasna akan menemani aktivitas Anda hingga Tuban siang ini, tepat pukul 11 siang nanti. Anda bisa bergabung di 0356-8834756. Atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 87,9 pendengar, sekaligus bisa juga di aplikasi RRI Digital atau di website resmi kami di www.rri.co.id.

0: Siaran pagi, siaran berjaringan, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Sekorwil 10 Nusantara Jawa Timur. Hari ini kami dari RRI Malang dalam program Mutiara Pagi akan membawakan topik yaitu meraih mabrur haji selamanya. Nanti yang akan saya berbagi tausiahnya kepada Anda pendengar, beliau adalah pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuno Malang, Ustadz Hafidz Murtaji. Anda pendengar dari RRI Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Sesaat setelah Ustadz Hafidz Murtaji menyampaikan mukadimahnya, kami persilahkan untuk Anda. Ada pertanyaan, ada sesuatu hal yang ingin disampaikan bersama Ustadz Hafidz Murtaji, berbincang langsung bersama beliau, kami undang Anda, silahkan untuk berbicara, kemudian menyampaikan pesan singkat Anda. Ada yang mau menghubungi telepon melalui nomor WhatsApp kami, kami juga kami persilahkan di nomor 081-555-600-915. Sekali lagi di 081-555-600-915. Hari ini Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur 15 Mei 2026 akan berbicara seputar meraih mabrur haji selamanya. Sebagai tambahan informasi pendengar, hingga 14 Mei 2026 belum seluruh jamaah haji Indonesia tiba di Mekah. Namun pergerakan sangat masif dan data menunjukkan lebih dari 152 ribu jamaah sudah tiba di Arab Saudi. Dengan sebagian besar lebih dari 120 hingga 146 ribu telah berada di Mekah, sementara gelombang kedatangan masih berlanjut dari Madinah pendengar. Nah, posisi saat ini sebanyak 312 kloter sudah menempati akomodasi di Mekah Al-Mukarramah untuk bersiap menjelang puncak haji, dan jemaah dari gelombang pertama terus bergerak dari Madinah ke Mekah setelah mengambil mikot di Bir Ali, sementara gelombang dua baru mulai tiba. Dan kondisi cuaca pendengar di Arab Saudi ini panasnya mencapai 39 derajat Celcius. Oleh karena itu, jemaah diimbau menjaga kesehatan, kemudian mencukupi cairan tubuh hingga puncak ibadah haji pada 9 Zulhijjah mendatang. Pendengar, inilah kita akan berbincangkan seputar meraih mabrur haji selamanya bersama beliau, pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuno Malang, Ustadz Hafidz Murtaji. Sekali lagi saya undang nanti pendengar untuk bisa berbincang langsung bersama beliau lewat WA di 081-555-600-915. Boleh mengirimkan pesan singkat Anda atau menghubungi langsung melalui WA call ya di 081-555-600-915. Hadir di studio kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, beliau pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuno Malang, Ustadz Hafidz Murtaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini, sehat ya Ustaz?
3: Alhamdulillah. Sedikit flu.
1: Iya. Mudah-mudahan dengan doa seluruh pendengar di Provinsi Jawa Timur ini, Ustaz Hafidz segera pulih kembali kondisi kesehatannya.
3: Amin. Ya.
1: Ustaz, hari ini kita akan berbincang seputar meraih mabrur haji selamanya. Monggo ya. Kami persilahkan untuk menyampaikan mukadimahnya, Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du, para pendengar RRI Malang Fasil yang saya hormati, terutama teman-teman dari Kodim Malang, ini sangat support kepada kami, terutama dari Pak Wasit dan keluarga yang pagi hari ini juga dia ikut on, ikut melihat dan mendengarkan kegiatan kami. Para pemirsa semuanya yang saya hormati, sesuai tema pada pagi hari ini, yaitu meraih mabrur haji selamanya. Perlu diketahui bahwa peristiwa haji ini, pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, setelah selesai, beliaunya diperintah oleh Allah untuk memanggil manusia untuk datang ke Ka'bah melaksanakan haji, seperti yang tertuang di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Wa'adzin wahai Ibrahim, panggillah finnasi manusia bil haji, untuk melaksanakan haji. Ya'tuka, akan datang manusia kepadamu, rijalan, dengan berjalan kaki, wa'ala kulli dhamin, dan akan menaiki unta. Ini isyarat pada saat dahulu, karena memang ya transportasi pada saat itu adalah unta. Ya'tina min kulli fajnamik, yang akan datang dari berbagai penjuru yang jauh. Pada saat itu sebagai seorang nabi Khalilullah yang dicintai oleh Allah, dia pun agak penasaran, bagaimana saya bisa memanggil manusia di dunia ini untuk datang ke Mekah, datang untuk melaksanakan haji. Sudah, panggillah, sehingga di dalam sebuah tafsir nabi ini akhirnya naik ke Bukit Shofa, memanggil-manggil manusia, wahai manusia, datanglah untuk berhaji di sini. Ada yang terangan yang lain, dia juga naik ke Jabal Qubais, dia juga memanggil manusia, wahai manusia, ayo datang ke sini untuk melaksanakan haji. Kata Allah, sudahlah sampean panggil, nanti saya akan menyampaikan manusia panggilanmu ke seluruh manusia di dunia ini. Dan bukti yang nyata sekarang, berbondong-bondong berjuta-juta orang datang di Mekah. Ini adalah barokah panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan pada saat Nabi Ibrahim memanggil, masih ada anak yang kecil yang sudah mendengar, ada masih yang dalam tulang rusuk sudah mendengar, ada yang masih di alam sana itu sudah mendengar, sehingga orang-orang yang mendengar dan akhirnya datang di sini mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Para pendengar yang saya hormati, itulah sedikit cerita tentang masalah awal mula terjadinya haji, ibadah haji di Baitullah. Tetapi sesuai tema yang ada pada pagi hari ini, yaitu meraih mabrur haji selamanya. Mengapa? Karena setiap insan mukmin yang datang ke Mekah, cita-citanya hanya satu, yaitu ingin ibadah hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan ibadah haji adalah rukun Islam yang balasannya adalah surga. Laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan kecuali hanyalah surga. Sehingga untuk meraih mabrur haji selamanya, kita harus memiliki visi di dalam ibadah haji. Amal haji yang dilakukan, bagaimana caranya sehingga bisa mendapatkan pahala mabrur tersebut, yaitu apa? Surga. Terutama bagi calon-calon jamaah haji tahun 2007. Dan insya Allah nanti tahun 2007 saya juga akan membawa jamaah, kurang lebih 100 lebih jamaah yang akan saya bimbing untuk melaksanakan ibadah haji.
1: Masya Allah.
3: Terus lalu bagaimana kita supaya mabrurnya tidak hanya sebuah harapan? Karena semua jamaah haji kan harapannya mabrur. Lah bagaimana langkah kita supaya mabrurnya itu tidak hanya sebuah angan-angan, namun bisa menjadi sebuah kemuliaan? Sehingga kita harus menemukan visi haji secara pribadi, sehingga harus diure dalam misi haji pribadi tersebut, dan harus bangun karakter mabrur secara pribadi. Mabrur selamanya menawarkan bagaimana supaya visi, misi, dan karakter mabrur haji tersebut bisa selamanya dimiliki oleh jamaah haji setelah pulang dari tanah suci. Para jamaah
4: dan pendengar yang saya hormati. Visi hajinya yaitu menjadi pribadi taat dan bermanfaat di jalan Allah sampai akhir hayat. Itu visi hajinya. Secara pribadi harus siap menjadi pribadi yang taat. Bukan hanya taat toh, tapi harus bermanfaat di jalan Allah sampai akhir hayatnya. Misinya adalah memampukan diri, pasangan, keturunan, dan keluarga. Dalam apa? Dalam mengamalkan rukun Islam. Yang kedua, mengamankan rukun imannya. Bukan hanya sekedar mengamankan, juga mengamalkan rukun imannya. Yang ketiga adalah mengamalkan ihsannya atau berakhlak yang mulia. Dan yang keempat adalah membiasakan karakter mabrur tersebut. Saya tadi di dalam visinya bukan hanya diri sendiri, tetapi untuk pasangan, untuk keturunan, dan juga untuk keluarganya. Karena apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para pendengar yang saya hormati, agar jamaah haji ini pulang mempunyai karakter mabrur selamanya, ada karakter mabrur yang dilihat dari kata-kata mabrur tersebut. Yang pertama adalah M, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua A, amankan amal ibadah. Yang ketiga B, beribadahlah yang bermakna. Yang keempat adalah R, reposisi di dalam kehambaan. Yang kelima adalah U, yaitu umur yang barokah. Dan yang terakhir adalah R, yaitu raihlah husnul khotimah. Para pendengar yang saya hormati, yang pertama adalah mengikuti Rasulullah. Di dalam surat Ali Imran disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kamu sekalian cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka fattabi'uni, ikutlah aku, kata Nabi Muhammad. Karena di situ ada yuhbibkumullah. Kalau kamu mengikuti aku, yuhbibkumullah, Allah akan cinta kepadamu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, maha pengampun. Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Di sini Al-Quran sudah menjelaskan, barang siapa yang ingin mabrur selamanya setelah melaksanakan ibadah haji, maka ayat ini harus dimasukkan betul di dalam hati, sehingga kehidupannya selalu mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Melaksanakan sesuatu yang diperintahkan, ya memang dilihat dari kekuatan dan keimanan manusia tersebut. Minimal kita harus berusaha untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam meningkatkan ibadah tersebut, baik di dalam nilai ibadah tersebut maupun jumlah di dalam ibadah tersebut. Katakanlah tadinya sehari semalam hanya fardunya saja, maka ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Apa yang dilakukan jemaah haji setiap malam, ada yang berbondong-bondong ke masjid, Masjid Nabawi maupun Masjid Til Haram. Ada yang berangkat jam 3 malam, ada yang berangkat jam 2 malam untuk ikut melaksanakan berjamaah agar bisa duduk di barisan yang terdepan. Ini adalah suatu tarbiyah atau pendidikan yang ada di Mekah yang nantinya seharusnya dilakukan pada saat sudah pulang di Indonesia. Jangan sampai malah terbalik mengatakan, oh pahala saya kan sudah banyak Mas Arga, di sana saya sudah jamaah sekian kali.
1: Deh.
4: Di Mekah, kalau di Madinah jamaah satu kali sama dengan 1000 kali. Kalau di Mekah sudah 10.000 kali, wah sudah banyak sekali Mas Arga. Bukan itu, bukan hitungan itu. Sehingga akhirnya di Indonesia ada azan sudah acuh tak acuh dan sebagainya. Ini namanya bukan menjaga kemabruran. Tapi kalau menjaga kemabruran, mari setelah kita pulang dari Mekah, tingkatkan ibadah panjenengan semuanya di dalam sehari-hari yang biasa kita lakukan. Minimal kita tingkatkan jumlahnya atau kekhusyuannya. Bagaimana orang jamaah haji pada saat masuk melihat Ka'bah, tetesan air mata tidak bisa terbendung. Masya Allah, kapan kita bisa meneteskan air mata di masjidnya kita sendiri? Saya kembali, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah. Kalau orang ingin dicintai oleh Allah, maka ikutlah Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang ingin diampuni dosa oleh Allah, maka

yang merusak amal juga sedikit rasa malu, panjang angan-angan, dan berbuat zalim yang tak henti-hentinya. Seperti yang tersebut di dalam hadis Dailami. Sehingga amal ibadah kita harus dijaga. Jangan sampai pada saat kita pulang ibadah haji, riaknya, pamernya akan tumbuh. Hanya kadang-kadang tidak dipanggil abah, sudah muring-muring dan sebagainya. Nyuwun sewu, saya biasa dipanggil langsung namanya. Pavit-pavit, saya biasa. Jadi ya inilah cara bagaimana untuk menjaga. Jangan sampai kita itu karena gengsi dan sebagainya, larang-larang kok oleh haji apa mana plus dan VIP ngono. Kok gak mau menghormati saya, ini bahaya ini. Ya, kalau kemabruran kita harus dijaga, sudahlah dipanggil apapun. Yang penting tidak menjatuhkan nama kita dengan nama yang jelek, gak masalah. Itu wajar. Para pemirsa dan pendengar RRI Malang, beribadah yang bermakna yaitu terutama abaikan ridho manusia, karena yang kita raih adalah ridho ilahi. Sehingga pada saat kita ibadah, bagaimana hati kita tidak terpikirkan, tidak terpaut dengan pikiran-pikiran yang akhirnya hanya kepada manusia, sehingga inginnya hanya dilem oleh menungsa, bukan oleh ridho ilahi. Dan jauhilah sahabat yang fasik. Orang yang sudah berhaji itu jauhilah orang-orang yang berbuat fasik. Kecuali kalau memang iman bapak ibu itu sudah kuat dan sebagainya, sehingga bisa untuk meluluhkan hatinya orang fasik, tidak apa-apa. Tapi kalau benteng keimanan ibu dan bapak tidak kuat, justru malah nantinya akan terjerumus dalam kefasikan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, apabila tersebut, maka banyak-banyaklah istighfar untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus reposisi kehambaan. Artinya bahwa kita di dalam melaksanakan ibadah, pada saat kita sujud di hadapan Allah melaksanakan ibadah, contohnya sholat, antara kata-kata soleh dan salah itu tipis sekali. Karena ini berhubungan dengan masalah hati di dalam ibadah. Soleh dan salah hanya berbeda so dan sa. Soleh dan salah itu tipis sekali. Tapi kalau di dalam niatnya dan pikirannya pada saat kita ibadah, bukan menjadi soleh yang kita dapatkan, malah justru salah yang kita dapatkan. Makanya harus hati-hati. Sehingga ibadah ini perlu ilmu, perlu guru, perlu ilmu. Sehingga nantinya pada saat kita melaksanakan ibadah, akhirnya yang didapat adalah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Reposisi kehambaan, yang pertama adalah Allah akan menjaganya di masa hidupnya. Wa huwa yatawallas solihin. Dia Allah melindungi orang-orang yang soleh. Kalau ibadah kita itu yang tadi ke atas, yang soleh jadinya, bukan yang salah, maka Allah akan selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Juga Allah akan menjaga keturunannya. Di dalam surat Al-Kahfi 82, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amal jidaru fakana li ghulamin yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma abuhuma shaliha. Di sini dijelaskan ada seorang anak yatim. Ada seorang anak yatim dua di situ di sebuah kota. Dijelaskan bahwa kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Sehingga dijelaskan di dalam Al-Quran tersebut, di bawahnya ada harta-harta yang sangat bermanfaat untuk anak yatim tersebut. Artinya apa? Bahwa kalau kita sebagai orang yang soleh,

0: keturunan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di dalam reposisi kehambaan kita yang kita tadi menuju sesuatu yang soleh, maka pahala yang berlimpah di akhirat nanti. Di dalam surat Al-Qasas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thawabullahi khairun liman amana wa amila sholihah. Pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu orang-orang yang soleh. Terus selanjutnya kita menuju ke umur yang barokah. Bagaimana agar umur yang tersisa ini menjadi umur yang barokah? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Sehingga bagaimana umur ini bisa menjadi umur yang barokah, yang bermanfaat. Khairunas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin saya sebagai penceramah memberi manfaat kepada orang lain lewat ceramah-ceramah ini. Mas Arga memberikan manfaat kepada orang lain dengan caranya tersendiri, dengan menjadi presenter dan sebagainya. Itu juga memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin saya di sini tidak akan bisa berbicara tanpa ada Mas Arga sebagai presenter. Itulah sama-sama orang bisa memberi manfaat gitu, Mas Arga. Nah, umur yang barokah ini Allah bersabda, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tola umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Artinya apa? Bahwa umur yang diberikan oleh Allah, kita gunakan sebaik-baiknya, kita gunakan semanfaat-manfaatnya untuk orang lain. Karena kalau kita memberikan sesuatu yang manfaat kepada orang lain, bukan hanya manfaat itu diberikan orang lain dan dinikmati orang lain, tapi nantinya juga akan kembali kepada kita. Karena pahala orang yang memberi petunjuk baik pada orang lain, selagi orang lain tersebut mengerjakan sesuatu yang baik, maka orang yang memberi petunjuk juga akan mendapatkan pahala seperti apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Contoh umpama saya mengajarkan anak kecil untuk belajar sholat. Sampean sholatnya yang benar begini, caranya begini, cara takbirnya ini, sampai terakhir pada saat salamnya harus begini, dilakukan dengan baik, dengan ajaran dan tuntunan syariat yang betul. Maka selagi anak itu mengerjakan ibadahnya, maka sang ustadz yang mengajarkan juga akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahalanya orang yang mengerjakan tersebut. Dan itu juga akan jejaring sampai hari kiamat. Bukan yang bisa jejaring hanya RRI Malang, tidak. Tapi pahala pun bisa jejaring terus.
1: Masya Allah.
0: Ya. Okay. Jadi khairun nas man tola umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, tapi baik amalnya. Tapi kebalikannya, Mas Arga. Basyarun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia, orang yang panjang umurnya tetapi jelek peranginya. Ya ini ya disayangkan. Eman diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di dunia ini yang nantinya juga akan dipetik hasilnya di akhirat, tapi ternyata disia-siakan. Yang terakhir, umur yang barokah ini, pertama kita harus sadar diri kita ini sebagai apa? Sebagai hamba Allah. Kita diciptakan oleh Allah adalah sebagai hamba Allah untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita adalah hamba Allah yang untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah sadar posisi. Posisi kita itu sebagai apa? Posisi kita itu sebagai apa? Itu harus sadar. Sadar. Saya pun menyadari sebagai penceramah. Saya menyadari bagaimana caranya saya menyampaikan dan bagaimana risikonya dan sebagainya. Apa yang saya sampaikan betul dan tidak. Saya harus tahu diri. Saya harus tahu diri. Ya. Sehingga sadar posisi ini memang ya harus betul-betul kita laksanakan. Sehingga kalau orang itu sadar posisi itu enak. Enak. Sehingga tidak ngerepoti orang-orang yang sebetulnya bukan posisi kita. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Di dalam suatu perusahaan ada yang namanya direktur dan sebagainya sampai sing bawah. Saya yakin itu harus sadar posisi, semuanya harus sadar posisi. Gak boleh seorang mungkin planning service minta gajinya seperti direktur. Ya gak nutu, ya gak pas. Ya gak, harus sadar diri kan. Mas Arga katanya nyuwun sewu. Saya minta gajinya 1 bulan 10 juta. Sopo sing gaji. Begitu. Sehingga kita harus sadar diri. Saya pun begitu sadar diri. Nyuwun sewu. Tapi minimal kita bisa memanusiakan manusia. Sehingga kalau orang bisa memanusiakan manusia, akhirnya bisa memposisikan dirinya sebagai manusia yang betul-betul manusia.
1: Jek, baik, siap. Ya. Ustadz, cekap G untuk mukadimahnya. 15 menit terakhir kami sambung dengan berbagai komentar ataupun interaksi dari pendengar.
0: Siap.
1: Maki kalau ada tambahan kita sambung dalam closing statement G, atau kesimpulan yang hendak dipesankan kembali kepada para pendengar. Okay. Sudah ada satu pendengar yang bergabung ini Ustadz lewat WA call di 0815556915. Yeah. Ada Bu Siti Rahmi. Assalamualaikum Bu Siti Rahmi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo Ibu.
3: Saya Bu Siti Rahmi dari pendengar Pro 1 Surabaya.
0: Iya. Yeah.
3: Dari Sidoarjo.
1: Oke, monggo Bu Siti dari Sidoarjo.
3: Oke, terima kasih. Kehidupan seorang hajir mabrur ditandai dengan perubahan perilaku yang lebih positif, peningkatan ketakwaan dan kepedulian sosial yang lebih tinggi setelah kembali dari tanah suci. Hajir mabrur bukan sekedar gelar, melainkan cerminan hati yang ikhlas dan ibadah yang diterima Allah dengan tanda utama konsisten menjaga kebaikan atau istiqomah serta menjauhi maksiat.
0: Oke, ya.
3: Pertanyaan dari saya, apa ciri dan implementasi kehidupan haji mabrur? Gimana cara menjaga haji mabrur agar berdampak selamanya atau tanda haji mabrur yang bertahan lama?
1: Baik.
3: Sekian dan pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri haji mabrur dan juga menjaganya, Ustaz.
0: Oh iya. Bu Siti Rahmi dari Sidoarjo, pendengar dari RRI Surabaya. Masya Allah, pertanyaannya hebat sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Haji mabrur adalah harus ada perubahan sikap di dalam ibadah kepada Allah dan interaksi bermasyarakat. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, untuk menjaga kemabruran itu memang sulit. Sulit. Tapi harus berusaha. Sehingga kita tidak usah menilai orang itu haji mabrur atau tidak. Tapi dilihat dari setelah dia pulang dari hajinya. Adakah perubahan di dalam nilai ibadahnya? Sergepe di dalam interaksi dengan Allah, artinya hablum minallah, dan interaksi kepada manusia hablum minannas. Nyuwun sewu. Kalau tadi yang saya terangkan hubungan kepada Allah ada nilai tambahnya, mungkin di dalam jumlah sholatnya dan sebagainya, tapi interaksi kepada masyarakat yang tadinya mungkin kereng dadi ora kereng. Yang tadinya loman tambah loman. Yang tadinya mungkin kurang adaptasi dengan masyarakat, maka akan bisa adaptasi dengan masyarakat. Nyuwun sewu. Kehidupan kita, terutama di kota-kota, Kadang-kadang saya datang di sebuah perumahan, saya tanya, Pak, saman kenal dengan ini? Satu RT, kadang-kadang tidak kenal. Ini kan gara-gara kurang interaksi. Coba kalau dia itu sering berjamaah di masjid, pasti akan kenal. Karena sesuatu yang paling mudah untuk interaksi di dalam bermasyarakat ada tempatnya, ada di masjid atau musola atau di majlis taklim. Makanya kemabruran itu di sini letaknya nantinya. Interaksi sosial, ada kegiatan penggalangan dana untuk Semeru, dia cepat-cepat. Biasanya mungkin ngasih 20.000, ya harus nambah dong 50.000. Datang ke masjid kalau Jumatan biasanya sangune 2.000 umpomo, ya harus 5.000. Kalau sudah haji biasanya bak sebelum haji 5.000, ya harus bawanya 10.000. Itu namanya ada peningkatan di dalam nilai ibadah dan sosialnya.
1: Baik nilai, jumlah dan kekhusyuan tadi ya, Ustaz.
0: Kalau masalah kekhusyuan itu orang itu harus memang belajar. Belajar. Enggak mungkin orang itu bisa sholat itu langsung khusyuk, tidak bisa. Harus belajar. Harus belajar tadi seperti yang saya sampaikan, tahu diri bahwa siapa kita sebenarnya. Pada saat kita sujud, Subhana rabbikal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Berarti kita sangat kotor di hadapan Allah. Kita sangat Masya Allah di hadapan Allah. Maka nanti akan datang kekhusyuan. Ada salah satu cara, nyus ini tambahan, bagaimana agar kekhusyuan di dalam ibadah sholat kita. Kalau orang sudah pernah haji, sudah pernah melihat Ka'bah, maka pada saat kita Allahu Akbar, hati kita, pikiran kita seolah-olah melihat Ka'bah, seolah-olah. Walaupun kita sholatnya usolli fardhudhuhri lillahi ta'ala, tapi untuk salah satu cara biar hati kita khusus, ingat bahwa sholat kamu adalah sholatnya di hadapan Ka'bah yang pernah kamu lakukan di tanah suci itu.
1: Baik, siap.
0: Di samping kalau bisa, kalau bisa, ini walaupun sulit, harus tahu arti dari apa yang kita ucapkan pada saat kita sholat.
1: Baik, ya. Ustaz, kembali satu pendengar bergabung bersama kita di 0815556915. Ada Pak Irwan di kawasan Bandung ini, Ustaz. Assalamualaikum, Pak Irwan, silakan Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun jauh di mata, dekat di handphone karena digital.
1: Betul, jauh di mata dekat di hati ya Pak. Monggo bersama Ustaz Hafidz sini Pak Irwan.
4: Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan.
4: Saya mau tentang haji, tapi bukan masalah mabrur tidak mabrurnya. Kan sekarang ibadah haji itu kan tidak lagi dipegang oleh Kementerian Agama ya. Ada khusus Kementerian Haji dan Umroh di sini. Karena mungkin waktu dipegang oleh Kementerian Agama penuh dengan permasalahan, penuh jemaah yang dirugikan kan oleh pihak instansi tersebut. Nah, mudah-mudahan ya harapan kita semua para jemaah haji tidak lagi berulang banyak dan dirugikan dengan menunggu bertahun-tahun akhirnya. Ya seperti itu diantaranya. Yang benar, bagaimana menurut Pak Ustaz tentang masalah haji sekarang kan, apakah menjamin gitu kan? Ya harapan kita semua ya, harapan termasuk saya juga bukan calon jemaah haji juga, mungkin pernah umroh juga 3 tahun yang lalu saya pernah umroh juga. Nah, bagaimana mungkin itu mohon tahu saya dari Pak Ustaz tentang sedang dipegang oleh Kementerian menjamin atau tidaknya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Irwan di Bandung. Moga Ustaz tanggapannya Ustaz.
0: Pak Irwan di Bandung, itu kan memang ada perubahan dari Kementerian Agama dan urusan haji. Berarti kan negara ini ikut dalam artian untuk mengurus tentang masalah perhajian agar lebih baik. Agar lebih baik. Soal kondisi dulu itu adalah sejarah, sejarah untuk mencapai suatu kebaikan, dan itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa, itu sebuah sejarah. Seperti sejarah-sejarah pergolakan dulu pada saat penjajahan Jepang dan sebagainya sampai sekarang, itu sejarah, ada sejarah Orde Baru dan sebagainya, sehingga tidak bisa kita menyalahkan sejarah, tidak bisa menyalahkan sejarah. Tapi pemerintah ingin agar jamaah ini merasa nyaman dan bagaimana kemabruran ini nanti bisa terjaga dengan baik. Terus kalau tanya kira-kira mabrur, semuanya saya yakin mabrur. Saya yakin mabrur. Tentang bagaimana perilaku kemabruran tersebut setelah kita pulang, itu individu masing-masing. individu masing-masing. Tidak boleh di apa ya, di keblok uyasa semuanya asin, nggak bisa, nggak bisa. Tapi saya yakin dengan keikhlasan orang-orang yang berhaji, saya yakin semuanya mabrur.
1: Amin.
0: Karena di situ ada orang-orang yang betul-betul ikhlas sekali di dalam di dalam melaksanakan ibadah haji, dan kemabruran seseorang itu bisa berentek,
1: menular
0: kepada orang-orang yang lain, sehingga bisa menjadikan mabrurnya juga orang lain. Contoh di dalam sebuah jamaah imamnya di depan dengan kekhusyuan yang sudah ditata yang rapi, tapi makmumnya apakah semuanya khusyuk? Ada yang baru bisa belajar sholat, sehingga maka ini baru belajar sholat tidak diterima sholatnya, ya enggak. Semuanya akan diterima sholatnya gara-gara ada salah satu mungkin imamnya yang dia betul-betul ikhlas di dalam mengerjakan. Sama di dalam kemabruran haji, ada mungkin beberapa orang yang memang yang sangat ikhlas di dalam mengerjakan ibadahnya tanpa ada tendensi apa-apa, sehingga dia betul-betul ibadah secara total untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah pesimis ini bisa mabrur atau tidak, sudahlah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Iwan. Terima kasih Bapak Dong.
1: Baik. Beberapa komentar pendengar juga disampaikan lewat WA ini Ustaz, dari nomor akhir 0429. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon pencerahan ini. Saya mau tanya, kalau melaksanakan ibadah haji sibuk dengan selfie-nya, apakah bisa menjadi haji yang mabrur? Mohon pencerahan. Nah, menarik ini Ustaz. Kemudian dari Bu Suhartini ya, pendengar dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Mas Arga. Mau bertanya, apa yang menyebabkan haji seseorang itu menjadi tidak mabrur? Bagaimana kalau seseorang haji berkali-kali tetapi masih sombong? Terima kasih, wassalamualaikum Ustaz. Kemudian selanjutnya ada Bu Wariyah Molaman ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya gak bisa haji, tapi saya mau tanya, harus menjauhi orang fasik itu contohnya yang bagaimana? Nah, monggo Ustaz.
0: Wah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lewat WA. Maaf ya, saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Ya. Tadi yang pertama, ada orang haji tapi senangnya selfie gitu.
1: Nah, itu Ustaz.
0: Ya, ini tambahan aja itu ya, tambahan. Sebetulnya masalah selfie, kalau memang di dalam niat ibadahnya sesuai dengan ajaran agama, itu enggak masalah. Yang penting cara selfie-nya itu pada saat di luar kegiatan-kegiatan pada saat kita melaksanakan ibadah haji atau umroh. Contoh begini. Sering terjadi, orang itu masih dalam kondisi tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad terus keliling sampai Hajar Aswad 1, 2. Di tengah-tengah itu ada yang selfie, ada yang apa, video call dan sebagainya. Itu sebetulnya yang tidak boleh. Tidak boleh. Memang yang namanya ibadah haji adalah ibadah fisik, memang. Dan menurut saya ibadah yang paling mudah adalah ibadah haji. Umpama saking belinge Mas Arga ya, melaksanakan tawaf tanpa berdoa pun, yang penting memenuhi syarat dan rukunya tawaf itu sah, walaupun tidak.
1: Masya Allah.
0: Ada orang sakit di dalam keterangan, dia dibawa. Dan sering terjadi tiap tahun, dibawa ke Arafah. Dia tidak sadar sehari semalam di situ di Arafah. Setelah selesai, dia dibawa lagi ke rumah sakit yang ada di Mekah. Maka dia termasuk haji. Karena dia datang di Arafah, bukan karena dia sadar atau tidaknya, walaupun dia tidur aja di Arafah. Jadi kan sebetulnya orang haji itu mudah sekali, tergantung hatinya. Ya, nyuwun sewu. Tadi umpama di luar itu, terus setelah kegiatan, terus ada selfie pada saat di Arafah, dia foto bersama dengan keluarga, nggak masalah kalau saya. Ya, karena nyuwun sewu sekali lagi bahwa haji adalah ibadah fisik. Tadi umpama ada orang haji, teman saya juga ada dulu gitu, di Arafah tidur dok. Yang lainnya ada yang baca Quran, ada yang pegang tas pewiritan, ada yang sholat dan sebagainya. Ya, yang lainnya ada yang tidur di Arafah. apakah dia sah pada saat melaksanakan ibadah haji? Sah aja, boleh aja, ya. Jadi ibadah yang paling mudah itu adalah sebetulnya ibadah haji. Beda kalau dengan sholat. Boleh ya sholat sama tidur? Gak boleh. Gak boleh. Ya. Ada lagi puasa. Kalau mau tidur terus, ya boleh. Ya. Sehari mulai setelah sholat subuh ya, tidur. Bangun sholat duhur. Tidur lagi, bangun sholat asar. Terus tidur lagi, maghrib. Sah nggak puasanya? Sah. Tapi yo kebangetan menurut ya. Ada orang haji di sana ya, hanya selfie tok ya. Sah atau tidak? Soal munisarat dan sukunya sah. Tapi yo kebangetan gitu ya. Ya.
1: Baik, Ustaz tadi kalau sudah haji tapi tetap sombong ini bagaimana Ustaz?
0: Ya itu yang tadi saya sampaikan ya. Untuk menghindari ya sesuatu kemakmuran kita rusak, ya harus dijaga. Yang tadinya sombong, dihilangkan sombongnya. Ya, yang tadinya pelit, ya dihilangkan pelitnya. Yang kurang interaksi kepada masyarakat, harus berinteraksi kepada masyarakat. Itu artinya sombong. Sombong kan sangat luas, ya. Sebagai pimpinan kepada anak buahnya. Pimpinannya sudah haji belum? Sudah. Dilihat aja. Pada saat dia memimpin suatu perusahaan, ya, direkturnya. Bagaimana kepada anak buahnya? Lembutkah? Atau sombongkah? Atau kasarkah? Itu bisa dilihat. Ya, kalau bisa kita sebagai bawahan mungkin mengingatkan, sudah haji, ayo jaga mabrurnya. Kalau bisa, kalau berani.
1: Baik. Ya. Tadi pertanyaan selanjutnya, menjauhi orang yang fasik itu pengertiannya bagaimana sih Ustaz? Gitu.
0: Ya, menjauhi orang fasik ya dengan fisik kita. Minimal dengan fisik kita. Dalam artian secara fisik, secara zahir, secara ini kita harus menjauhi orang-orang. Kita kan tahu orang itu berbuat maksiat, senang maksiat. Jangan didekati dong. Nah, kalau kamu suatu saat contoh gini, ada orang di situ ngumpul bersama-sama adu jago. Sampai tidak ikut, ada gerbekan polisi. Ikut ketangkap kan? Loh, wis kaji kok ketangkap. Loh, kan akhirnya namanya jelek. Ya. Kecuali kalau di situ sampai seorang wali umpama bisa membuyarkan dengan doanya, datang ke tempat adu jago umpama gitu langsung buyar. Itu enggak masalah. Itu namanya ada nilai perjuangannya. Tapi kalau dengar-dengar ikut lihat ngomong-ngomong kayak gerebek polisi, loh, Pak Kaji kok kecekel polisi. Makanya artinya suatu yang fasik yang jelek-jelek jangan kita dekati dan jangan kita lakukan.
1: Baik,
0: siap. Wala rofasa wala fusuko wala jidala fil hajj. Ngomongnya kudu hati-hati. Sing biasane eso-eso mam seko pincu ngono ya omongane ya harus dihilangkan, harus dihindari.
1: Baik. Ustaz, terakhir sebagai penutup kajian kita pada pagi hari ini, meraih mabrur haji selamanya, apa yang ingin dipesankan kepada para pendengar ini Ustaz? Lebih-lebih para pendengar akan punya rencana begitu melaksanakan ibadah haji insya Allah di tahun-tahun selanjutnya ini. Monggo.
0: Terima kasih para pendengar yang saya hormati. Kami menghimbau, marilah kita berusaha dengan sebaik-baiknya bagi teman-teman yang sudah melaksanakan ibadah haji maupun yang akan melaksanakan ibadah haji. Minimal seperti yang Pak Irwan dari Bandung tadi sudah merasakan umroh. Marilah kita rubah kehidupan kita. Baik habluminallahnya, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Karena cara itulah sebagai suatu cara yang akan menjaga kemabruran kita sampai akhir hayatnya. Karena apa? Tujuan kita di dunia ini yang cita-citanya pasti adalah husnul khotimah. Tidak ada manusia pun yang beriman kepada Allah yang tidak mengharapkan untuk husnul khotimah. Makanya dengan kemabruran itu yang sudah dijanjikan, laisa lahul jaza ilal jannah, tidak ada haji yang mabrur kecuali pahalanya atau balasannya kecuali surga. Surga itulah sesuatu yang kita harapkan dengan ibadah haji ini.
1: Baik.
0: Terima kasih, dan apabila ada kurang lebihnya, ada kurang fasihnya, kami Al-Fakir Hafiz Mutaji mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bertemu dan di dalam suatu kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Tausiah Mutiara Pagi disampaikan beliau pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuna Malang Ustaz Hafidz Murtaji dengan topik meraih mabrur haji selamanya. Mudah-mudahan Tausiah Mutiara Pagi hari ini berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: RRI Sumenang. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Saatnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, IPSI Surabaya mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan Provinsi Jawa Timur 2026. Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Timur memastikan tambahan pasokan 900 ribu liter minyak kita sepanjang Mei 2026. Inilah warta pagi selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Surabaya, mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan provinsi Kejurprov Jawa Timur 2026. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
2: Pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Kota Surabaya, mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan provinsi Kejurprov Jawa Timur 2026. Sebanyak 28 atlet disiapkan melalui program pemusatan latihan cabang Puslacap selama 6 bulan. Ketua IPSI Surabaya Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung perkembangan atlet. Ia menilai program latihan berjalan optimal dengan peningkatan yang signifikan. Menurut Bambang Haryo, Senin siang, persiapan tersebut difokuskan untuk menghadapi kejuaraan provinsi atau Kejurprov Jawa Timur. Bambang menjelaskan peningkatan terlihat dari berbagai aspek latihan.
3: Jadi saya melihat latihan daripada atlet yang berjumlah 28 yang dipersiapkan untuk Kejurprov dari cabang IPSI Kota Surabaya, yang dimana kami sudah mempersiapkan ini atas nama Surabaya ya. Kami sudah mempersiapkan cukup lama, sekitar 6 bulan kita persiapkan untuk Puslacap ini.
2: Seperti diketahui, seluruh nomor akan diikuti secara penuh pada Kejurprov Jawa Timur. Kejurprov Jawa Timur, cabang olahraga pencaksilat mencakup 12 nomor seni dan 16 nomor tanding. Dijadwalkan kejuaraan provinsi Kejurprov Pencaksilat Jawa Timur akan berlangsung mulai 17 sampai 18 Mei 2026. IPSI Kota Surabaya sendiri menargetkan hasil maksimal dari seluruh nomor yang diikuti. Oni Arianto laporkan.
0: Persebaya bertekad meraih poin penuh saat menghadapi Semen Padang FC di Stadion Haji Agus Salim sore nanti. Berikut laporan Agustin Irniani.
4: Sometimes is the most difficult games is like this.
5: Persebaya Surabaya memberi kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
4: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
6: Tidak ada waktu yang cukup untuk latihan karena Persebaya yang melakukan sesi latihan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiba dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach, besok tidak akan menjadi latihan yang mudah karena berdasarkan statistik dan sejarah, Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu itu di Piala Indonesia. Sangat sedih karena Semen Padang sudah degradasi ke Liga 2, tapi itu justru akan mempersulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain-pemain yang nanti tulus dan bermain lebih serius sehingga menurut coach tidak akan menjadi latihan yang mudah.
5: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
7: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini, di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
5: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Timur memastikan tambahan pasokan sekitar 900 ribu liter minyak kita sepanjang Mei 2026. Berikut laporan Ermina Jane selengkapnya.
8: Di tengah kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan minyak kita di sejumlah wilayah, Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Timur memastikan tambahan pasokan segera digelontorkan ke pasar. Bulog Jawa Timur menyiapkan tambahan distribusi sekitar 900 ribu liter minyak kita sepanjang Mei 2026. Pemimpin wilayah Perumbulok Kanwil Jawa Timur Langgeng Wisnu Adi Nugroho mengatakan, saat ini stok minyak kita yang dimiliki Bulog berada di kisaran 400 ribu liter. Jumlah tersebut akan bertambah seiring masuknya pasokan baru dari produsen. Menurutnya distribusi tambahan minyak goreng dilakukan bertahap hingga akhir Mei. Dan saat ini Bulog masih dalam proses pengambilan pasokan dari produsen sebelum disalurkan ke pasar. Bulog Jawa Timur memprioritaskan distribusi melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP sebagai langkah pengendalian harga dan menjaga ketersediaan barang di masyarakat.
9: Jadi memang kita sekarang masih fokus di pasar SP2KP dulu. SP2KP, karena memang itu yang jadi tolak ukur penilaian oleh pusat, Pak. Jadi seperti itu.
10: Harganya masih sama stabil.
9: Tapi mungkin nanti kita seiring dapat kuota tambahan, kita akan segera menggelontorkan ke pasar-pasar yang lain selain pasar SP2KP. Jadi kita sudah dapat komitmen sekitar 900 ribu liter di Mei ini. Belum, kita masih menuju, sedang kita ambil dari produsen-produsennya. Ya mungkin nanti sampai akhir Mei ini kita masuk. Dari pelan-pelan stok kita juga semakin bertambah. Kan kemarin stok kita tinggal 300 ribu sekian, sekarang sudah naik jadi 457.
8: Langgeng menambahkan, meski permintaan masyarakat meningkat akibat harga minyak goreng yang masih tinggi, Bulog memastikan harga minyak kita tetap dijual sesuai harga eceran tertinggi. Dan untuk mencegah praktek penjualan di atas HET, Bulog menggandeng Satgas Pangan dan Dinas Perdagangan Daerah untuk melakukan pengawasan. Diketahui, Bulog hanya menguasai sekitar 17% distribusi minyak kita secara nasional, sementara distribusi terbesar masih berada di tangan swasta dan BUMN pangan lainnya. Ermina melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang mulai mengalami kenaikan. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
12: Meningkat 1 juta lah, tergantung sapi, Mas. Tergantung
13: kecil besar daging,
12: ya. Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
11: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
14: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
11: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Presiden Prabowo membeli sapi jumbo seberat 1,2 ton asal Desa Puter, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan untuk pelaksanaan kurban tahun ini. Berikut laporan Farin Regi selengkapnya.
15: Presiden Prabowo membeli satu ekor sapi kurban jumbo asal Kabupaten Lamongan untuk kurban Idul Adha tahun ini. Sapi berbobot 1,2 ton tersebut berasal dari peternak di Desa Puter, Kecamatan Kemang Bau. Rencananya akan disembelih di wilayah Kecamatan Mantuk. Informasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati. Ia menjelaskan sebelumnya Lamongan mengusulkan 13 ekor sapi kategori sumbo kepada pemerintah provinsi untuk calon hewan kurban presiden. Sapi-sapi tersebut memiliki bobot antara 900 kg hingga 1,3 ton. Proses pembelian sapi kurban presiden dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, sehingga tidak seluruhnya melalui DPKH Kabupaten Lamongan. Pihaknya hanya mengusulkan rata sapi-sapi terbaik yang memenuhi kriteria.
13: Untuk sapi presiden tahun ini, Lamongan kemarin sudah mengusulkan 13, di mana sapi ekstrim istilahnya dengan berat antara 900 sampai dengan 1,3 ton. Nah itu kita masukkan di provinsi, Lamongan ini terbanyak 13 yang kita usulkan, namun yang dibeli presiden ini masih satu. Cuma kita mengusulkan bahwa di Lamongan ini ada yang sapi ekstrim tadi dengan seberat itu. Nah yang di Lamongan ini yang dibeli punyanya Pak Gaji Wignyo, posisi yang diputer itu dengan berat 1,2 ton.
15: Rencananya sapi kurban bantuan Presiden Prabowo akan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Lamongan sebelum pelaksanaan penyembelian, sebagaimana tradisi tahun sebelumnya. Varian Raki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar deklarasi damai menjelang pemilihan kepala desa Pilkades serentak. Laporan selengkapnya disampaikan Januar Fahmi.
16: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar deklarasi damai menjelang pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Mei 2026. Sebanyak 230 calon kepala desa dari 80 desa menyatakan komitmen menjaga kondusivitas selama tahapan pemilihan berlangsung. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa Pilkades merupakan wujud demokrasi di tingkat desa yang berperan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.
17: Kita hasilkan deklarasi damai proses demokrasi ini selesai, negara selesai, ini tidak ada lagi konflik yang berkepanjangan.
16: Ia mengajak seluruh pihak menjadikan momentum ini sebagai sarana memilih pemimpin yang mampu menjaga persatuan sekaligus membawa kemajuan. Ia juga mengapresiasi para calon kepala desa beserta tim sukses yang dinilai mampu menahan diri dari berbagai potensi konflik seperti provokasi, fitnah maupun ujaran kebencian selama proses awal Pilkades. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pada peringatan kenaikan Isa Al-Masih, Gereja Kristen Jawi Wetan, GKJW Jombang mengajak umat Kristiani untuk mewujudkan damai sejahtera dan memulihkan relasi dengan sesama manusia. Cantia melaporkan.
18: Peringatan kenaikan Isa Al-Masih di Gereja Kristen Jawi Wetan Jombang tahun ini membawa pesan mendalam tentang pentingnya menghadirkan kasih Tuhan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Pendeta GKJW Jombang, Joko Hadiwibowo menekankan bahwa momen kenaikan Yesus ke surga bukanlah tanda bagi umat untuk berhenti dan terpaku menatap langit, melainkan sebuah instruksi untuk kembali ke dunia dan menjadi saksi bagi sesama. Dalam khotbahnya, Pendeta Joko mengingatkan kembali teladan Yesus yang selalu hadir memulihkan mereka yang terpinggirkan, mulai dari penyembuhan orang sakit dan buta hingga memberikan kekuatan bagi kaum miskin. Saat ini umat ditantang untuk meneladani sikap tersebut dengan aktif memulihkan relasi antar manusia dalam lingkungan keluarga, persekutuan, Tuhan hingga masyarakat luas.
19: Intinya adalah setiap ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, kemudian malaikat ketika bertemu dengan para murid, kemudian ketika para murid hanya terpaku melihat ke langit, kemudian malaikat mengingatkan Yesus yang kau lihat itu sudah naik ke sorga, maka kembalilah. Yang artinya para murid dan setiap umat Tuhan itu diajak ketika kenaikan Tuhan itu kemudian diajak kembali melihat kehidupannya, yaitu mewartakan.
18: Semangat ini juga dipertegas oleh Ahmad Soleh, Panatua Jemaat 3 JW Jombang sekaligus Pegiat Lintas Iman, yang menyoroti pentingnya mewujudkan hukum kasih melalui pembangunan jejaring sosial yang melintasi batas budaya dan etnis.
20: Dan kebetulan saya sebagai Pegiat Lintas Iman, Lintas Budaya, Lintas Etnis, dan itu yang kami bawa tentang hukum-hukum kasih kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari melalui dalam kami membangun jejaring.
18: Meskipun dunia saat ini masih diwarnai dengan tantangan berat seperti penindasan dan ketidakadilan yang dipicu alasan politik, sosial maupun keagamaan, umat Tuhan diminta untuk tidak berhenti berkecil hati. Dengan mengedepankan kesabaran dan kerelaan berkorban, umat diajak untuk senantiasa membawa damai sejahtera dan mengasihi Allah serta seluruh ciptaannya demi keselamatan umat manusia. Cantia melaporkan.
0: Libur panjang dan cuti bersama, kenaikan Isa Al-Masih, terjadi peningkatan penumpang di Terminal Pare Kediri. Berikut laporan Heri Susanto.
21: Pada momen libur panjang dan cuti bersama, perayaan kenaikan Isa Al-Masih tahun 2026 terjadi peningkatan penumpang dari Jakarta tujuan Kediri. Hal itu disampaikan penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare, Setiawan, ketika menjawab arus penumpang tujuan jarak jauh. Ia mengungkapkan, pada keberangkatan bus dari Jakarta tujuan Kediri hari Rabu 13 Mei 2026 yang tiba di Kediri pada hari Kamis pagi 14 Mei 2026, penumpang dalam kondisi penuh. Diperkirakan untuk kepadatan penumpang akan terjadi pada arus balik tujuan Jakarta pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026.
22: Kalau untuk penumpang jarak jauh ini sudah mulai ramai Pak, dari barat, terutama Jakarta, orang-orang pekerja pasti dapat jatah cuti dan pulang ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kalau untuk rasio penumpangnya udah full-full semua bisnya, walaupun cuma ada beberapa bis tambahan, nggak banyak, mungkin satu atau dua, tapi sudah ramai.
21: Sementara Sobirin, mandur bus PO Bagong yang ada di Terminal Pare, Kabupaten Kediri, mengatakan pada momen liburan ini juga terjadi peningkatan penumpang dari Surabaya tujuan Blitar sejak tadi malam. Untuk penumpang dari arah Malang tujuan Ponorogo diperkirakan akan terjadi peningkatan saat arus balik pada Minggu tanggal 17 Mei 2026 karena banyak mahasiswa yang masuk kuliah.
23: Untuk sementara ini mulai pagi tadi agak lumayan untuk liburan hari ini. Ke arah Malang, Ponorogo atau arah Surabaya masih bisa terkendalikan. Nggak sampai meluap peningkatan penumpang untuk liburan ini. Kalau dari Surabaya mulai tadi malam penuh. Tapi ini arah ke Surabaya masih biasa-biasa, belum sampai membludak. Mungkin diperkirakan ya hari Sabtu Minggu itu mulai penumpang membludak arus balik.
21: Dalam libur panjang dan cuti bersama, perayaan kenaikan Isa Al-Masih tahun ini untuk harga tiket bus dari Kediri tujuan Jakarta dan sebaliknya tidak terjadi kenaikan atau normal, yaitu harga tiket bus kelas VIP Rp310.000, kelas eksekutif Rp370.000, dan untuk bus kelas double decker Rp480.000 per penumpang. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menekankan pentingnya karakter yang kuat agar tidak tersesat dalam penggunaan teknologi di era digital saat ini. Farida Kusnia melaporkan.
24: Kecerdasan intelektual bisa membuat seseorang mahir dalam menggunakan teknologi, tetapi hanya karakter yang kuat yang bisa menjaga seseorang tidak tersesat dalam penggunaan teknologi. Hal ini disampaikan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ani Kirana, saat memberikan sambutan dalam kuliah umum pengembangan karakter di era digital. Menurutnya, tanpa etika dan integritas, kemajuan digital hanyalah alat tanpa jiwa.
25: Melalui kuliah umum ini, saya berharap bahwa kita semua tidak hanya belajar menjadi pengguna teknologi yang mahir, tetapi juga menjadi manusia digital yang bijak, bertanggung jawab, dan tetap memanusiakan manusia.
24: Sementara itu, Ketua Panitia Kuliah Umum, Dr. Savitri Suryandari mengatakan, pembentukan karakter sejak dini mutlak diperlukan.
25: Sebagai pendidik atau guru, kuliah umum ini merupakan kesempatan emas untuk mendapatkan informasi terkait pengembangan karakter peserta didik Karena pembentukan karakter sejak dini sangatlah mutlak diperlukan dalam perjalanan kehidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian, diharapkan para mahasiswa bisa menjadi lulusan yang mampu menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik, sehingga setiap peserta didik berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing.
24: Ketua Panitia Kuliah Umum, Dr. Savitri Suryandari berharap melalui kuliah umum, mahasiswa-mahasiswi dapat memperkaya wawasan dan kompetensi dalam pendidikan. Selain itu bermanfaat dan menjadi bekal dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Jumat 15 Mei 2026. Saat tadi kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami akan update informasi seputar Pantura, diantaranya ada Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Pendengar, satu informasi dari Kabupaten Tuban. Ratusan umat Katolik di Kabupaten Tuban telah merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan khidmat di Gereja Katolik Santo Petrus di hari Kamis kemarin. Ibadahnya dikemas dengan perayaan Ekaristi. Berlangsung secara bertahap mulai pukul 7 pagi hingga 18.30 waktu Indonesia Barat dengan fokus utama pada doa bersama. Kemudian Pastor Gereja Katolik Tuban menyampaikan bahwa perayaan tahun ini memang dikhususkan pada kegiatan berdoa tanpa dibarengi dengan kegiatan seremonial tambahan lainnya. Dalam pesta gembalanya, Romo Kolik juga menjelaskan mengajak seluruh umat Katolik untuk membaharui kembali tugas putusan. Hal ini mencakup komitmen untuk mewartakan peristiwa sengsara, wafat hingga kebangkitan Kristus sebagai wujud nyata karya keselamatan Allah bagi umat manusia. Yang menurutnya pendengar, makna internal dari hari raya ini adalah agar umat kembali mengalami kasih Allah yang menyelamatkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut juga Romo Cilik menekankan pentingnya dialog iman dan dialog kehidupan dengan sesama warga negara. Termasuk dalam konteks lintas agama, ia mendorong umat untuk terus membawa perdamaian, jiwa pemaaf, dan hidup dalam sukacita.

Pendengar, kita bergeser informasi di Kabupaten Lamongan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Kabupaten Lamongan memastikan kondisi penyakit mulut dan kuku di Lamongan ini masih terkendali. Meski demikian, peternak dan pedagang hewan kurban diminta untuk waspada terhadap penyebaran penyakit tersebut. Kepala DPKH Kabupaten Lamongan mengatakan kasus PMK masih ditemukan, namun sebagian besar terjadi pada hewan yang belum mendapatkan vaksinasi serta hewan baru hasil pembelian dari luar daerah. Dipastikan juga daging hewan kurban tetap aman dikonsumsi masyarakat selama hewan dalam kondisi layak dan juga penanganannya sesuai dengan ketentuan kesehatan hewan, yang menurutnya hewan yang pernah terpapar PMK harus dipastikan sembuh terlebih dahulu sebelum disembelih. Sementara bagian tertentu seperti jeroan kaki dan bagian mulut harus dimasak matang sebelum dikonsumsi. Untuk mencegah penyebaran PMK, DPKH Lamongan memperketat pengawasan lalu lintas hewan yang masuk ke wilayah Lamongan. Hewan yang terindikasi sakit tidak langsung ditolak, namun diwajibkan untuk menjalani isolasi sebelum diperjualbelikan. Selain PMK, pendengar, DPKH juga mewaspadai penyakit tumpi skin disease atau LSD, yaitu lato-lato pada sapi. Hewan dengan gejala bentol-bentol diwajibkan dipotong terakhir dan dipisahkan dari hewan sehat saat pembelian kurban. Pengawasan kesehatan hewan kurban juga dilakukan melalui pemeriksaan di sejumlah titik perbatasan dan pasar hewan. Pemeriksaan dijadwalkan mulai 17 Mei wilayah Kubu yang berbatasan dengan Kabupaten Jombang, serta dilanjutkan dengan Balong Panggang begitu, dan pada 21 Mei untuk memantau lalu lintas ternak menuju Pasar Tikung. Ditambahkan juga, pendengar, DPKH terus melakukan pengobatan terhadap sapi sakit serta vaksinasi bagi hewan sehat menjelang Idul Adha. Peternak diminta segera melapor apabila menemukan ternak dengan gejala penyakit.

pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kami hadirkan informasi di wilayah Tuban dan juga Lamongan, kita bergeser informasi di Kabupaten Bojonegoro. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Sosial resmi menyalurkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2026. Penyerahan secara simbolis dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro di area produksi PT Gelora Jaja, Kecamatan Baureno di hari Rabu kemarin. Dalam kunjungan tersebut, pendengar, Wakil Bupati menyempatkan untuk berdialog dengan para buruh, bahkan ia menyempatkan dan mencoba untuk proses melinting tembakau bersama dengan para pekerja. Kehadirannya bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus memberikan dukungan moral kepada para pejuang ekonomi keluarga tersebut. Dalam sambutannya, Wakil Bupati juga menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mempercepat proses pencairan agar pemanfaatannya secara terasa oleh masyarakat. Meski mendapat penurunan nilai dana transfer dari pusat dibandingkan tahun sebelumnya, Pemkab Bojonegoro tetap memprioritaskan alokasi untuk buruh pabrik rokok pada tahun 2026 ini. Setiap buruh yang terdaftar mendapatkan bantuan sebesar Rp875.000. Penyaluran tahap pertama ini menyasar buruh pabrik rokok yang merupakan warga asli Bojonegoro, termasuk mereka yang bekerja di perusahaan rokok yang berlokasi di luar daerah. Dengan dimulainya penyaluran ini, diharapkan daya beli masyarakat di sekitar industri tembakau tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi yang ada. Manajer PT Gelora Jaja juga menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian Pemkab Bojonegoro, yang menurutnya bantuan ini menjadi angin segar yang sedang dinantikan oleh para karyawan untuk memperkuat kondisi ekonomi rumah tangga mereka.

0: Pendengar, informasi berikutnya kami akan update informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi bersama saya Arvizu Selewitayat dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban dalam informasi cuaca di Kabupaten Tuban. Mari kita simak terlebih dahulu perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban untuk periode tanggal 15 hingga 16 Mei 2026. Secara umum, wilayah Kabupaten Tuban hari ini akan didominasi oleh cuaca cerah hingga berawan. Namun perlu diwaspadai pada waktu siang hingga sore hari dan berpotensi sampai malam hari di seluruh wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan hujan ringan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan nilai kelembapan mencapai 99%. Selanjutnya, kondisi angin di Kabupaten Tuban secara umum bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin mencapai 19 km per jam. Kemudian, satu lagi ada peringatan penting dari BMKG yang berbunyi waspada angin kencang yang terjadi di perairan Kabupaten Tuban yang dapat disertai dengan gelombang laut antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sekian informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Tetap waspada di perjalanan dan semoga hari Anda menyenangkan. Saya RP Susilo Witayat pamit undur diri. Sampai jumpa di informasi perakiraan cuaca berikutnya.

Pendengar, mendekati pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro3RA di Jakarta. Asa akan kembali menemani aktivitas Anda pendengar nanti tepat pukul 7.30 di Tuban pagi ini. Untuk itu kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
3: kecil besar,
2: dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam